0: di sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
2: Komoditas yang kita pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah waktu monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan, dan harapannya penyalurannya distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
1: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
5: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
6: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Kasayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
4: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
5: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
9: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
8: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja. Yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI. Yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
9: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
8: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
9: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
10: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
9: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
11: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
9: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, bumdes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
7: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
12: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
13: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaan semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program makan bergizi gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Comprehensive strategic partnership that we have.
16: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
17: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
18: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
16: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
15: Under the leadership of President Promoto,
16: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas James Conte pada tahun 1795.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Dalam rangka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi BMU KBM Unila melaksanakan program Sosmas Social Impact yang merupakan program pengabdian ke desa-desa yang termasuk dalam desa binaan BMU KBM Unila. Pada tahun ini BMU KBM Unila melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lanbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengabdian tahun ini mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Informasi lengkap dapat diakses melalui Instagram resmi @bem_unila.

0: pernah. Siapa pun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, saran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi Lampung di hari ini ya. Langsung saja kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Ramadan di sana. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ardi.
1: Oke, apa kabar ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Ardi.
1: Oke, sudah siap dengan laporannya Mas Ramadan?
2: Insya Allah siap.
1: Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pendengar setia Radio Provider RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Rabu 15 Juli tahun 2026. Berikut informasi. Pada pagi hari ini, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang dan juga kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, dan juga Lampung Barat. Kemudian pada malam dan juga dini hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara Celsius. Kemudian untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 44 hingga 96%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan per jam. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan

0: dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpus Mu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz di RRI Waikanan. Tentunya pada program acara Dialog Waikanan Menyapa edisi Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Bayu Satria yang akan hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pada dialog pagi hari ini kita akan membahas bagaimana tentang kemudahan berinvestasi di Waikanan dan bagaimana memaknai legalitas perizinan berusaha. Tentunya bersama narasumber yang telah hadir di studio. Tetap bersama kami di 103,6 MHz.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Pendengar, kemudahan berinvestasi menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Waikanan. Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif terus dilakukan melalui penyederhanaan layanan perizinan. Peningkatan kepastian hukum serta pemanfaatan sistem perizinan berbasis digital dan legalitas perizinan usaha bukan sekedar memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga menjadi jaminan kepastian usaha, perlindungan hukum, dan dasar bagi pelaku usaha untuk berkembang secara berkelanjutan. Dengan kemudahan akses perizinan yang didukung dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, diharapkan semakin banyak investasi yang masuk sehingga mampu membuka lapangan kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Waikanan. Dan tentunya pendengar, sudah hadir di studio narasumber kita dari Pemerintah Kabupaten Waikanan, yakni Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTM-PTSP Kabupaten Waikanan. Sudah hadir di sini pendengar Bapak Risep Fantri Roza, dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Risep.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Baik, gimana kabarnya Pak Risep? Sehat?
2: Alhamdulillah, harus Okay. Sehat terus gak ya?
1: Iya, tentu dong Pak Risep ya. Dan pendengar, tentu saja kita akan berbincang terkait tema kita hari ini, yakni kemudahan berinvestasi di Kabupaten Waikanan dan memaknai legalitas perizinan berusaha. Dan bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di nomor 0723-4761-697 atau di line WhatsApp 0811-7211036. Dan dialog ini juga dapat Anda saksikan secara langsung melalui kanal YouTube dan Facebook kami di RRI Waikanan. Bersama saya Bayu Satria dan dibantu oleh rekan gatekeeper Rio Tanjung dan operator Dwi Yulianti.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Baik Pak Risep, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan berbicara tentang investasi ini tentunya di Kabupaten Waikanan, Pak Risep. Dan Pak Risep, dan pendengar, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, kita akan berbicara tentang masalah investasi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Dan Pak Risep, sebagai pertanyaan awal Pak Risep, bagaimana sih kondisi iklim investasi di Kabupaten Waikanan saat ini secara umum? Bisa dijelaskan Pak Risep, silahkan.
2: Baik. Terima kasih kami ucapkan atas nama Dinas PMPTSP Kabupaten Waikanan dan Pemda, karena bagaimanapun ini RRI ikut support salah satu upaya peningkatan investasi, ya begini, podcast kemudian siaran dan lain-lain. Nah, untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Waikanan kita hari ini, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama berusaha, kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 itu ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%. Dan data investasi per 31 Desember kemarin di 2025 itu lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Waikanan. Plus kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro, pelaku usaha mikro ya, yang merupakan 90% lebih itu merupakan pelaku usaha baru di tahun 2025 itu bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali ya. Walaupun dalam kondisi ekonomi yang mungkin kalau saya bilang di sektor real, kalau bahasa ekonomi yeah, itu stagnan, tapi rumus masih belum berubah. Semakin meningkat investasi 1 rupiah, itu semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar. Ini titik.
1: Oke, siap. Dan Bang Risep, sebagai informasi selanjutnya nih Bang Risep, tadi sudah disebutkan bagaimana secara umum, bagaimana kondisi iklim investasi di Kabupaten Waikanan. Ya. Nah, untuk di Kabupaten Waikanan sendiri nih Pak Risep, sektor usaha apa sih yang bisa menjadi prioritas investasi di Waikanan dan mengapa dia bisa dinilai memiliki potensi yang besar gitu di Waikanan?
2: Silakan ya, Bang Risep. Oke, saya jawab ya. Jadi tentunya setiap daerah, baik itu kabupaten kota, kemudian provinsi ataupun secara nasional, tentu mempunyai potensi-potensi strategis untuk investasi ya. Nah, khusus kita di Kabupaten Waikanan, ada 3 yang jadi fokus utama kami, yang menyesuaikan dengan potensi dan dampaknya juga terhadap perekonomian daerah. Yang pertama itu pertanian, perkebunan yang kedua, dan yang terakhir nomor 3, industri pertanian dan perkebunan. 3 titik ini. Nah, kenapa pertanian kita hari ini dan perkebunan itu luar biasa ikut menopang kesejahteraan masyarakat. Bayangkan hari ini harga sawit seperti apa.
1: Iya betul.
2: Pertandan buah segar. Kemarin saya habis pengendalian penanaman modal, pelaksanaan pengawasan ke Waikanan sawit induk. Saya lihat rata-rata 600-700 ton per hari yang ke lokasi. Kita hari ini punya 3 pabrik CPO, third palm oil, yang lumayan tumbuhnya produksinya, plus ditambah dengan tumbuhnya perkebunan sawit. Data tahun kemarin itu 15 ribu hektar lebih perkebunan sawit menaikkan. Belum kita lihat tumbuhnya luar biasa. Banyak sekali alih fungsi dari karet ke sawit ya, untuk petani rakyat ya. Ya. Karena harga kemudian lain-lainnya. Dan ke pertanian. Tapi satu lagi yang kami lagi rancang ya, bagaimana menumbuhkan industrinya, ikutan dari hasil perkebunannya. Nah, hari ini ada apa? Industri CPO udah ada, industri lanjutan untuk karet, rubber ada. Tapi apakah ini cukup? Nah, ini masih banyak space atau tempat bagi pelaku usaha baik level lokal maupun nasional untuk berusaha di Waikanan. Misalnya daerah Pakuratu, Negara Batin, Negeri Besar. Sebagian besar hasil pertanian mereka jual ke Lampung Utara. Ini kalau kita buat industri di sana.
1: Ya.
2: Satu. Kedua apa? Industri hilirnya.
1: Ya.
2: Maaf ya. CPO itu Mas Bayu itu produk setengah jadi.
1: Betul.
2: Kenapa nggak sampai jadi?
1: Kita dorong hilirisasinya.
2: Nah, hilirisasi ini, apalagi industri padat karya, Mas Bayu. Kebayang nggak misal satu ya, terlepas dia barang yang baik atau tidak itu nanti lah ya. Ya. Contoh hari ini, saya pernah dengar informasi bahwa ada pabrik rokok mau bangun pabrik di Lampung Timur. Kretek. Saya bayangkan di Kediri sana, pernah lihat. Ketika sore mereka pulang dari salah satu pabrik, kita gak boleh sebut merek lah ya.
1: Ya, betul.
2: Sebut merek ya. Di Kediri itu pulang kerja dari pabrik kretek ribuan orang.
1: Ya.
2: Kebayang gak kalau industri hilir padat karya ada di dua kanan? Bagaimana pengaruhnya sama ekonomi?
1: Ya, betul.
2: Ini mengerikan sekali nampaknya terhadap sekitar. Mengerikan dan arti positif ya Mas Bayu ya.
1: Iya betul Pak.
2: Nah ini titik kita adalah perkebunan pertanian dan industrinya. Kenapa? Ini sangat menopang kesejahteraan angkatan kerja baru di Wekanan. Begitu Mas Bayu.
1: Oke baik Pak Resep, ini kalau kita bicara tentang investasi ya pasti sangat menarik ini kan ya. Begitu. Tapi sebelumnya kita akan lanjutkan lagi nanti setelah jeda kita berikut ini Pak Resep. Baik, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di 103,6 MHz di Dialog Waikanan menyapa

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah. Kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI FPY Kanan. Tentunya pada program Dialog RRI Y Kanan Menyapa edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan tentunya pada dialog pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana kemudahan berinvestasi di Y Kanan dan memaknai legalitas perizinan berusaha. Dan tentunya juga bersama dengan narasumber kita, Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Y Kanan bersama dengan Bapak Risep Fantri Roza. Dan Pak Risep, kita kembali lagi ke diskusi kita nih Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana sih tentang iklim investasi dan sektor usaha apa saja yang memiliki potensi di Y Kanan. Nah, tadi juga sudah sedikit dijabarkan bagaimana sih upaya dari pemerintah daerah sendiri. Dan untuk selanjutnya nih Pak Risep, mungkin bisa dijelaskan lagi secara lebih terperinci apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Y Kanan dalam menciptakan kemudahan dalam atau di iklim investasi di daerah ini. Silakan Pak Risa.
3: Oke. Jadi kita bagi dua ya. Apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Yeah. Apa yang telah dilakukan? Kami sudah beberapa kali melakukan inovasi dalam proses pelayanan yang ada di kantor DMPTSP Kabupaten Y Kanan. Hal yang paling signifikan dan dampaknya sangat baik. Saya agak anu nih ngomongnya, dampaknya luar biasa. Ya, kan? Ya. Jadi itu misalnya 6 tahun terakhir kita nggak pernah berhenti melakukan one day service.
2: One day service.
3: Pelayanan perizinan sehari jadi. Itu kami yang keliling mendatangi setiap kecamatan atau kampung.
2: Oh, berarti kita jemput bola.
3: Ya, kita jemput bola. Terutama ini dampaknya sangat baik untuk teman-teman pelaku usaha mikro kecil. Nah, ini kami lakukan terjadwal atau by permintaan, dengan permintaan. Misal minggu kemarin kirim ke, kalau tidak salah, ke Negeri Agung, ini minggu ini ke Waituba. Jadi kami datang, silakan bawa dengan KTP dan NPWP untuk pelaku usaha mikro dengan risikonya rendah, itu selesai di tempat. Jadi kenyamanan berusaha dan kemudahan berusaha itu sangat jadi prioritas kami untuk teman-teman yang mikro ya. Yeah. Karena beda. Kalau kita bawa motor, kendaraan bermotor di jalan, punya SIM apa enggak, rasanya beda enggak kalau lihat polisi.
2: Yeah, jelas beda.
3: Nah, kedua, kenyamanan dan keseriusan. Ketika mereka memiliki legalitas, mereka lebih nyaman berusaha. Dan salah satu caranya apa? Dengan buat one day service itu. Dan yang baru-baru ini kami buat lagi satu mall pelayanan publik.
2: Ya.
3: Ada di Baradatu.
2: Tuh.
3: Jadi di situ mau buat jenisnya ada 12 kalau tidak salah. Pelayanan publik termasuk perizinan berusaha di situ. Pun seandainya nggak bisa datang ke mall, nggak datang ke ODS, nggak bisa ke kantor, buka oss.go.id,
2: ya,
3: semua clear. Hari ini baik pemerintah pusat, provinsi sampai ke kita sangat-sangat memberikan kemudahan berusaha. Nanti kita bicara historinya lah.
2: Oh.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Tadi saya juga tertarik dengan tadi sudah ada namanya pelayanan, sekarang namanya pelayanan publik itu lebih ke digitalisasi sekarang Pak. Ya, namanya betul. Di OSS. Tapi kan bisa dibilang nih apalagi mungkin khususnya di Waikanan banyak masyarakat yang mungkin masih belum paham betul bagaimana cara menggunakan OSS atau aplikasi digital itu. Dari pemerintah daerah sendiri, khususnya DPMP TSP ini, apakah dia sudah menyosialisasikan kepada masyarakat gimana sih cara pakai OSS, gitu? Apa sih manfaatnya OSS, gitu? Apakah sudah dilakukan itu, Bang Risep?
3: Kita sudah lakukan dari beberapa jenis media ya. Yang kita paling anu hari ini, paling apa namanya, signifikan hari ini di media sosial. Karena kita tahu hari ini kondisi apa penganggaran kita lagi namanya transfer ke daerah lagi agak nyusut karena ada program-program nasional. Jadi kita memaksimalkan hal-hal yang bisa baik tapi meminimalisir biaya. Misal di Instagram kami itu bisa dilihat gimana petunjuknya, usaha apa yang bagus. Contoh satu aja, usaha yang bagus itu apa? Ini dekat kita ada cucian kendaraan dan kafe, warung kopi. Titiknya baru satu di Waikanan. Ada banyak tempat lain yang dua-duanya masuk. Misal itu ya. Nah, berikutnya terkait masalah ini, apalagi misalnya dengan model kita kirimkan brosur ke berbagai titik bahwa bagaimana. Tapi sosialisasi ini banyak hal yang kami lakukan dengan kondisi yang ada bahwa ini loh kemudahan berusaha. By OSS di sana juga kami kasih tahu sebelum memulai order service di mall kita jelaskan dengan baik dengan layanan yang sangat digital. Dan satu lagi yang akan kami lakukan sedang dalam proses terkait kemudahan berusaha.
2: Apa itu, Pak?
3: Kami sedang menyusun regulasi daerah tentang kemudahan berusaha. Apa itu? Insentif. Pendampingan pertama. Insentif itu fiskal dan non fiskal. Ini sedang kami rancang. Mohon doanya tahun depan itu sudah bisa on the track. Dan kita akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mau datang. Datang dong ke sini, ke Waikanan. Kenapa? Kalian kalau ke Waikanan dapat ini nih, dapat ini. Kenapa? Kita lihat efeknya ke depan. Jadi jangan berpikir dapat duit 100 perak. Selesai, jangan. Kita kasih mereka 100 perak itu. Kedepan mereka akan lebih kasih lebih banyak.
2: Iya, betul.
3: Nah, terutama untuk masyarakat. Semakin tinggi kesejahteraan, semakin rendah kriminal, apa tindak kriminal di daerah tersebut. Ya. Tentu ini berhubungan erat. Kalau mereka bekerja, mereka gak aneh-aneh dong.
2: Iya, betul.
3: Nah, bicara kesejahteraan, bicara pendapatan, bicara pekerjaan, bicara investasi. Nah, ini yang kita terus upayakan bagaimana memancing investor untuk datang ke Waikanan selain investor kita sendiri dan apa namanya dari luar daerah. Nah, terkait ini mohon doanya ke depan semoga regulasi ini selesai. Tentu ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk Waikanan.
2: Oke, jadi nanti setelah regulasi selesai mungkin mudah-mudahan bisa jadi fondasi kita untuk meningkatkan investasi di Waikanan ini.
3: Oh iya, tentu sangat pengaruh signifikan sepertinya.
2: Iya, baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Risep. Masih banyak mungkin ya, mungkin stigma di masyarakat namanya sudah berbicara tentang perizinan. Waduh, kalau saya mau ngurus nanti repot nggak ya gitu? Prosesnya gimana nih? Apakah ribet atau kayak mana gitu? Gratis atau kayak mana gitu kan, masih banyak masyarakat yang belum paham, makanya mereka kesadaran mungkin masih minim. Nah, itu dari dinas PTM PTSP sendiri bagaimana sih untuk membuka pikiran masyarakat biar lebih terbuka, oh ternyata investasi ini mudah loh, untuk mengurus perizinan ini mudah gitu. Itu seperti apa, Bang Risep?
3: Jadi gini, sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja

0: Hanya perizinan dasar itu kalau dia usaha non tidak ada bangunan cukup NIB dengan skala usaha mikro dan resiko rendah. Cukup NIB selesai. Dan syaratnya hanya KTP dan NPWP.
1: Oh.
0: Proses di sistem baik secara mandiri atau kami dampingi atau ke apa namanya didampingi kami di kantor atau di mall pelayanan publik, silakan Pak, kami nggak bisa nih ke mall jauh, ke ini jauh, buka di portal oss.go.id, di situ ada petunjuknya, ada petunjuk bagaimana model pengisian, yeah, bagaimana itu terbit, dan itu gratis Mas Bayu.
1: Okay.
0: Gratis kecuali yang risiko tinggi dan risiko menengah ya,
1: yeah,
0: karena ada. Dan yang tidak gratis apa? Perizinan bangunan.
1: Mm-hmm.
0: Bangunan usaha ada yang dibayar ke negara. Kalau ada yang mau bayar secara tunai, jangan trip, jangan mau, harus ke transfer ke rekening kas daerah. Di situ titiknya. Dan itu pun berlakunya Mas Bayu untuk NIB, untuk bangunan, selama tidak ada perubahan, selama konsisten terhadap usaha itu, perizinan dalam bentuk bangunan dan bentuk usaha seumur hidup, tidak ada lagi perpanjangan-perpanjangan, kecuali Mas kalau ada tambahan jenis usaha baru.
1: Berarti dia harus ngurus ulang lagi atau mengajukan atau lagi, Pak?
0: Mengajukan lagi, tapi kalau bangunan penambahan, bangunan. Hmm. Kalau perizinan nambah, karena dia sudah punya OSS, dia sudah punya akun nih.
1: Ya.
0: Dan kalau dia punya akun, dia buka akunnya, dia tambahkan. Sepanjang dia masih mikro dan risiko rendah, itu
1: tidak ada biaya ya, mungkin itu, Pak.
0: Kalau saya buat ini, saya sampai termenung ya, kenapa? Saya kan pernah tahu rasanya buat izin itu seperti apa di masa lalu.
1: Iya, betul.
0: Iya, ini kalau normal, syarat cukup dua itu, jaringan normal, sistem bagus, nggak sampai 30 menit jadi.
1: Kita dari rumah juga mungkin bisa.
0: Bisa,
1: gitu,
0: dari HP bisa, iya, selesai, shopping, kalau pengen print ke warnet ya, warnet apa, print, selesai. Karena dia tanda tangannya sudah barcode.
1: Ya,
0: jadi kami untuk mengetahui, untuk memvalidasi dalam kegiatan pengawasan perizinan, izinnya asli apa enggak, tinggal kami scan aja barcode-nya. Ya. Ini ori apa enggak lah, kira-kira begitu.
1: Oke. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak tentang perizinannya nih. Tadi Pak Bang Risep juga sudah menjelaskan apa sih gambaran kalau kita sudah memiliki perizinan yang resmi atau yang legal nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi secara spesifik nih Bang, dampak positif nih jika kita memiliki legalitas resmi secara perizinan, dan apa nanti dampaknya terhadap investasi di Waikanan ini Bang, mungkin ya, bisa dijelaskan.
0: Jadi dampak positif ya, kalau kita punya legalitas perizinan berusaha nih, kita kasih contoh aja Mas Bayu ya. Mas Bayu dianggap legal sebagai warga negara karena punya KTP kan?
1: Iya betul.
0: Yang di dalamnya ada NIK,
1: ya,
0: nomor induk kependudukan. Saya yakin Mas Bayu ke Jakarta nggak bawa KTP pasti deg-degan kan?
1: Iya betul.
0: Nah, bentuk legalitas usaha hari ini adalah memiliki NIB, nomor induk berusaha. Titik yang paling utama adalah kenyamanan berusaha. Tidak akan diganggu orang, Pak Bayu, Mas Bayu,
1: ya, ya,
0: kalau seandainya kita punya legalitas satu. Kedua, rasa kepercayaan diri untuk terus berusaha lebih baik atau bahkan meningkat lebih tinggi. Ya kan? Yang ketiga, dokumen inilah jadi dasar utama untuk bank memberikan kredit pinjaman untuk modal.
1: Okay.
0: Karena nggak mungkin legalitas bank ngasih kredit usaha kalau dia nggak punya legalitas.
1: Betul.
0: Dan apalagi hari ini pemerintah memberikan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga yang jauh di atas bunga rata-rata pinjaman untuk usaha.
1: Yeah.
0: 12-17% bunga usaha. Ini KUR dikasih 6% coba. Apa enggak ini kalau bahasanya kredit produktif ya?
1: Yeah.
0: Kalau untuk belanja ya pahit.
1: Nggak bisa.
0: Kalau produktif berarti tingkat pengembalian, probabilitas pengembaliannya bagus. Nah, ketika terkendala modal ini tempatnya. Nah, yang terakhir, dengan ada NIB ekspor aja bisa.

0: Oh, ternyata dengan
1: tanda pengenal ekspor itu NIB.
0: Walaupun dia hanya usaha mikro gitu.
1: Iya, bisa. Ya rame-rame mungkin ya, iya. Kalau dalam bahasa saya. Itu bukti tanda pengenal ekspor ya atau tanda pengenal impor. Dengan dasar apa itu NIB tadi? Jadi fungsi perizinan. Kemudian yang kedua, masa berlakunya, Mas Bayu. Saya juga nggak bisa kebayangin negara ini bisa buat perizinan bisa sampai seumur hidup.
0: Yeah.
1: Saya tahu deh, di masa lalu 5 tahunan Mas Bayu.
0: Iya, yeah, orang kita izin mengemudi aja ada masa berlakunya gitu. Yeah. Ini ternyata pemerintah sudah memberikan kemudahan dan mungkin untuk mendorong investasi tadi lah Bang Risep ya. Yeah. Terkait dengan NIB tadi Bang, tadi Abang juga sudah menjelaskan beberapa keuntungannya. Nah, kita juga mengetahui pemerintah daerah juga ternyata memiliki program untuk pengembangan dan peningkatan UMKM, khususnya UMKM lokal nih Bang. Dengan memiliki NIB ini, apakah dia berpengaruh terhadap misalkan pemerintah ada program nih, dan kayak misalkan di Dinas Koperasi dan UMKM mereka ada UMKM binaan, apakah itu tetap harus persyaratannya harus memiliki NIB itu Bang?
1: Jadi dalam proses yang program-program atau kegiatan pemerintah yang berdampak khususnya ke teman-teman pelaku usaha, tentu dasar yang paling utama adalah legalitas dulu dong. Kenapa? Karena itu bentuk bahwa dia legal berusaha, yang punya izin. Apalagi hari ini tidak punya alasan lagi, Mas Bayu, kita nggak punya legalitas. Teman-teman mikro risiko rendah itu free. Gratis Mas Bayu.
0: Iya.
1: Ya. Sebagian ada yang bilang saya bayar Pak. Kenapa? Saya nyuruh orang. Nah itu yang bayar itu karena pakai, mohon maaf ya, pakai pihak ketiga.
0: Padahal kita sudah benar-benar transparan, mudah dan itu sendiri aja bisa mungkin gitu.
1: Ya, artinya kayak kita lah mau beli makanan pakai Gojek lah bahasanya. Ojek online lah bahasanya. Ya tetap bayar ongkosnya ke mereka. Kalau kita di kantor itu free. Satu rupiah pun tidak ada pungutan untuk itu. Kenapa? Ini sangat berbahaya buat kami kalau kami lakukan itu toh. Hari ini cukup dihantam dengan medsos selesai kami Mas Bayu.
0: Betul.
1: Nah, artinya kami sudah diberikan penghasilan bulanan dari pemerintah, pelayanan yang baik. Terus apa namanya, kenapa kami gak berbuat? Kalau saya bilang ke teman-teman di kantor, terutama yang teman-teman di sektor pelayanan ya Mas Bayu. Coba kamu masuk ke salah satu toko modern, kita gak sebut merek lagi nih Mas Bayu. Karena kalau merek iklan nih Mas Bayu. Toko-toko modern kecil itu ya. Kita buka pintunya masuk mereka sambil gini ngomong. Sambil tangan di dada. Selamat datang, selamat belanja. Gaji mereka berapa sih? UMR. Kalian yang PNS. Gaji berapa di atas mereka? Kok gak bisa seperti mereka? Satu ya Mas Bayu. Yang kedua. Apakah itu keluar kalori cukup signifikan sampai ngomong gitu sampai enggak kan enggak. Ketika kalian senyum mereka ramah, kita ramah dan mereka akhirnya ramah, itu kita pun happy. Artinya apa? Pelayanan ke publik ini benar-benar kita harus lakukan yang maksimal dengan hati. Karena kalau kata orang, kalau melayani hati, melayani dengan hati akan terasa oleh hati, gitu ya Pak ya.
0: Iya betul. Nah terkait dengan tadi dari dinas sendiri sudah dia memberikan langkah-langkah strategis dan memberikan informasi ke masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di PTSP sendiri Bang. Kita tahu namanya ada survei kepuasan masyarakat. Nah itu kan bisa menjadi salah satu indikator nih. Gimana sih pelayanan kita di dinas ini. Nah untuk di penanaman modal ini sendiri Bang, di dinas ini sendiri, apakah pelayanan survei kepuasan masyarakat itu sudah dilaksanakan? Dan untuk gambaran aja lah, untuk tahun lalu itu seperti apa Bang? Baik silakan.
1: Jadi begini, setiap organisasi perangkat daerah, instansi atau sejenisnya, setiap tahun ada penilaian, terutama pelayanan publik. Kalau tidak salah saya lupa detailnya ya, tapi kalau tidak salah ada 6 lembaga milik negara yang melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik, termasuk kami, Ombudsman, Safe Assessment, Kementerian Investasi, internal kami, dari banyak sekali. Salah satu indikatornya yaitu Mas Bayu, indeks kepuasan pelayanan publik. Alhamdulillah kami selalu bagus. Kalau bahasanya selalu hijau lah ya.
0: Iya betul.
1: Dibanding teman-teman di seluruh kabupaten kota, kita termasuk yang agak masuk lima besar kita untuk ini ya, indeksnya. Betul. Ya. Kenapa ya? Kebetulan kami beberapa kali ganti pimpinan, ini sangat sangat fokus, sangat ini dengan proses itu. Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi pelayanan publik kalau kita tidak dengan baik. Apalagi kalau bicara penilaian, mungkin saja ke depan itu akan jadi dasar pemerintah pusat untuk memberikan reward kepada kabupaten kota atau tidak. Tapi yang pasti ketika kita melakukan dengan baik, tentu hasilnya nanti akan baik. Kita punya apa namanya alat ukur itu setiap tahun, indeks pelayanan publik, tapi alhamdulillah kita bagus terus, Pak Bayu.
0: Iya, betul.
1: Semoga ini kedepannya tetap konsisten ini,
0: iya, Mas Bayu. Mudah-mudahan. Kemarin juga saya sempat monitor itu, Bang Resep. Untuk tahun kemarin memang di Waikanan peringkatnya sangat memuaskan memang. Iya. Di atas 9, berapa itu, dengan peringkat A+, apalagi iya, saya lupa.
1: Kalau tidak salah kita sama Metro.
0: Iya, sama Metro, betul, betul, betul. Dan ternyata itu sebagai indikator, ternyata memang di Waikanan ini, untuk pelayanan publik sudah cukup baik, dan berdasarkan survei itu berarti masyarakat juga sudah cukup puas berarti dengan pelayanan yang ada di dinas ini berarti, Bang Risep, ya. Oke, baik, Bang Risep, nanti akan kita lanjutin lagi setelah jeda berikut ini, Bang Risep, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di 103,6 MHz.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan pada program acara Dialog Waikanan menyapa edisi Rabu 15 Juli 2026 dengan tema kemudahan berinvestasi di Waikanan dan memaknai legalitas perizinan berusaha bersama dengan Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal Dinas DPMPTSP Kabupaten Waikanan, Bapak Risep Pantri Roja, SAMSI. Baik, Bang Risep, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, bagaimana sih pemerintah daerah memberikan kepastian kepada investor terkait ketersediaan baik itu lahan, infrastruktur, dan dukungan lainnya dalam menjalankan investasi di Waikanan ini Bang? Apakah kita memberikan info-info tersebut kepada investor itu Bang?
2: Ya, jadi memang ini yang jadi banyak permasalahan daerah ya, infrastruktur dengan keterbatasan anggaran. Tapi kita sedang terus memprosesnya supaya semakin tahun semakin baik. Pun itu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, Pak Gubernur, Ibu Bupati, pun Pak Presiden sedang terus berusaha untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di Indonesia ya. Karena kalau sudah bicara infrastruktur kan panjang ceritanya.
1: Iya, melibatkan gitu. Berbagai pihak.
2: Iya, masa kuliahnya itu bisa berbanyak-banyak SKS. Kemudian terkait apa tadi, kepastian ya?
1: Iya.
2: Kepastian, kita pastikan bahwa ketika sudah memiliki legalitas usaha itu merupakan dokumen hukum. Dokumen hukum bahwa kita legal berusaha. Nah ini yang titiknya ya. Karena saya tahu persis proses ini dari dulu masih bernama Hinterland Ordonante, HO. Nah, karena orang ngomong bisa, udah punya HO belum usaha. HO itu bahasa Belanda itu yuk. Hinterland Ordonante.
1: Saya malah baru dengerin ini.
2: Iya, izin undang-undang gangguan. Ini izin usaha. Atau situ kalau dulu. Soalnya izin tempat usaha. Nah, lanjut ke perizinan-perizinan yang lain dan titiknya ke sekarang. Berarti proses itu yang dulu dengan ditandatangani oleh kepala daerah, kemudian hari ini ditandatangani secara elektronik dengan sangat mudah. Tentu ini bagaimana kita memaknai bahwa hari ini kalau dalam bahasa retorika yang agak keren dikit lah ya, bahwa pemerintah memastikan bahwa negara hadir. Wah, ini bahasa kerennya nih ya. Bahwa negara memberikan kemudahan terkait masalah kelemahan dan kelebihan. Tentu setiap kebijakan ada kelebihan dan kelemahan ya. Kemudian ketiga, terkait masalah potensi-potensi tadi, bahwa kita ini banyak sekali lahan-lahan pertanian dan perkebunan ya, yang tentu hal yang menjadi potensi utama di Kabupaten Waikanan. Yang saya sebut tadi bahwa di dua tadi, di pertanian dan perkebunan. Pelaku usaha ini tentu kayak kita akan membuat, pemerintah sedang dalam proses membuat kawasan industri yang ada di Wetuba. Nah, nanti di situ titiknya utama kita untuk jadi tempat kawasan industri. Nah, ketika mereka berproses tentu kita dampingi. Damping ini bukan separuh-separuh ya, kita dampingi sampai selesai. Kenapa ada masalah, ada apa, tempat berkonsultasi, tempat dan apa namanya bertanya tentang apa. Kami ini kan punya kegiatan pengawasan ya. Salah satunya menyerap keluhan pelaku usaha apa yang sedang dialami. Nah, dengan cara seperti itu, pendampingan, kemudian kita membuat kawasan industri ke depan yang apa, akses transportasinya, kita punya bandara di situ. Iya. Akses transportasi, saya pernah 2 tahun yang lalu mewakili pimpinan untuk rapat bagaimana pusat akan ke depan menentukan exit tol di daerah kawasan Waikanan dan Okuraya. Nah,

0: Dengan adanya calon kawasan industri ini, tentu ini hal yang menarik buat buat Kabupaten Nui Kanan untuk menumbuhkan investasi di Nui Kanan. Nah, pendampingan kepada pelaku usaha sudah kita lakukan terus-menerus, terutama mikro, kemudian ke pelaku usaha menengah besar kami dengan pintu terbuka untuk menanti mereka untuk datang, dan kita akan berikan kemudahan-kemudahan yang ada di Nui Kanan agar mereka mau berusaha dan berinvestasi di Nui Kanan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan.
1: Oke, baik Bang. Kemudian selanjutnya nih Bang, kita berbicara masalah target. Pasti setiap upaya dia punya target gitu kan. Terkait dengan dari target di DPM PTSP sendiri nih, di dalam jangka menengah nih, untuk jangka menengah ini, itu targetnya apa sih Bang, dan bagaimana strategi untuk mencapai target tersebut?
0: Selanjutnya. Untuk target kita dalam jangka menengah itu kan kita pengen membangun sebuah iklim investasi yang mendekati apa ya, kalau bahasanya itu bahasanya mendekati kesempurnaan, karena nggak mungkin dong sempurna banget ya. Caranya apa? Kita membuat kebijakan-kebijakan baik yang sudah dan on process untuk menarik teman-teman pelaku usaha atau investor datang ke Nui Kanan. Ataupun teman-teman pelaku usaha Nui Kanan yang ingin meluaskan usahanya. Itu yang kita lakukan. Kedua apa? Kita lakukan lagi ke depan ini yang lagi juga kita akan lakukan, saya akan sampaikan ini ya, bahwa kita akan buat tentang rencana umum penanaman modal. Kenapa kita belum lakukan? Pusat sedang on process. Karena dasar rencana umum penanaman modal itu adalah pemerintah pusat dan visi-misi kepala daerah kita, termasuk RPJMD kita. Nah, ini titiknya yang tiga tadi Mas Bayu, bahwa industri pertanian, industri perkebunan, pertanian perkebunan. Tiga ini adalah hal yang akan jadi potensi investasi Nui Kanan terbaik ke depan.
1: Baik Bang Risep, dan ternyata tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara ini Bang Risep. Dari tadi kita ngobrol investasi, ternyata memang banyak sebenarnya yang pengen dibahas, cuman ya waktunya terbatas. Terakhir Bang Risep, apa sih pesan kepada masyarakat, pelaku usaha atau calon investor nih, di khususnya bagaimana pesan kepada mereka tentang pentingnya legalitas sebagai fondasi untuk membangun iklim investasi yang sehat dan aman gitu Bang. Baik, silakan Bang.
0: Ini yang titiknya yang ingin saya sampaikan Mas Bayu nih. Mungkin waktunya gak banyak ya. Bahwa banyak masyarakat dan pelaku usaha menganggap perizinan itu adalah beban. Waduh, saya keluar uang nih untuk bayar proses bangunan, izin ini itu, keluar duit banyak. Ini beban yang luar biasa nih buat usaha saya. Sebenarnya itu bukan beban Mas Bayu. Ketika ini saya pakai pengadaan ya, Mas Bayu punya tanah 1 hektar kebun sawit lah ya, yang lagi tren ya. Mas Bayu jual 100 juta sama saya. Ada apa di situ Mas Bayu? Oh, ini suratnya akta jual beli Mas. Oh ya, clear. 100 juta ya, saya tunggu 30 hari ya, saya bilang saya datang. 30 hari kemudian saya datang, kata Mas Bayu, gak boleh lagi Pak Risep 150, 100 juta, 150, kok naik? Saya sudah buat sertifikat, naik. Dari akta jual beli ke sertifikat, dokumennya naik nih. Legalitas kepemilikan ya. Kedua, saya sudah buat izin usaha perkebunan Pak. Jadi dua ini kan, apa namanya, dokumen Bapak tampaknya aman nih, ambil tanah saya, gak bisa lagi 100. Berarti aset Pak Bayu itu naik nilainya. Jadi ketika perizinan ini dibuat, proses ini dibuat dan mengeluarkan biaya, itu bukan beban, hanya pindah tempat dari uang cash atau uang simpanan ke dalam aset.
1: Ya, betul.
0: Saya boleh satu yang ada orang oknum nih menawarkan Pak Bayu ini ada motor, tapi nggak ada BPKB Pak Bayu, 10 juta aja. Kalau kata orang-orang itu dalam tanda kutip surat sebelah. Tapi ketika dia punya BPKB, buku kepemilikan kendaraan, nilainya 10 nggak?
1: Bisa lebih.
0: 15-20. Tuh, nilainya kan naik.
1: Dan bahkan mungkin bisa lebih meningkat lagi. Intinya, sewaktu-waktu bisa berubah gitu kan.
0: Artinya apa? Proses perizinan itu bukan beban. Ya. Uang Anda tidak hilang kalau dia berbayar. Ya, yang lanjutannya ya, kayak izin bangunan atau apa. Tapi hanya pindah tempat. pun gratis aja, toko Anda dijual

0: Pembangunan aja aset Anda dijual, berubah nilainya, dokumen tambah lengkap.
1: Yeah.
0: Artinya bahwa sama kayak anak sekolah, jangan anggap beban. Anak sekolah itu kita investasi.
1: Namanya kita investasi. Gitu.
0: Artinya bahwa perizinan itu bukan biaya, bukan beban yang mengakibatkan kita makin berat untuk berusaha, tapi yakinlah bahwa perizinan itu adalah dokumen legal yang menambah nilai aset dari usaha kita. Itu Mas Bay.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Risep. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Dan untuk Bang Risep, terima kasih banyak Bang Risep sudah menyempatkan hadir di studio kami untuk menjadi narasumber. Semoga apa yang disampaikan Bang Risep bisa bermanfaat untuk para pendengar semua.
0: Amin.
1: Dan pendengar, dengan berakhirnya dialog pagi hari ini, saya Bayu Satria bersama mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikut. Yeah.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok?

0: kesehatan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Ih, pengen jerit rasanya, wah.
4: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Ardesan menemani Anda dalam Halo RRI edisi Rabu 15 Juli 2026. Silakan Anda yang sedang mendengarkan kami ingin menyampaikan aspirasi Anda atau keluhan Anda terhadap fasilitas publik ataupun pelayanan publik, Anda bisa menyampaikannya langsung lewat line telepon bersama kami di 0721-269-720 atau di WhatsApp 0811-720-709.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama.
2: Ya

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kembali kembali bersama Ardi Husein masih dalam Halo RRI.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
0: Baik pendengar, Ardi Husein masih di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda, ataupun apapun yang menurut Anda ingin Anda sampaikan ya terhadap publik begitu. Dan ini terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik, jadi yang memang bisa kita langsung sampaikan kepada instansi-instansi terkait, bukan yang memang berhubungan dengan orang pribadi ya. Tapi ini adalah yang berhubungan dengan seluruh layanan publik, pelayanan publik, dan juga fasilitas publik ya. Misal Anda ingin melaporkan bahwa jembatan penyeberangan orang ini kenapa enggak ada pembenahan atau memang makin rusak saja, bisa itu dikeluhkan ke sini ya. Nanti kita sampaikan kepada instansi yang terkait untuk menjawab ataupun memberikan ataupun melakukan ya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan tersebut ya. Oke, misal jalan yang berlubang ya di Kota Bandar Lampung sendiri yang mungkin banyak jalan berlubang yang ingin Anda keluhkan juga bisa. Silakan sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda lewat line telepon bersama kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Dari sekarang nanti kami akan bacakan satu persatu ataupun angkat telepon Anda masih di Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh, sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
0: Buat apa?
1: Ayo, ya, selalu story gitu, Mu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh, gitu ya. Kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagi

populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Sen kembali bersama Anda dalam Halo RRI. Tepatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda melalui line telepon 0721269720 ataupun WhatsApp 0811720709. Silakan sampaikan keluhan Anda ataupun apa yang menjadi unek-unek Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung.

nya lewat line telepon sekali lagi 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-7207909 ya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin merasakan secara langsung apakah pelayanan publik ada yang Anda rasakan, misal Anda lagi antri membayar pajak bumi bangunan mungkin atau apa begitu ya, ini bisa juga Anda keluhkan di sini di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909. Ini salah satu keluhan yang ada, yang tentunya bukan keluhan ya, tapi musibah yang baru saja terjadi ini. Di Lampung juga ada dua pelajar yang meninggal dunia setelah mobilnya ini tertabrak kereta api babaranjang di perlintasan rel Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada hari Selasa kemarin. Menurut kepolisian, mobil yang dikemudikan RF diduga tetap melaju meski telah mendapat peringatan dari petugas perlintasan. Di saat bersamaan, kereta api babaranjang yang melaju dari Palembang menuju Tanjung Karang datang dan menabrak mobil tersebut. Akibat kecelakaan tersebut, dua penumpang berstatus pelajar ya, SK 18 tahun dan AF 14 tahun meninggal dunia di lokasi. Sementara pengemudi mengalami luka robek di kepala dan luka lecet di pelipis ya. Itu mungkin apakah, kita nggak tahu nih, kita belum investigasi apakah ini di palang, tidak ada palang perlintasannya begitu kan, palang pintu keretanya atau seperti apa ya. Untuk Anda yang ingin mengeluhkan tentang pelayanan publik dan fasilitas publik, Anda sekali lagi dapat bergabung bersama kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 dalam

0: bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain.

0: agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Mama kamu udah pulang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno.

90,9 persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Ardi Husein di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Silakan telepon di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda keluhan tentang pelayanan publik ataupun fasilitas publik yang Anda rasa ini harus disampaikan ya. Dan line telepon juga bisa di 0721269720 ya. Oke. Ini ada yang masuk dari sound 82180 sekian. Halo RRI, mohon ditindaklanjuti terkait pengisian BBM biosolar di beberapa SPBU Bandar Lampung, khususnya pom satelit Pahoman, karena seringkali melihat truk fuso yang mengangkut jerigen di dalam bak tersebut, dan ini seringkali melihat mobil tersebut terparkir di pinggir jalan dan menguras tangki mobil tersebut. Apakah ini termasuk oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain? Mohon untuk disampaikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, nih ya, bagaimana nih? Ini bisa ditanggapi mungkin ya nanti. Ini gatekeeper kita sudah amannya, dan ini bisa langsung di disampaikan ini terhadap yang bersangkutan, apapun yang terkait ini ya. Nanti kita akan bantu sampaikan, dan ini semoga bisa segera diselidiki terlebih dahulu apa yang terjadi sebenarnya begitu ya. Karena memang ini kalau kita ngelihat tentang solar ya, di mana-mana, ini bukan hanya di Lampung tapi di seluruh Indonesia nampaknya memang sangat sulit untuk mendapatkan solar ya. Jadi antrian solar selalu mengular ya, selalu panjang di mana-mana. Dan apalagi di kota kita tercinta di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, ini juga banyak sekali. Jadi semoga ini pastinya solar segera banyak ya stoknya, jadi nggak bikin macet jalan. Karena yang pakai solar rata-rata mobil besar, jadi bikin macet jalanan begitu ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk yang sudah menyampaikan aspirasinya tentang ini. Dekat banget nih sama RRI soalnya, satelit Pahoman ya, ini di sini ya, di deretan sini, dekat banget ya. Oke, semoga bisa langsung ditindak. Oke, baik, terima kasih. Dan yang lain silakan untuk menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 dalam Halo RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam Halo RRI. Dan Anda yang mungkin belum sempat menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda, Anda nanti bisa ikut kembali di hari Jumat ya, dalam Halo RRI edisi hari Jumat. Oke, sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri. Dan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan lagu terakhir nanti spesial untuk tadi yang sudah menyampaikan aspirasinya untuk fasilitas ataupun keadaan publik ya. Ya sudah, baik, dan terakhir dari Ardi, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali bersama kami di RRI Programa 1, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Di Lampung siang ini, kita akan memasuki segmen sanksi, yaitu suara anti narkoba, korupsi, dan juga judi. Nanti kita akan berbincang ya bersama narasumber kita yang juga tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita untuk berbagi informasi mengenai tema bijak bermedia sosial untuk menghindari modus peredaran narkoba. Bersama saya Novita Fira, dan tetaplah bersama kami di RRI Programa 1. Nanti kita akan kembali setelah lagu yang satu ini.

0: Siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih.
0: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, salam, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek?
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban

tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Muhyiddin pendengar, lagu juga sudah mengantarkan kita di pukul 10, lebihnya 18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami mendengarkan siaran Lampung siang ini. Tentunya kali ini dalam segmen yang juga sudah tidak asing lagi ya untuk kita semua. Dan juga di segmen Lampung siang ini, kita akan membahas satu topik mengenai hal yang juga berkaitan dengan narkoba, bijak bermedia sosial untuk menghindari modus peredaran narkoba. Sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi kali ini bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, ada Kak Fatha Zaf Ali MIKOM yang juga kerap kita sapa dengan Kak Fathir ya, selaku penyuluh narkoba ahli muda dari BNN Provinsi Lampung. Langsung saja kita akan sapa beliau. Halo, assalamualaikum Kak Fathir.
1: Waalaikumsalam Kak Fira.
0: Iya, bagaimana kabarnya siang ini Kak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kabar baik ya. Baik, pendengar, media sosial memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, yang juga sebagai komunikasi dan juga memperluas pertemanan. Namun, di balik manfaat tersebut ternyata juga ada yang memanfaatkan media sosial ini oleh pelaku kejahatan termasuk pengedar narkoba untuk menjadi korban maupun memperluas jaringan mereka gitu ya. Kak Fathir, sebelum kita gali lebih dalam lagi mengenai tema kita kali ini untuk menghindari bonus peredaran narkoba, sebenarnya ciri-ciri yang juga menjadi akun media sosial yang digunakan untuk modus pengedaran narkoba ini seperti apa nih awalnya nih Kak?
1: Oke, terima kasih Kak Fira. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini ya, bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak terjerat dalam penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba. Jadi dewasa ini memang perkembangan modus operandi peredaran narkoba terutama di wilayah provinsi maupun di Indonesia ini sudah menyandi mereka untuk bertransaksi mengedarkan narkoba kepada konsumen ataupun pelanggan mereka gitu. Nah, kemudian kalau tadi ditanya bagaimana sih ciri-ciri media sosial akun-akun yang sekiranya terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang berhasil kami

0: dengan mereka. Kemudian setelah itu ada juga penggunaan media sosial yang memberikan challenge kepada masyarakat pada umumnya, follower-follower mereka, ya, untuk bisa mengikuti challenge tersebut. Salah satu challenge yang kami dapatkan, misal contohnya adalah dengan pencarian barang tertentu di lokasi yang memang sudah dititikkan oleh mereka. Mereka share tuh di story mereka, di feed mereka, gitu kan. Mereka share, kemudian nanti para follower mereka akan mencari, dan hadiahnya yaitu apa yang ada di titik tersebut, barang berupa narkotika, baik itu yang ada yang sintetis, yang pernah kami temukan itu ada yang sintetis, ada yang ganja alami, ataupun ada yang sabu, ataupun ekstasi. Ya, jadi itu beberapa modus operandi yang kami temukan dengan menggunakan media sosial. Selain itu juga transaksi dengan menggunakan media sosial juga kami dapatkan, mereka bertransaksi dengan melalui via DM-nya, itu ada juga gitu. Nah, jadi atau ada juga transaksi COD, ya, yang mereka menyesuaikan dengan titik. Misalnya dari jam segini kami ada standby di sini, ayo kalau misalnya mau ngobrol, mau bahas aja kan, memang sekedar ngobrol atau mau bertemu, mau berjumpa begitu, ya. Tapi ternyata memang di situ ditemukan adanya transaksi narkobanya. Jadi ada berbagai macam modus operandi. Ada juga yang mengarahkan mereka sengaja tuh ngeposting video-video ataupun konten-konten yang sifatnya mencoba untuk melegalkan narkotika di Indonesia, terutama ganja, contohnya seperti itu.
1: Ya, baik, ternyata memang punya ciri khas tersendiri, ya. Ada nama-nama, bisa dibilang ini adalah samaran gitu kan, ya, untuk barang-barang tertentu yang ternyata itu adalah ciri khas dari akun-akun dari media sosial yang juga tadi diduga anomali, ya. Kemudian gimana nih, pastikan dalam pengedaran narkoba itu juga ada cara untuk bisa mengajak dari calon pengedar nih yang juga mengarah pada aktivitas ilegal di media sosial. Bagaimana nih cara menolak ajakan ketika mungkin anak-anak muda yang lagi remaja atau yang ingin tahu gitu, ya, ini mengarah pada aktivitas ilegal di media sosial, itu cara menolaknya gimana nih, Kak?
0: Jadi gini, bagi masyarakat yang memang ingin menjauhi hal tersebut, sebenarnya kan itu berdasarkan dari apa yang biasa di searching, ya, kayak logaritmanya itu pasti akan masuk juga tuh ke media sosial. Jadi setiap media sosial, setiap akun gitu akan terkaut dengan logaritma yang biasa apa yang mereka cari, ya. Jadi kadang kalau misalnya kita sering cari atau sering searching terkait dengan masalah ganja misalnya gitu, ya, atau narkotika yang lainnya gitu, itu biasanya akan muncul yang seperti-seperti itu, iklan-iklan yang mereka sengaja buat untuk mengedar. Sama kayak misalnya kayak judi online gitu. Tapi kan kalau judi online mungkin lebih transparan, dalam artian lebih terbuka, karena server mereka kan dari luar, sengaja buat iklan dengan modal yang cukup banyak gitu, ya, di media sosial. Nah, kalau untuk yang narkoba kan enggak, karena sebenarnya sifatnya agak lebih tertutup. Bahkan ada beberapa mereka itu ngebuat semacam kayak grup, ya, grup yang isinya memang di situ antara pengedar, kurir, kemudian juga ada pemantau mereka sendiri, ya, kemudian ada pembeli-pembeli dan segala macamnya, transaksinya melalui seperti itu. Nah, kemudian untuk kita bisa menghindarinya adalah ketika memang ada muncul iklan-iklan seperti itu, lebih baik kita report, kita laporkan bahwa akun tersebut dapat diblokir, ya, sehingganya nanti logaritma kita tidak terbaca bahwasanya kita memang sedang mencari ataupun termasuk dalam golongan akun ataupun follower-follower yang memang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dengan menggunakan modus media sosial tersebut gitu. Dan kemudian jangan juga buat teman-teman terpancing dengan adanya challenge-challenge yang saya katakan tadi, misalnya seperti itu, untuk mencari yang kita tidak tahu bahwasanya ternyata isi paket hadiah yang nanti akan didapatkan itu adalah berupa narkotika gitu kan. Kan sebenarnya banyak, ya, ada, saya lihat juga ada beberapa konten creator yang membuat challenge-challenge serupa, tapi hadiahnya berupa handphone ataupun uang. Nah, itu kan memang karena mereka konten creator yang akunnya sebenarnya bukan akun anomali, ya, bisa kita lacak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya akunnya memang sudah baru dibuat, kemudian isinya hanya sedikit orang saja gitu, nah itu perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai.
1: Oke, Betul sekali ya, memang harus diwaspadai dan juga jangan sampai cepat terpengaruh ya mengenai ajakan-ajakan yang juga mungkin menawarkan biaya yang juga cukup besar ketika diajak menjadi kurir atau apapun itu, karena semuanya penuh dengan resiko ya. Nah, kalau bicara soal resiko nih Kak, bagian data pribadi misalnya seperti alamat rumah, nomor telepon kepada orang yang juga dikenal di media sosial, sebenarnya apa sih resikonya ketika kita sudah berinteraksi gitu ya dengan mereka yang ada di balik akun tersebut?
0: Ya, kita sedang memang masih menelusuri terkait dengan penggunaan media sosial ini, apakah memang ada keterlibatan atau ketersangkut-pautan antara mekanisme atau modus operandi peredaran gelap narkoba tersebut dengan kaitannya dengan judi online misalnya atau pinjaman online dan segala macam, sehingganya datanya misalnya bisa dipakai juga oleh mereka gitu kan. Nah, itu kita masih mencari ininya, karena memang kalau dibilang kan narkotika ini adalah multi transnasional crime ya, yang sifatnya bukan hanya ada di Indonesia tapi juga di mancanegara, dan itu sangat memungkinkan karena ternyata ada ditemukan juga misalnya pencucian uangnya terkait dengan narkoba itu menggunakan media judi online untuk bisa membersihkan uangnya atau mengirimkan uangnya. Jadi bukan via transfer biasa, bukan, tapi mereka menggunakan sarana judi online tersebut untuk mengirimkan uangnya kepada misalnya produsennya ya, atau yang ada tingkat di atasnya lagi untuk mengirimkan uangnya tersebut sebagai transaksinya. Itu juga mungkin ada keterkaitan di sana. Dan untuk data diri, sebenarnya kami sangat berharap masyarakat untuk bisa menjaga data dirinya dalam hal ini, tidak men-share ya, men-share ataupun melampirkan memang data diri secara aktual, misalnya berupa alamat, apalagi nomor induk KTP, itu sangat berbahaya tuh ya. Kenapa? Karena bisa memang digunakan, selain bisa digunakan untuk membuat akun-akun yang baru, ataupun bisa digunakan sebagai samaran atau bayangan titik lokasi modus operandi mereka gitu.
1: Betul sekali ya, karena memang data yang juga sangat penting ini merupakan privacy ya, yang juga ya, tidak harus di-share kepada orang yang juga belum dikenal sebelumnya. Nah, sebenarnya gimana sih Kak, boleh dikasih nggak cara memverifikasi informasi atau juga tawaran yang diterima melalui media sosial agar tidak menjadi korban kejahatan? Ini seperti apa?
0: Cara kita untuk menjaganya sebenarnya adalah ketika memang kita mendapatkan DM, terutama ya DM hal-hal yang mengajak atau informasi-informasi yang menurut kita adalah samar, sebaiknya kita telusuri dulu sumber beritanya, sumber informasinya. Kan sebenarnya ada beberapa website milik pemerintah, dalam hal ini dari Kominfo, yang bisa untuk melacak apakah info tersebut hoax, fake ataupun seperti apa gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Kemudian kita telusuri juga kalau misalnya memang dia menyampaikan kita mendapatkan hadiah, apalagi seperti itu ya, kita kan harus menelusuri dulu tuh akunnya, apakah akun memang milik ofisial dari lembaga atau memang dari orang, seorang content creator ataupun segala macamnya. Nah, itu kan harus bisa ini kita lacak dulu. Sebenarnya kan kalau data akun sebenarnya sangat mudah untuk kita bisa melacak ya, apakah memang ini akun yang memang anomali atau memang akun real milik lembaga ataupun perorangan konten kreator tersebut gitu.
1: Ya baik, pastinya ketika anak remaja yang juga aktif banget berselancar gitu ya di media sosial ya, pastinya dengan mudah sekali ya untuk bisa men-scroll dan juga membaca tanpa lagi

0: Ya. Kemudian kedua ada korban penyalahgunaan narkoba. Secara definisi memang kalau dia terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, baik itu sebagai kurir, penyimpan, ataupun juga pemasok dan segala macamnya, ataupun sebagai apa bahasanya bendaharanya gitulah ya, itu bisa dikenakan pasal yang terkait dengan tindak pidana narkotika sendiri dengan hukuman minimal 2 tahun, maksimal bisa hukuman mati. Nah, berdasarkan dari jumlah barang bukti ataupun keterlibatan dalam jaringan narkotika itu sendiri. Nah, sedangkan untuk korban penyalahgunaan narkoba, memang kita lebih mengarahkan kepada rehabilitasi. Maka, kalau misalnya para pendengar Pro 1 dalam hal ini yang sudah ada yang terlibat dalam penyalahgunaan ya, penyalahgunaan narkoba dalam arti pernah menggunakan narkotika, kami berharap bisa melakukan upaya rehabilitasi ataupun lapor diri kepada BNN untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi tersebut. Jangan tunggu dulu, diam, kemudian sampai akhirnya menjadi sangat adiksi ya, itu menjadi sangat berbahaya gitu kami yang pikir. Jadi lebih baik ketika memang kita merasa bahwa saya sudah ada rasa candu, adiksi, kemudian saya sudah ada pernah mengkonsumsi narkoba, lebih baik lapor diri pada BNN untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk rehabilitasi gitu. Nah, kemudian ini tidak pandang bulu sebenarnya. Dalam Undang-Undang 35 juga dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, ya kan, yang pertama berhak mendapatkan rehabilitasi, kemudian yang kedua ketika terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba maka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir akan saya cuma kurir, akan saya cuma menyimpankan saja, akan saya cuma apa, enggak. Tidak ada bahasa seperti itu. Ketika memang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba maka ranahnya nanti pada pidana yang bisa dihukum penjara ataupun dihukum vonis hukuman mati. Tapi kalau misalnya dia hanya sebagai korban yang memang tidak pernah menjual ya, tidak pernah menjual atau mengedarkan atau menyimpan dengan jumlah yang cukup banyak ya, nah itu bisa mendapatkan layanan rehabilitasi.
1: Iya, baik. Baiklah, sebelum menutup perbincangan kita di siang hari ini, yang terakhir, apa sih pesan untuk generasi penerus bangsa nih Kak dalam bijak menggunakan media sosial dan juga ikut mencegah dari peredaran narkoba di lingkungan sekitar kita? Ini silakan Kak untuk pesannya.
0: Ya, untuk pesan kami dari BNN kepada masyarakat, para pendengar Pro 1 terutama, kami berharap masyarakat Provinsi Lampung itu bisa melakukan tiga hal. Yang pertama adalah berani untuk lapor, kemudian berani untuk menolak. Ya, ketika memang ada penyalahgunaan narkoba di sekitarnya, ada yang mengajak, itu berani untuk menolak. Kemudian yang ketiga adalah berani untuk rehabilitasi. Jadi, dengan harapan ketika teman-teman sudah menjadi penyalahguna narkoba berani datang untuk rehabilitasi, itu bisa salah satu langkah bijak untuk bisa mengembalikan fungsi sosialnya, fungsi pribadinya ya, untuk mendapatkan haknya untuk rehabilitasi ya. Jadi kami berharap masyarakat Provinsi Lampung khususnya jangan takut ketika memang sudah terlibat dalam penyalahguna narkoba, jangan takut untuk rehabilitasi dengan tiga jaminan. Yang pertama gratis, tidak dipidana, dan identitas diri dirahasiakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Fathir atas waktunya dan juga informasinya. Semoga kita semua nih ya tetap yang namanya bijak menggunakan media sosial ke arah yang positif dan juga menghindari hal-hal yang juga menjerat dari peredaran narkoba yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih Kak, semoga nanti di lain kesempatan bisa berbincang kembali bersama RRI Pro 1.
0: Baik, terima kasih. Sama-sama, Kak Fira.
1: Iya. Baik, mendengar demikian sanksi suara anti narkoba korupsi dan juga judi bersama Kak Fata Zaaf Ali, MIKOM, selaku penyuluh narkoba ahli muda dari BNN Provinsi Lampung. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Program 1, karena kita akan lanjutkan kembali di Lampung siang ini, tentunya jelang pukul 11 di Dinamika Olahraga juga. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Janganlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang juga lagi aktif banget di mobile atau juga kegiatannya bekerja semuanya rata-rata di luar kota, bolak-balik dan juga pepergian. Ini menggunakan transportasi selain juga mobil, kapal laut, tapi juga pesawat gitu kan ya. Dan tahukah Anda, ini satu kabar terbaru dari PT Garuda Indonesia yang resmi saat ini memperlakukan kebijakan baru terkait aturan bagasi tercatat ya, atau juga check baggage ini untuk seluruh rute penerbangan. Dan juga perubahan mendasar itu terletak pada metode perhitungan berat bagasi yang kini dilakukan per koper, bukan lagi akumulasi total berat barang bawaan gitu ya. Kalau sebelumnya kan biasanya nih minimal 20 kg atau juga 15 kg gitu kan ya. Dan PIS konsep ini artinya cetak bagasi dihitung berdasarkan jumlah koper, bukan jumlah total berat bagasi seperti biasanya. Jadi dengan aturan baru ini, setiap koper yang juga didaftarkan akan memiliki batasan berat sesuai dengan kelas kabin dan juga kategori tiket penumpang. Jadi kalau membawa dua koper, tiap koper akan ditimbang secara individual. Maka jika salah satu koper melebihi batas berat yang juga ditentukan per unit, maka akan dikenakan biaya kelebihan bagasi. Nah, aturan ini juga menurut penumpang lebih disiplin ya dalam mengemas barang dan juga memastikan berat tiap-tiap koper ini tidak melampaui batas, yang juga diizinkan untuk menghindari biaya tambahan yang tidak terduga di counter check-in. Dan pastinya untuk menghilangi biaya tambahan pastinya ada beberapa tips ya yang juga harus dilakukan oleh calon penumpang gitu. Jadi menggunakan timbangan digital sebelum berangkat ke bandara, pastikan Anda juga telah menimbang setiap koper secara terpisah. Jadi kalau bawa lebih dari satu koper bagi barang bawaan secara proporsional, ini agar tidak ada koper yang juga terlalu berat ya, didistribusikan berat dengan merata. Dan juga cek informasi terbaru karena selalu pantau laman resmi di Garuda Indonesia untuk mendapatkan detail spesifik mengenai berat batas bagasi dan juga tiket yang juga dimiliki. Nah, ada yang bertanya nih, kapan ini akan berlaku peraturannya? Yaitu di pertanggal 1 September 2026 ya. Dan aturan baru ini juga merupakan kebijakan baru terkait aturan bagasi tercatat untuk seluruh penerbangan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan, tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Dengarkan lupa bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga.

final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dalam kepada dari Allah umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang bisa dengan gol.

0: pemain.
1: Yo me sorprendo de verdad constantemente.
2: Dia terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.

0: harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofyan dari

0: dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif

0: dengan Piala Dunia 2026.
1: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofia

0: RI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Sekolah Udara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai

0: bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
1: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
0: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
3: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etapa, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etapa ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto. Ia menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pasti didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking world final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di world final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Japon, Teras Takul, asal Thailand, dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara pemain dari skating juga, ditambah mungkin mata saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin secara pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Jangan

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prisy Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkas selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Jogja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Perprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Proprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk berlatih. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya yang kuat, saya bawa atlet kalahnya parah-parahkan kalah. Ya, 1 detik, 2 detik, 2 detik, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya 2-0 kali, 10-2 makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan, sehingga saya ingin menyumbangkan kedua-kedua ini dan kawan-kawan hasil kita yang butuh diseleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele, melaporkan.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang juga terus setia mendengarkan siaran kami di dari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Nggak terasa ini jelang pukul 12 ya, atau juga sebentar lagi akan makan siang. Sudah menentukan akan di mana makan siang bersama rekan-rekan kerja Anda, atau juga ingin lebih memilih di rumah saja untuk Anda yang hari ini nggak kemana-mana gitu kan ya. Dan untuk adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah, pastinya sudah mulai kembali aktif menerima makan bergizi gratis atau juga MBG ya, yang juga ternyata memang menjadi agenda prioritas pendidikan nasional di tahun ajaran baru dengan tujuan peningkatan kesehatan dan juga konsentrasi pelajar siswa. Jadi implementasi MBG ini tentunya memang banyak sekali kendala. Tantangan operasional di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk kesiapan bahan pangan, standar kebersihan dan juga sistem logistik distribusi pasca libur panjang perkara. Jadi kerasa banget ya, ini kira-kira apa nih yang langka nih. Kalau kemarin tuh pada saat liburan sekolah, harga kebutuhan bahan pokok termasuk telur ini menurun sampai di angka Rp22.000 per kilogram. Ada juga yang Rp23.000 per kilogram ya, dan ternyata itu terpengaruh sama permintaan pasokan kebutuhan pangan ya di pasaran. Kesuksesan program ini juga tentunya diukur ya, bukan hanya dari statistik jumlah penerima manfaat, tetapi juga konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan juga keberlanjutan program dengan transparansi tata kelola yang juga kuat. Jadi program MBG ini bukan sekedar pemenuhan asupan saja, melainkan investasi strategi bagi kesehatan dan juga motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun pendengar, realitas di lapangan juga menunjukkan bahwa implementasinya memang tidak semudah untuk membalikan telapak tangan ya. Karena pemerintah juga menjelaskan bahwa distribusi

MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah, terutama di Provinsi Lampung. Dan argumen ini juga tentunya secara administratif masuk akal ya bagi siswa dan juga orang tua, di mana ketimpangan ini waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang juga belum seragam mungkin. Dan juga mungkin di hari kedua dan ketiga mudah-mudahan bisa beradaptasi kembali seperti semula. Jadi selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya adalah terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG setelah masa libur panjang. Mesin-mesin operasional juga harus dipacu kembali, dan juga mudah-mudahan semua mesin ini bakal steril gitu kan ya, bersih, dan juga ketepatan tepat waktu dan juga kesiapan dalam hidangan makanan untuk anak-anak kita juga terjaga bersih, rapi, sehingga tepat sasaran ya di anak-anak sekolah yang juga menerima program MBG.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh Pendiri.

Pendengar Rapat PLN atau juga Pelu Sero ini kembali menghadirkan program promo Tambah Daya bertajuk Semangat Baru Semakin Berdaya. Jadi ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggannya sekaligus juga memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan listrik terutama di Kota Bandar Lampung. Jadi program ini juga bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru dan diharapkan mampu mendukung meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat untuk belajar, bekerja maupun usaha. Jadi melalui program ini, PLN juga memberikan diskon sebesar 50% untuk biaya penyambungan daya yang juga berlaku di tanggal 14 hingga 27 Juli 2026. Dan juga promo tersebut diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah atau fasa dengan daya awal 450 volt ampere dan juga yang ingin menambah daya di 7700 volt ampere. Jadi untuk memperoleh promo, pelanggan cukup melakukan transaksi kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile, baik pembelian token listrik maupun juga pembayaran tagihan selama masa program berlangsung. General Manager PT PLN WIT Lampung, Rizky Muhammad juga mengatakan bahwa program Semangat Baru Makin Berdaya ini merupakan wujud komitmen PLN dalam memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk memperoleh layanan listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Karena menurutnya program itu juga menjadi bagian dari upaya PLN dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

imam. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar, tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi

0: RRI. Selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran dari LKBN Antara dengan topik Menteri Kesehatan mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan juga krisis mental anak muda. Tentunya dengan narasumber Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi dalam podcast LKBN Antara.
1: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C, ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja.
2: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Danger.
3: Stand by. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya. Bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
1: Sehat, sehat, Mbak Suwanti. Mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
2: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
1: Yeah.
2: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Ada dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
1: Mm-hmm.
2: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
1: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah itu harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c saja bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
2: Betul.
1: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
2: Ada beban pendanaan
1: di situ ya. Ada pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
2: Okay.
1: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
2: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
2: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
2: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
2: Gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
2: gitu. Kalau
1: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga enggak tertarik, malah enggak masuk gitu.
2: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
2: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin
2: secara lebih asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
2: danger
1: betul,
2: gitu ya.
1: Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
2: Oh ya, iya, gitu. Okay. Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakainya putih.
2: Oke, okay. Ini penerapannya kan seperti apa Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Mm-hmm. Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Mm-hmm. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, mm-hmm. ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
2: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar mm-hmm. bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti. Oh, ini nanti yang seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu. Gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
2: Orang gitu, ikut-ikutan kan? Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
2: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu ada aja. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan. Di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah. Ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
2: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya badan pengawas obat dan makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi nih. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan. Karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
2: ada
1: atau juga
2: gitu
1: di satu.
2: Ya?
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya, bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan, ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
2: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan

0: kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu. Walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu, Pak Menteri, untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
0: Kecemasan, ya. Nah,
1: itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
0: nggak bisa kerja.
1: Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism, itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
0: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Maaf, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
0: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu, Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya? Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
1: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan dan
0: Keluarga. Ada SKB begitu.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama mereka. Karena kalau ini yang enggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebab

0: Ya, kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen kan, karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
1: Oke, saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularan ya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi. Ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Mudah penularannya dan banyak penularannya. Itu ya. Dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang?
1: Ke berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
0: Ya, ya. Tapi kalau capak itu 12-15. Jadi satu dari orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya ini cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
1: Baru lebih banyak, beberapa bulan.
0: Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah.
0: Jadi dia sudah kena apa enggak kan, dia sudah divaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa menyebabkan kematian. Pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
0: Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
1: Banyak
0: tersedia
1: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
0: untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
0: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
1: Oke.
0: Okay. Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat.
1: Oh.
0: Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi. Contohnya itu Step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya nggak boleh loh.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Dia udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali, abis itu hitam-hitam apa ijo-ijo. Boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi abis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya.
1: Itu gulanya udah cukup ya?
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa nggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA, jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih
1: betul,
0: lebih sering
1: jadi
0: digunakan,
1: jadi engaging ya. Mungkin ini adalah langkah step by step tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis. Itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh. Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara On The Record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Rabu 15 Juli 2026 dengan topik berita. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Selasa pagi. Sebuah mobil yang juga ditumpangi 3 pelajar tertabrak kereta api Papa Ranjang yang juga mengakibatkan 2 siswi meninggal dunia dan 1 pelajar mengalami luka-luka. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga direlay stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Vira. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lelah meninjau pelaksanaan revitalisasi gedung SMA Islam Plus Hidayatullah di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut laporan Gali Prihantoro.
1: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lelah meninjau pelaksanaan revitalisasi gedung SMA Islam Plus Hidayatullah di Desa Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Revitalisasi tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat melalui APBN tahun anggaran 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang meliputi rehabilitasi 3 ruang kelas, pembangunan ruang administrasi, serta pembangunan tangga. Pemerintah Provinsi Lampung turut melakukan pendampingan dan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, Jihan menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah beserta pondok pesantren yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Provinsi Lampung. Menurutnya, keberadaan sekolah swasta menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang daya tampung sekolah negeri masih terbatas.
2: Progres revitalisasi gedung SMA Hidayatullah dari 20 desmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita lakukan intervensi mulai melalui SMA

0: bisa dirasakan oleh anak-anak siswa siswi yang ada di desa desa dan di daerah.
1: Pemerintah Provinsi Lampung berharap bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara Selasa pagi kemarin. Sebuah mobil yang juga ditumpangi 3 pelajar tertabrak kereta api paparancang yang mengakibatkan 2 siswi meninggal dunia dan 1 pelajar mengalami luka-luka. Berikut laporan Siti Triani.
3: Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Selasa pagi kemarin. Sebuah mobil yang ditumpangi 3 pelajar tertabrak kereta api babaranjang mengakibatkan 2 siswi meninggal dunia dan 1 pelajar mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.30 menit pagi di perlintasan resmi kilometer 126 antara stasiun Tulung Buyut dan Negara Ratu yang dijaga petugas Dinas Perhubungan. Berdasarkan informasi dari PT Kereta Api Indonesia, KA Babaranjang nomor 4049 relasi Tanjung Enim Tarahan telah membunyikan klakson atau semboyan 35 secara berulang sebelum melintasi perlintasan. Namun mobil Daihatsu Ayla yang dikendarai pelajar diduga tetap melaju sehingga tabrakan tidak dapat terhindar. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan kelalaian pengemudi yang tidak mengindahkan peringatan petugas penjaga perlintasan. Akibat benturan tersebut, 2 penumpang yang duduk di kursi belakang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengemudi berusia 16 tahun mengalami luka di bagian kepala dan kini menjalani perawatan di rumah sakit.
4: Kecelakaan di perlintasan kereta api di Lampung Utara. Di situ tepatnya di kilometer 126, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Mobil tersebut itu berjalan, kemudian mengindahkan peringatan dari petugas yang berjaga, karena pada saat itu ada anggota lalu lintas yang berjaga di dekat situ, dekat perlintasan. Namun dikarenakan kelalaian dari si driver yang sedang luka sekarang yang ada di rumah sakit dan juga menimbulkan 2 korban yang meninggal dunia ya, yang berada di dalam mobil tersebut, di mobil Ayla. Jadi 2 orang pelajar yang duduk di belakang, kemudian 1 juga pelajar yang menjadi driver atau mengemudikan kendaraan tersebut. Di situ ada palang pintu.
3: Polda Lampung memastikan lokasi kejadian merupakan perlintasan resmi yang telah dilengkapi palang pintu dan dijaga oleh petugas. Saat ini Satlantas Polres Lampung Utara masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Polda Lampung mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi rambu lalu lintas, berhenti sejenak, melihat ke kanan dan ke kiri, serta mengikuti arahan petugas saat melintasi perlintasan sebidang demi menghindari kecelakaan serupa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau juga KPID Provinsi Lampung menggelar donor darah. Aksi sosial ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Kolaborasi dengan PMI, kita mengadakan donor darah.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Lampung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas tahun 2026. Kegiatan ini diikuti 14 lembaga penyiaran televisi dan 10 lembaga penyiaran radio termasuk RRI Bandar Lampung. Ketua KPID Lampung Budi Jaya Idris mengatakan donor darah diharapkan menjadi wujud nyata kontribusi insan penyiaran dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selain itu menurut Budi, kegiatan juga untuk menumbuhkan semangat kepedulian sosial di kalangan insan penyiaran serta mempererat sinergi antara KPID, pemerintah daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
5: Kegiatan kita hari ini untuk memperingati Hari Penyiaran Nasional yang ke-93, kita kolaborasi dengan PMI. Kita mengadakan donor darah seluruh insan lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio ya. yang ada di Provinsi Lampung. Itu salah satunya kegiatannya. Semoga ini kan rangkaian setiap tahun kita laksanakan. Ini kan kita membantu masyarakat yang membutuhkan darah-darah kita. Kita sumbangkan pada mereka yang bermanfaat untuk masyarakat Lampung.
6: Aksi donor darah ini mendapat respon positif dari PMI Lampung. Ketua Pelayanan Bidang Donor Darah PMI Lampung, Hardianto Lukesilalahi, mengajak seluruh insan penyiaran di Provinsi Lampung rutin mendonorkan darah. Selain membantu sesama, Luke mengatakan donor darah yang dilakukan secara rutin juga untuk memastikan tubuh dalam kondisi yang sehat.
7: Harapan kami dari Palang Merah adalah mari kita rutin mendonorkan darah. Karena dengan donor darah, pertama kita membantu orang lain, kedua kita sehat. Artinya, kalau kita donor hari ini, bisa darah kita sehat. Palang Merah meyakinkan bahwa darah kita lewat tubuh yang sehat, artinya darahnya sehat. Setelah masuk siang ini masuk ke laboratorium, darahnya akan di-screening dengan 4 penyakit besar. Hepatitis B, hepatitis C, penyakit kelamin, sifilis, dan HIV. Artinya kalau kita 2 bulan lagi diperbolehkan oleh PMI donor, kita aman dan kita sehat.
6: Harsiarnas yang diperingati setiap tanggal 1 April sebagai momentum untuk mengingat perjalanan dan peran strategis dunia penyiaran dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan bangsa. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 9 tahun 2019. Sesuai imbauan yang dikeluarkan KPI Pusat, tema Harsiarnas tahun 2026, yakni kolaborasi penyiaran mewujudkan ketahanan nasional. Melalui donor darah ini, diharapkan semangat Hari Penyiaran Nasional tidak hanya diperingati sebagai momentum sejarah, namun juga menjadi wujud nyata kepedulian insan penyiaran kepada masyarakat. Selain itu, dengan semangat kolaborasi antara KPI di Provinsi Lampung dan PMI, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas, serta memperkuat nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolda Lampung Irjen Pol Helmiah Segaf dan juga Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristome Senturi menegaskan solidaritas TNI Polri melalui kejunjungan silaturahmi untuk mempererat koordinasi di wilayah Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
8: Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menemui Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristome Senturi di markas Kodam 21 Raden Inten Selasa siang. Pertemuan itu berlangsung di tengah mencuatnya isu mengenai hubungan TNI dan Polri yang ramai diperbincangkan di media sosial. Didampingi Wakapolda Lampung serta jajaran pejabat utama, Helvi disambut langsung Pangdam bersama pejabat utama Kodam 21 Raden Inten. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan membahas penguatan koordinasi dan evaluasi kerjasama yang selama ini telah berjalan dalam menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Lampung. Kapolda menegaskan komunikasi antara Polda Lampung dan Kodam 21 Raden Inten bukanlah hal baru. Menurutnya koordinasi telah menjadi bagian dari pola kerja kedua institusi dalam menangani berbagai persoalan keamanan di daerah. Ia mengatakan sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif sehingga aktivitas masyarakat, roda perekonomian, hingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan tanpa gangguan.
9: Kita di Kodam 21 Raden Inten yang kali itu diterima oleh Bapak Pangdam dan beberapa utamanya. Jelas kita melakukan silaturahmi untuk mempererat kembali, ya. Dan selama ini sudah berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Dan semua aktivitas kegiatan kita juga selalu dikomunikasikan dengan beliau dan pangkatnya sesuai dengan tugas-tugas masing-masing dalam rangka menyelesaikan semua persoalan yang ada di wilayah Lampung. Dan hasilnya kondusivitas wilayah kita terjaga. Kemudian hasil dari evaluasi masyarakat sampai dengan hari ini cukup bagus untuk keamanan dan ekonomi juga bergerak positif. Artinya semua kegiatan kita berjalan dengan baik sesuai dengan target pencapaian yang diharapkan. Dan kita terus melakukan langkah-langkah positif, melakukan mitigasi setiap permasalahan yang muncul di wilayah kita, komunikasikan dengan baik, bersama-sama stakeholder yang ada di wilayah hukum Polda Lampung.
8: Sementara itu, Pangdam 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristome Sianturi menegaskan, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin sebagai bagian dari komunikasi antar pimpinan TNI dan Polri di Lampung. Menurutnya silaturahmi itu juga menjadi momentum menyamakan persepsi terutama setelah adanya sejumlah pergantian pejabat di lingkungan Kodam maupun Polda Lampung. Kristome sekaligus membantah anggapan bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebagai respon atas isu keretakan hubungan TNI dan Polri yang beredar di media sosial. Ia menegaskan hubungan TNI dan Polri di Lampung tetap berjalan harmonis. Menurutnya kedua institusi akan terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kejaksaan Negeri Pringsewu menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pendataan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan juga perkotaan atau SPPT PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah atau juga Papenda Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021-2022. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
10: Kejaksaan Negeri Pringsewu menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pendataan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021-2022. Kedua tersangka yakni AD, Direktur PT Geo Mosaik Indonesia dan AA, pejabat pelaksana teknis kegiatan, sekaligus mantan Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Kabupaten Pringsewu periode 2020-2024. Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Anggiat Pardiri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. Menurut penyidik, Ade diduga melakukan markup anggaran dan mencantumkan sejumlah kegiatan fiktif dalam proyek pendataan SPPT PBB P2 tahun anggaran 2021-2022. Selain itu, ditemukan dugaan aliran dana dari Ade kepada AA selaku PPTK yang diduga berasal dari kegiatan markup maupun kegiatan fiktif tersebut.
11: Pada prinsipnya, tersangka AD yang tadi kami sampaikan adalah sebagai pelaksana ataupun penyedia, sedangkan tersangka AA tadi selaku PPTK. Dalam hal ini, dalam kegiatan ataupun pekerjaan pengadaan SPPT ini terdapat juga PPTK, ya, yang merupakan mantan kepala Badan Pendapatan Daerah, ya, atas nama Wasito, ya. Namun demikian, rekan-rekan, dalam perjalanan perkara ini di tahun 2025, ya, yang bersangkutan mantan kepala Bapenda setelah meninggal dunia, sehingga secara pertanggungjawaban untuk sementara, sekali lagi kami jelaskan, untuk sementara kami menetapkan kedua tersangka dan tidak menutup kemungkinan di dalam perkembangan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, kami akan bertindak secara komprehensif dan kami juga akan meminta keterangan-keterangan termasuk kedua tersangka apakah nantinya diperoleh alat bukti yang bisa menyeret para pelaku yang diduga terlibat ataupun menerima aliran dana dari pekerjaan pengadaan di tahun 2021 maupun 2022.
10: Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Kabupaten Pringsewu tertanggal 3 Juli 2026. Dua tersangka langsung ditahan di rutan atau lapas kelas 2B, Kota Agung selama 20 hari, terhitung mulai 14 Juli hingga 2 Agustus 2026 untuk kepentingan penyidikan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta perubahannya dalam ketentuan KUHP yang berlaku. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki era transformasi teknologi, Ketua ICMI Orda Waikanan ini juga menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih melek digital. Menurutnya ruang digital bukan sekedar tren, melainkan instrumen vital untuk transparansi pembangunan dan juga promosi ekonomi kreatif. Berikut laporan Teddy Haryanto.
12: pemerintah daerah harus lebih melek lagi, harus lebih menggunakan lagi
13: ruang momentum hari ulang tahun HUT Kabupaten Waikanan ke-27 pada tahun 2026 menjadi ajang refleksi penting bagi pembangunan daerah. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Organisasi Daerah Ijmi Orda Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah saat ini. Raden Adipati Surya menilai pemerintah kabupaten atau Pemkab Waikanan telah menunjukkan performa yang cukup baik melalui sejumlah indikator makro. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga menyentuh angka satu digit. Meski demikian, ia memberikan catatan mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM yang menurut pengamatannya mengalami fluktuasi cukup drastis. Ia berharap sektor-sektor penopang IPM khususnya kesehatan dan pendidikan dapat terus diperkuat agar kontribusinya terhadap kualitas hidup masyarakat semakin terasa nyata. Sektor infrastruktur menjadi poin yang disoroti secara khusus oleh Ijmi mengingat infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Adipati mendorong Pemkab Waikanan untuk mencari formula pembangunan yang lebih kreatif dan tidak hanya bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat. Memasuki era transformasi teknologi, Ketua Ijmi Orda Waikanan ini juga menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih melek digital. Menurutnya, ruang digital bukan sekedar tren, melainkan instrumen vital untuk transparansi pembangunan dan promosi ekonomi kreatif. Namun, ia mengingatkan agar digitalisasi dibarengi dengan edukasi, masyarakat jangan hanya menjadi penerima teknologi, tapi harus mampu menguasai agar tidak tersisih. Sebagai organisasi cendekiawan, Ijmi Orda Waikanan berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Adipati mengungkapkan bahwa sejak tahun 2025, pihaknya telah memberikan berbagai referensi dan rekomendasi strategis kepada Pemkab.
12: Oh iya, jadi kita seperti tahun lalu, di tahun 2025, itu kita memberikan referensi. Jadi setiap tahun kita mencoba untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, yang kita pandang ini perlu untuk pemerintah daerah paham. Kemudian nanti mungkin bisa dimasukkan ke dalam program-program berikutnya. Kalau dipandang bahwa apa yang disampaikan oleh Ijmi dalam hal ini Kabupaten Waikanan bisa menjadi solusi bagi pembangunan yang ada di Waikanan.
13: Dengan kolaborasi antara pemikiran cendekiawan dan eksekusi program pemerintah yang tepat, HUT ke-27 ini diharapkan menjadi titik balik bagi Waikanan menuju kabupaten yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Disnaker Trans Waikanan mengakui info lowongan kerja belum merata karena sinyal internet yang susah di beberapa desa. Untuk mengatasinya, pihaknya akan turun langsung ke pelosok kampung agar semua warga mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
14: Kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial.
15: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan mengakui pemerataan informasi lowongan kerja masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Kepala Disnaker Trans Waikanan, Rofiki, kepada RRI mengatakan masih terdapat daerah blank spot yang menyulitkan penyebar luasan informasi. Kondisi itu menjadi tantangan bersama bukan hanya bagi instansinya. Menurutnya, keterbatasan jaringan internet membuat sebagian masyarakat belum memperoleh informasi ketenaga kerjaan secara cepat. Meski demikian, Disnaker Trans tetap berupaya menghadirkan layanan informasi hingga pelosok kampung.
14: Nah, ini yang menjadi kendala. Saya pikir bukan hanya kendala di dinas kami saja, karena ini adalah kendala kita secara umum. Karena masih ada beberapa wilayah yang ada blank spot yang tidak terjangkau internetnya. Nah, ini juga akan mengganggu. Tapi kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial, mungkin juga kita akan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah tertentu yang memang susah untuk dijangkau dari internetnya.
15: Lebih lanjutnya, penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan media sosial, pihaknya juga menyiapkan kegiatan sosialisasi secara langsung ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Melalui langkah tersebut, dirinya berharap seluruh masyarakat Waikanan memiliki kesempatan yang sama memperoleh informasi lowongan kerja. Upaya itu juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di berbagai sektor. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai memperkuat penerapan sport science sebagai dasar pembinaan atlet. Berikut laporan M. Priambodi.
16: Pendekatan tersebut nilai penting karena pengambilan keputusan dalam pembinaan olahraga saat ini harus berbasis data, bukan lagi hanya mengandalkan bakat maupun pengalaman pelatih. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi atau Kabid Binpres KONI Lampung, Dr. Yopi Hutomo Bakti kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, setiap proses latihan, perkembangan kemampuan hingga potensi atlet kini harus memiliki alat ukur yang menghasilkan data objektif. Data tersebut menjadi dasar evaluasi dan penyusunan program latihan berikutnya.
17: Olahraga prestasi itu tidak hanya dibangun dari bakat semata, tapi dari keputusan yang diambil melalui data, udah itu mengintegrasikan multidisiplin ilmu dan berbasis teknologi dan sains. Artinya memang sport science sekarang itu secara penelitian itu dibutuhkan untuk membangun prestasi atlet.
16: Menurut Yopi, paradigma pembinaan olahraga telah berubah. Bahkan dalam sport science dikenal istilah data is the new coach yang menegaskan bahwa keputusan pelatih harus didukung data hasil pengukuran sehingga target prestasi dapat ditetapkan secara lebih akurat. Dari Bandar Lampung, M. Priambodi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.go.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Channel. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 103,6 MHz, seri riwayat kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru Pesemengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami mengajak seluruh pendengar RRI untuk berpartisipasi bersama kami di program Dangdut Waikanan. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Waikanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan tentunya bersama kami di kesempatan siang hari ini. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: RRI Waikanan, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dari Pak Purwanto di Matapura.
0: Oke, udah lama saya nggak dengar Pak Purwanto. Iya,
1: hilang-hilangan suaranya, no, Mbak.
0: Iya, karena memang kondisi pemancar kita masih kurang stabil ya. Terkadang iya, ada, terkadang tidak ada. Tapi kita kalau melalui streaming, iya, selalu mengudara ya.
1: Anu, Mbak, dengan Mbak Yani.
0: Dengan Mbak Tina, Pak Pur.
1: Oh, Mbak Tina.
0: Iya.
1: Agak lupa.
0: Pak Pur mau dengerin lagu apa, Pak Pur?
1: Dari Mangsur, Tajamnya Karang aja lah.
0: Tajamnya Karang, oke, salamnya iya. Buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Pak Dharma, untuk Bang Herman,
0: iya,
1: untuk Bang Usin, untuk Pak Tukul, untuk Pak Abadi, untuk Pak Gembrot, untuk Putra Dore, Mbak Suryati, untuk semua aja lah Mbak Tina.
0: Oke, untuk semuanya aja.
1: Nah, untuk Mbak Tinanya selamat bertugas sampai tuntas.

0: Maka dari itu berarti kendala pemancar kami saat ini memang belum stabil, terkadang ada dan terkadang tidak. Dan mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan Anda, tapi mungkin Anda bisa mendengarkan melalui streaming ya. Walaupun ada kemarin salah satu pendengar kita menelpon di program 4 Bandar Lampung ya, ada salah satu yang mengatakan bahwa tidak semua orang mempunyai kuota untuk mendengarkan melalui streaming. Betul, namun sekali lagi kami mohon maaf karena memang kenapa kami tidak mengudara melalui radio konvensional, pemancar kami di Y Kanan saat ini belum stabil dan memang masih dalam masa perbaikan ya. Dan ada beberapa kendala juga alatnya yang belum bisa didapatkan. Dan sekali lagi kami mohon maaf. RRW Kanan, selamat siang dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang juga Mbak Tina.
0: Selamat siang juga.
1: Benar berapa hari ini?
0: Oh. Iya. Dengan Mang Darman.
1: Betul.
0: Iya. Mang Darman sehat.
1: Sehat Mbak Tina.
0: Alhamdulillah. Mang Darman di Blambangan Umpu.
1: Betul.
0: Mau dengerin lagu apa ini Mang Darman?
1: Benang biru aja Mbak Tina.
0: Benang biru. Salam ya. Buat siapa ini?
1: Mentak waktunya mau ngabsen dulu Mbak Tina.
0: Boleh.
1: Tadi Mbak Pak Pur ya.
0: Iya, betul.
1: Selamat siang Pak Pur. Terima kasih senggolannya. Sama-sama kita kesepian. Buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lebasuk, Mbak Bunda Yuli Ditahmi, Mbak Gembrotnya, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya Sri Tanggamot, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandung di Waituba, Epa di Kato, Alia di Baradatu, selamat siang menjelang sore buat Mama Dara, Mbak Yati Sumber Jaya, Bunda Tamrin di Ibu Turmi, buat Abang Herman, Abang Badai, Abang Ramli, Isinan Munir di KM 10, selamat siang jelang sore, Tommy di Banjit, Yan, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekan, Aditya Pesisir Barat, Pak Tuku, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Y Kanan, selamat siang juga. Bali Sadar Beligu Pindah, selamat siang Bapak Abang Radul, Putra Palembang, Dul Hamid di Gunung Labuhan, Gunung Pekuwon, buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya selamat siang, buat Abang Dorenya, Mbak Pur di Talang Karet, Bang Salamnya, semuanya selamat siang, buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya selamat siang, diberi kesehatan aja.

0: Hanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti yang hati-hati Mbak ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Gak bosan-bosan Mang Darman doain Mbak Ina, kru-kru way kanan lah.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Terima kasih Mang Darman ya, yang di kesempatan siang hari ini tentunya bergabung bersama kami di Prodang Dutu Wekanan. RRI Wekanan, selamat siang. Oke, terputus. Nanti Anda coba kembali ya. Kami masih buka di 0723 476 1697. RRI Wekanan, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Tina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Eva Mbak, dikasih Mbak.
1: Eva dikasih, apa kabar Eva?
2: Alhamdulillah baik, kesepian nih RRI gak bisa nih.
1: Iya, sebenarnya sekali lagi kami sampaikan bahwa ada kendala di pemancar kita ya. RRI Wekanan terkadang bisa mengudara, terkadang hilang, terkadang timbul. Nah, kebetulan di kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, sinyal dari pemancar kita itu bisa mengudara. Tapi kalau streaming selalu mengudara ya, walaupun tidak semuanya bisa mendengarkan melalui streaming. Oke, Eva, mau dengerin lagu apa ini Eva?
2: Lagunya Bawalah Aku Kasih ada enggak, Mbak?
1: Bawalah Aku Kasih
2: dari Imam.
1: Oke, coba kita cari ya.
2: Iya, salamnya ya Mbak untuk Pak Purwanto tadi ya. Apa kabar Pak Pur? Terus ada Pak Darman tadi ya, makasih senggolannya Bang Darman ya. Ada Mbak Putri Bandung. Oh iya, semoga cepat momongan ya Mbak Putri sama Bang Putra Dorengnya ya. Terus ada Bunda Ilham, ada Bunda Warko, ada Bang Herman juga. Ada siapa lagi ya? Udah lupa sih kalau udah masuk tim Mbak. Ada Mbak lagunya?
1: Tidak terprogram ini adanya Rana Rani Kubawa.
2: Oh, Bawalah Aku Kasih dari Imam loh Mbak.
1: Iya, di sini saya cari Bawalah Kasih tapi tidak terprogram, hanya Kubawa yang ada.
2: Kalau Semakin Cinta ada nggak?
1: Semakin Cinta.
2: Iya.
1: Bentar ya. Semakin Cinta Imam S. Arifin.
2: Iya.
1: Iya,
2: itu
1: betul
2: aja.
1: Ada.
2: Iya, udah itu aja. Spesialnya biasa, buat yang dari nomor sebelah.
1: Iya.
2: Buat Bang Apin, buat Mbak Tinanya terima kasih ya. Semoga
1: sama-sama
2: sehat selalu, murah rezekinya ya Mbak.
1: Amin.
2: Oh iya, main sini kapan-kapan Mbak.
1: Iya, nanti nunggu musim durian ya.
2: Masih lama Mbak Tina musim duriannya.
1: Oke, terima kasih
2: Eva. Oke, makasih ya Mbak ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva dikasih ya. Tadi juga ada Pak Purwanto di Martapura, ada Mang Darman. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request. Tadi ada Tajamnya Karang, ada Benang Biru, dan juga Semakin Cinta dari Imam S. Arifin.

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma.
1: Energi
0: serta infeksi kulit
1: akibat bermula dari meja
0: air.
1: Makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi bangsa yang

Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

0: terjadi lagi kendala, dan sekarang ini proses lagi pencarian alat yang kebetulan alatnya juga belum bisa dibawa ya untuk ke
1: Saya kira
0: Waikanan.
1: kan apa gara-gara kemarau ini enggak ya?
0: Enggak, karena memang tiba-tiba ada nih
1: Teknik
0: mengudara.
1: dari atasan sana ya.
0: Jadi memang ada alat di pemancar kita yang memang
1: Iya,
0: tidak
1: cuma
0: baik.
1: sekarang alhamdulillah.
0: Iya, jadi kalau nanti setiba sewaktu-waktu menghilang kembali, ini jangan heran ya. Tapi
1: Ya,
0: kalau untuk
1: enggak lah. Ini
0: streaming,
1: enggak cuma buka kan. Kalau berarti kan kalau enggak mancat berarti kan ya ada kendala
0: iya,
1: gitu.
0: tapi kalau streaming kita masih tetap mengudara,
1: Kalau
0: teman-teman juga
1: streaming
0: masih
1: masih
0: siaran.
1: masih bisa ya.
0: Gimana?
1: Kalau streaming masih bisa.
0: Streaming tidak pernah off air ya, jadi kita kalau streaming memang selalu mengudara. Jadi teman-teman
1: Tapi kan
0: siarannya.
1: enggak anu on air ya.
0: Kenapa?
1: Pantesan kok saya buka kak enggak.
0: Kalau di streaming ada terus kita, Pak JK.
1: Oh, ada ya.
0: Ada kalau di streaming.
1: Saya buka, saya cariin nggak bisa ya.
0: Ada kalau di streaming
1: Ada ya.
0: itu, kalau di streaming kita selalu mengudara. Yang terkendala ini adalah di konvensionalnya, di pemancar
1: Ya,
0: untuk
1: alhamdulillah
0: 103.
1: sekarang udah kena, mudah-mudahan bisa dapat mantap terus.
0: Betul, iya. Tapi memang karena kondisi alatnya tidak memungkinkan, jadi ini memang akan lagi nanti terjadi sampai nanti alatnya bisa diganti ya.
1: Oh iya. Lagunya apa Mbak Tina?
0: Ah, lagunya dulu nih apa Pak JK?
1: Lagunya Jangan Tinggalkan Aku Aja lah.
0: Dari
1: Dari Imam Asy'ariff ya?
0: Imam S. Arifinnya
1: Iya.
0: sudah. Udah, tadi udah
1: Udah
0: diputer.
1: ada yang
0: Request tadi.
1: request.
0: Ganti
1: Ya itu
0: boleh.
1: aja lah. Kalau nggak ada ya, kalau udah ya itu Sony aja.
0: Sonia, oke,
1: Ya.
0: ditunggu Pak JK lagunya. Salam
1: Ya,
0: buat
1: salamnya
0: siapa?
1: ya. Salamnya buat Kang Darman, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
1: Buat Pak Munir, selamat siang menjelang sore. Buat Pak Abadi, selamat siang menjelang sore. Buat Putra di Waitoba, selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Suryani, selamat sore. Buat Cinta Mulia, selamat sore juga. Buat Telik Trimo Mang Ramli, selamat sore juga. Buat Tiara Asifa, selamat sore juga. Buat Bunda Ilham, selamat sore juga. Buat semuanya lah. Buat Mbak Tina, ini pun tugas siaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya.
0: Amin, sama-sama.
1: Terima kasih Kak Tina ya.
0: Iya, sama-sama Pak JK.
1: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JK ya yang ada di Banjit. Oke. Tiga penelpon kita tadi ada Cinta Mulia, Jeritan Hati, lagu yang di request ya di Tiar Pesisir Barat tadi, Mobil dan Bensin, Pak JK tadi dengan lagunya Sonia. Kita dengarkan tiga lagu yang sudah di request di kesempatan siang hari ini.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Di tengah sistem perdagangan global, satu kasus pangan yang tidak aman dapat berdampak luas dan cepat menyebar ke berbagai negara. Karena itu, pelacakan produk, pemeriksaan mutu, dan pengawasan distribusi menjadi semakin penting. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap produk pangan dapat ditelusuri dan dikendalikan jika terjadi masalah. Pendengar, keamanan pangan bukan sekedar aturan, melainkan perlindungan.

hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

Tahun ajaran baru, sambut teman dengan senyum, saling menghargai, dan jangan beri ruang untuk perundungan. Satu sapaan hangat bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan. Karena sekolah yang hebat dimulai dari teman yang saling menghargai.

Mencuci piring di bawah air mengalir. Itu boros banget. Coba deh trik ini. Gunakan dua wadah besar. Wadah pertama untuk sabun dan wadah kedua untuk membilas. Dengan cara ini, kamu bisa menghemat hingga 50% penggunaan air di dapur. Selain lebih hemat air, pekerjaan mencuci pun jadi lebih cepat selesai. Bijak air, hidup jadi lebih ringan.

Menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia adalah proses sepanjang hayat yang terus menemani setiap langkah kehidupan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Kita belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari kegagalan, bahkan dari setiap orang yang kita temui. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan menjadi bekal penting untuk beradaptasi dan berkembang. Semangat belajar membuat kita tetap terbuka terhadap perubahan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah penghalang untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan belajar sebagai budaya dan kebutuhan. Teruslah membaca, bertanya, dan mencari pengetahuan. Sebab mereka yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Menuntut ilmu sepanjang hayat, kunci menuju masa depan yang lebih cerah.

Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

Alam indah adalah rumah besar yang memberikan kita kehidupan. Dari hutan yang menghasilkan oksigen, sungai yang mengalirkan air, hingga tanah yang menumbuhkan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hari ini, alam menghadapi berbagai ancaman. Sampah yang menumpuk, penebangan liar, dan penyebaran lingkungan menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Jika dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Menjaga alam tidak harus dimulai dari langkah besar. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon adalah tindakan sederhana yang memberi manfaat luar biasa. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Karena alam yang lestari akan menghadirkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat, dan kehidupan lebih baik bagi anak cucu kita. Mari bersama menjaga alam, sebab masa depan yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan dimulai dari kepedulian kita hari ini. Jaga alam untuk masa depan, karena bumi yang kita wariskan esok ditentukan oleh tindakan kita sekarang.

Winnie hadir membawa pesan penting bagi kita semua, pesan tentang kepedulian, tanggung jawab, dan harapan untuk bumi yang lebih baik. Juni Hijau bukan sekedar rangkaian kegiatan menanam pohon atau membersihkan lingkungan, lebih dari itu. Juni Hijau adalah momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa masa depan bumi berada di tangan kita hari ini. Setiap pohon yang ditanam menjadi sumber kehidupan, setiap sampah yang dipilah membantu mengurangi pencemaran, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk lingkungan akan memberi dampak besar bagi generasi mendatang. Mari jadikan bulan Juni sebagai awal perubahan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, serta kebersihan lingkungan, dan dukung gerakan penghijauan di sekitar kita. Karena bumi yang hijau bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga menjadi pondasi kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Juni Hijau, bumi lebih maju, bersama menjaga alam, bersama menata masa depan. Salam lestari untuk Indonesia yang lebih hijau dan lebih maju.

Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.

Bilang hari Gubernur Lampung Rahmat Mirjan Nijausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG pada hari pertama masuk sekolah. Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Rombongan memantau langsung dapur penyedia makanan, proses distribusi hingga kualitas makanan yang diterima siswa di berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional memberikan manfaat optimal bagi para penerima. Beralih ke warca selanjutnya, Direktorat Reserse Narkoba di Res Narkoba Polda Lampung mengintensifkan program pembentukan kampung bebas dari narkoba sebagai langkah preventif taktis di wilayah-wilayah zona merah. Program ini bertujuan untuk membangun ketahanan sosial dari tingkat terbawah sekaligus mempersempit ruang gerak para bandar dan kurir narkoba yang mencoba menyusup ke pemukiman warga. Kabak Wasidik Disres Narkoba Polda Lampung AKBP Riza Pahlevi SHMH menerangkan bahwa penentuan lokasi kampung bebas dari narkoba didasarkan pada riwayat pengungkapan kasus yang pernah ditangani kepolisian setempat. Hingga pertengahan tahun 2026 seluruh kabupaten di Provinsi Lampung setidaknya telah memiliki minimal 1 hingga 2 desa yang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan anti narkoba. Demikian warca pukul 15 dan minap mari sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi sekaligus mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja atas kebersamaan kita dari pukul 10 hingga pukul 15 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabik pun. Dan sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Minamogi. Senang sekali Julita tentunya kembali hadir ya menemani Minamogi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung aja masuk di program Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17. Tapi untuk itu kita dengerin dulu lagu yang satu ini, Jeritan Hati.

Hijau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minam Wagi. Gimana kabarnya sore hari ini nih? Di hari apa nih? Hari Rabu ya, 15 Juli 2026 tentunya ya. Senang sekali Julita untuk kembali hadir ya menemani Minam Wagi semua di program sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi menjelang kumandang azan asar ini masih ada waktu 10 menit lagi ya. Jadi silakan yang mau bergabung bersama kami tentunya ditunggu ya di program sore hari ini di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, Bang Jarwo gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah wawai.
0: Alhamdulillah wawai, seunyini gawoh ya.
1: Ya gimana sebaliknya, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Jarwo. Udah ngopi belum?
1: Alhamdulillah ini baru bikin.
0: Baru bikin, kayaknya nungguin pro dangdut ya.
1: Udah pasti, apalagi aku nomor satu.
0: Cocok banget. Biar kopinya makin asik nih Bang, lagunya mau kita puterin di sore hari ini. Ada Cinta Bercabang, ada Kembalikanlah Dia, sama Seruling Cinta. Mau lagu apa nih?
1: Ya udahlah, itu nomor satu itu lagu-lagu Mbak yang lagi jadi playboy.
0: Waduh, Cinta Bercabang, jadi nostalgia ya.
1: Zaman-zamannya Mbak masih 18 tahun, 4,
0: 7, waduh, siap deh. Mau salam-salamnya silahkan Mbak Jarwo.
1: Ya, sebelum salam, orang ganteng kalah ya sama Mbak Mujadna ya.
0: Iya.
1: Juang ya, Abdullah ya, diwai kanan. Yang diwai kanan diwakilin sama Abdullah aja ya, anak Julita ya.
0: Iya Mbak.
1: Ada Edo Saputra juga sama neneknya, Nenek Serati di Sukarami 2. Gua Putri sama Udo Wehalim. Juga ada Mami juga, selamat lebih. Ada Topan, Babang Tampan ya di Kota Karang.
0: Iya.
1: Dia juga diwakilkan sama selainnya di Cuma Ketiga ya. Mama Irin, Ibu Ros, ada Ham di Pengsewo. Semuanya aja nih, sambil ditunggu Cinta Bercabangnya ya Nak Julita.
0: Siap Mbak Jarwo.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya Nak Julita ya.
0: Terima kasih Mbak.
1: Sama, Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Jarwo, mau lagunya Cinta Bercabang. Dan kita juga telepon di WhatsApp kita ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Halo. Iya, halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ham, gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Udah lama ya gak mengudara bersama Julita ya.
2: Iya.
0: Nah, tapi sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah sehat, baik-baik saya.
0: Baik-baik sayang pokoknya ya. Oke deh Bang Ham, lagunya mau kita puterin di sore hari ini. Ada Cinta Bercabang, ada Kembalikanlah Dia, sama Seruling Cinta. Mau lagu apa nih?
2: Seruling Cinta aja.
0: Boleh.
2: Kakak.
0: Siap. Mau salam-salamnya silakan.
2: Iya, tadi ada Mbah Jarwo-nya. Selamat sore. Ya. Abang Jaini, mat sore. Abang Apin Bulu-Bulu, mat sore. Terus buat Abang Topan, Abang Jomblo, Abang Edo, selamat sore. Kang Maman, selamat sore. Terus Abang Abang Bahrin, selamat sore. Terus Bunda Selfie, Bunda Pungki, Bunda Wati.

0: semuanya aja ya kak ya.
1: Oke siap Bang Abam.
0: Buat kakak jelitanya semoga sehat selalu ya kak ya.
1: Iya amin.
0: Banyak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamham di Pring Sewu ya, Minamwagi. Dan Prodangu sore hari tentunya masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagu. Satu lagu nanti disambung dengan kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan nanti kita lanjutkan lagi di Prodangu sore hari ini ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompa FM, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini, dan selamat menunaikan sholat asar ya untuk warga Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan kita lanjut aja nih di Perundangan sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yang udah gak sabar gitu ya, udah tulit-tulit, silakan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa di mana ini?
1: Dari Mbak Ning Setiawati.
0: Mbak Ning Setiawati di mana ini?
1: Dari Kandis, Mbak.
0: Wai Kandi. Salam kenal ya, Mbak Ning.
1: Iya, sama-sama, salam kenal kembali.
0: Iya, aku baru pertama kali nih ditemenin sama Mbak Ning Setiawati nih.
1: Iya, sebenarnya udah lama, Mbak, aku jadi penggemar ini.
0: Oh gitu, tapi jarang mengudara, monitor aja
1: jarang.
0: Ya?
1: Ini mau mulai lagi.
0: Oh, boleh, senang sekali nih tentunya ya.
1: Ya, kemarin udah.
0: Oh, kemarin udah. Tapi gimana nih kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Oke.
1: Okay, gimana kabar, Mbak? Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mbak Ning.
1: Iya.
0: Oke, okay, lagunya nih yang mau diputerin di sore hari ini ada Gedung Tua dari Elvy Sukaisih, Kembalikanlah Dia dari Asep Irama, Hingga Akhir Usia dari Eri Susana.
1: Yang pertama aja, Mbak, Gedung Tua.
0: Boleh. Mau salam-salam, iya. Silahkan, Mbak Ning.
1: Salamnya buat Abah Senen ya, selamat sore. Terus Kak Abang siapa itu? Abang Topan juga selamat sore.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Iran yang ada di Lampung Barat juga selamat sore ya. Terus buat Mbak yang lagi tugas, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ning Setiawati ya di Wai Kandis. Dan belakang Mbak Ning udah masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh Bang, kenapa lemes banget Abang gantengku?
2: Sebab kamu sudah gak sayang sama aku lagi.
0: Aduh, apa yang membuatku tidak menyayangimu Abang?
2: Ya aku loh dari tadi bunyi, dari tadi malah kamu malah berdiamkan hariku. Lalu terputus lah di tumbuh Pak Jarwo dia.
0: Oh iya tak?
2: Iya.
0: Aduh Abang ganteng, keserobot sama mbah-mbah ya.
2: Iya, kamu sih gak sayang sama aku.
0: Kayaknya itu disuruh sholat dulu deh Bang, ibadah dulu yang penting gitu. Nomor satu, jangan Julita nomor satu kayaknya.
2: Sepertinya gitu loh, sepertinya ya.
0: Aduh, udah sholat ya, udah tenang ya Bang.
2: Alhamdulillah sudah, terus tadi tinggal nunggu pertandingan akhir Argentina loh, ya Allah.
0: Iya.
2: Oh, jam berapa jadi jam 2 dini hari perangnya?
0: Iya, kayaknya deh Bang, aku belum lihat lagi nih jadwalnya.
2: Maaf, angka ngantuknya malam itu ya.
0: Iya.
2: Aku lagi meriang lagi, ay.
0: Aduh, merindukan kasih Aduh. Sayang ya.
2: Teman ini lagi teman ini.
0: Oh, lagi waduh, kayaknya ini ntar dulu, kalau menang yang mana kira-kira nih, kalau menurut Abang?
2: Antara Argentina atau Spanyol ya?
0: Swiss bukan sih Bang?
2: Sopo?
0: Enggak ya?
2: Spanyol apa Sopo?
0: Enggak tahu, kalau di jadwal nih Swiss, Argentina sama Swiss.
2: Oh, sama Swiss.
0: Salah Bang, bukan
2: apa?
0: Bukan jadwalnya ini nggak update nih, nggak tahu nih Argentina sama mana nih.
2: Iya wes karo anulah karo kota karo Baradatu
0: ya. Waduh, tahajudnya langsung full. Baradatu menang gitu ya.
2: Kalau Baradatu pasti nggak apa-apa. Tiba kalian juga iya.
0: Oke deh. Mau lagu apa?
2: Aku akhirnya jadi karena lah harusnya ini masalah itu.
0: Apa nih Ken lagi?
2: Iya, soalnya iya.
0: Bang, tak temoknya Niken apa piye kok ya kalau lagu denger Niken.
2: Suaranya nuju sumpah kayak kamu.
0: Waduh.
2: Aku lo heran, suaranya kok kayak kamu.
0: Aku jadi ini nyinden no.
2: Iya, aku mau kuwi putur sapane lo podo ambek sampean.
0: Apa iki judule kali iki? Tapi aja dak jeduk sing aneh-aneh lo.
2: Ya sing kalah, aku wong kae sing baru.
0: Tresnamu
2: dadi kenangan Julita.
0: Ya Allah.
2: Iya lo, dadi kenangan lo.
0: Enek wae lo.
2: Mbak tak kandani Mbak ya.
0: Napa?
2: Iki kok tumben Mbak ya, kok curip lo Mbak pemancarnya Mbak.
0: Apa nih? Wae kanan to?
2: Iya, curip lo tumben.
0: Oh ngono. Oh, sekok laporan sekok Julita langsung ya.
2: Buan paling iya paling mbak ya. Langsung duret loh.
0: Langsung duret. Nah, berarti lama kemarin 20-an hari ya, Bang?
2: Nah, aku sih orang duret loh, serah masalah enggak aku uji kita loh.
0: Mantep pokoknya ya.
2: Tapi kan melangsung liane ya loh yuk.
0: Iya, Bang Ramli ben monitor tau ya.
2: Apa iya?
0: Iya, mana tahu kan, nak, bu, Bang Ramli nganggo RID digital apa enggak?
2: Digital deh yuk.
0: Oh, digital, aman lah ya.
2: Aman. Lagunya kiri mbak ya.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Pak Jarwo, makasih pak ya. Ada Popan ya, selamat sore pan. Aku maaf ya meninggalkanmu duluan. Dan nggak lupa juga untuk Om Airin ya, selamat sore. Dan nggak lupa juga untuk itu ya yang ada di sana sama neneknya ya, selamat sore. Ada Mbak Putri sama udah ya, selamat sore. Dan dalam super megas biasanya buat dirimu aja lah yuk.
0: Siap.
2: Mantap doang ya mbak yuk.
0: Ima sami-sami.
2: Masih bosan ke rumah suaranya mbak diantreng.
0: Siap.
2: Ya semuanya mbak Argentina luas lah yuk.
0: Ya amin.
2: Mantap doang mbak telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng kita sudah mengudara dari Baradatu tentunya ya. Dan perundangan sore hari ini minam wagi. Nanti kita lanjutkan lagi setelah wasya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena takutnya nanti waktunya gak cukup nih ya kan, untuk ngedengerin lagu yang udah di request kan ya. Kita rehat dulu, kita dengerin dulu lagu yang udah di request. Ada Gedung Tua dari Elvi Sukaisi.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahcap pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menteri Koperasi atau Menko Jer Ferry Juliantono mengatakan gaji pegawai koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing koperasi. Pernyataan tersebut disampaikan Ferry di tengah isu besaran gaji pegawai Kopdes atau Kopkel Merah Putih yang tidak sesuai dan sempat menjadi perbincangan di media sosial. Sedangkan menurut Ferry, penetapan gaji bagi manajer KDKMP akan diatur oleh pemerintah dan saat ini besarannya masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha ini menjelaskan gaji pegawai akan disesuaikan dengan kemampuan usaha koperasi dengan pengaturan teknis oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Beralih ke informasi selanjutnya, petambak menjemur rumput laut sanggo-sanggo atau gerakilaria yang dibudidayakan di Kecamatan Bentoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu 15 Juli 2026. Memasuki musim kemarau, petambak setempat membudidayakan rumput laut sanggo-sanggo dengan metode polikultur bersama ikan bandeng dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mereka dengan harga jual Rp4.500 per kilogram. Demikian Wahca pukul 16, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Laporan kembali FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih bersama Julita di sore hari ini di Pro Dangdut sore hari ini ya. Baru aja kita dengerin lagunya dari Christina, Merah Kau Bilang Biru. Oke deh. Pro Dangdut sore hari ini juga masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silahkan yang mau bergabung bersama kita tentunya ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun. Dengan siapa di mana ini abang?
1: AA Cibi di Panjang.
0: Oke deh, AA Cibi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah lebih baik daripada hari kemarin ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Tapi kabarnya status kita.
0: Alhamdulillah, baik juga nih AA Cibi. Oke deh, lagunya nih AA Cibi yang mau kita puterin di sore hari ini. Ada Nurjanah dari Imam S. Arifin. Ada Cerita dari Lesti sama Racun Asmara dari Evi Masamba. Ada yang cocok gak?
1: Gak ada yang cocok.
0: Gak ada yang cocok. Bintang ya. Pentas dari Dewi Persik.
1: Bintang ini aja lah.
0: Apa?
1: Bunga Dahlia dari itu.
0: Sebentar, mata dicari ya. Judulnya apa?
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia. Oke, ada. Ya. Mau salam-salam.
1: Abdullah kenapa? Meriang ya? Dia kalah jagoannya Prancis ya.
0: Oh gitu.
1: Dia kalah dengan Spanyol.
0: Jadi meriang ya?
1: Iya. Ini Argentina melawan Inggris nanti.
0: Oh nanti malam ya?
1: Iya.
0: Kira-kira berapa nih tebakannya AA Cibi?
1: Kalau nggak 2-1 ya 3-0.
0: Waduh. Berat ya?
1: Iya masalahnya. Saya itu dari babak penyelisihan sampai terakhir ini nggak pernah pindah-pindah, nggak pelan-pelan. Argentina.
0: Argentina nomor satu ya?
1: Iya.
0: Iya. Kalau salah, kalau kalah botakin rambut nggak?
1: Enggak lah. Kalau ya biarin kalau mau.
0: Biasanya kan gitu ya, cowok-cowok ya, Cibi ya, yang kalah botakin rambut gitu. Enggak tapi ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Kalau potakin rambut ya ambil lagi potakin dulu. Salam-salam ya.
0: Silahkan.
1: Buat Wah Putri, Bunda Samba, Peri Nuryadi yang milih Argentina nanti. Terus Topan, Edo, Jarwo, Pendi Aku Selatan, Nurdin Pulau Kebesi, Bang Maman Palang Besi, Panji Tepet Hidayat, Jomblo Alvin Bolo-Bolo, Irin Gunung Batu, terus Jaini Jukmiling, Andy Pulpa, Mama Pungki Raja Dodol, terus yang Arsila Jukmiling, Andy Kemiling, Darton Raja Basa, terus itu Rohayati Donatar, terus Ramli.
0: Oke deh, ternyata terputus ya dari AA Cibi. Mungkin AA Cibi yang masih mau kirim salam nanti bisa di lanjut lagi ya di 255112. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat. Udah ngopi?
2: Sudah ngopi.
0: Sudah ngopi, asik banget. Oke deh, biar ngopinya makin asik nih bang, dengerin dulu ya Pro Dangdut sore hari ini ya.
2: Apa?
0: Lagunya bang ada Bunga Dahlia dari Ikke Nurjanah, ada Cerita dari Lesti, Racun Asmara dari Evi Masamba.
2: Berpuan semua ya?
0: Mau yang cowok ya?
2: Semuanya aja.
0: Roma Irama mau haram? Atau apa kabar?
2: Kalau ini minta lagu ini
0: apa
2: itu? Bang,
0: hah?
2: Lagi ada itu
0: apa bang?
2: Lagunya
0: apa? Lagunya apa?
2: Hah?
0: Judulnya lagunya, apa?
2: Apa lupa lagi?
0: Yang nyanyi, masuk, yang anak, nyanyi siapa?
2: Anak Mansur.
0: Siapa?
2: Anak Mansur lah, pokoknya Mansur.
0: Mansur?
2: Ya.
0: Dicari dulu ya. Mau salam-salam, Bang.
2: Bunda Ros Jagabaya. Semoga sehat. Mama Kira dengan kembar. Mbak Ning. Ning, Wai Kandeng. Mbak Minang Wati, Wapun Timo. Minang Wati, Rososem. Bunda Sambar, Lapang Timur. Bila Pesuaran. Irin Pesuaran. Kendi, Buku Selatan. Nudin. Pola Sebesi. Pasir Pesatani. Pasir Pesatani. Mama Fungki. Tantu Apel. Romli Wayanan. Epa Waikanan. Rimo Waikanan. Jeka Waikanan. Edok Duduk. Dan Pak di Jerman Waikanan. Udah.
0: Siap Bang Senin.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Mansur S ya.
2: Semoga udah sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen tentunya yang mau lagunya katanya Mansur S. Oke deh, di belakang Bang Senen juga yang masih mau bergabung di Prodalu sore hari ini, masih ada waktu nih 30 menit lagi. Silahkan ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
3: Bang Oku Selatan ini.
0: Oh, oke, okay. Bang Pendi di Oku Selatan ya.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Pendi?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Udah gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang. Udah ngopi belum?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah ya. Oke, okay, Bang. Lagunya yang mau diputerin, Bang, di sore hari ini ada Bunga Dahlia.
3: Lagunya ngikutan ini aja Bang Senen tadi ya, dari Bang Mansur ya.
0: Iya, pagar makan tanaman, mau?
3: Iya, jadi.
0: Boleh, mau salamnya silahkan Bang Pendi.
3: Salamnya buat Bang Senen tadi ya, sama Tata Cibi-Cibi, Bang Cibi-Cibi atau siapa itu ya?
0: A-A Cibi.
3: A-A Cibi ya. Terus buat Bang Abdullah tadi ya, terus buat Bunda Samba juga di Lampung Timur sama Bunda Ros di Jagabaya. Bang Darson sama Bang Zaini juga di Kemiling ya, sama Topan juga, Edo juga di Teluk ya, sama Putri juga, sama Udonya juga di Wayalim ya, sama Lydia juga di Pesawaran ya, sama Bang Narawinya juga ya. Terus buat siapa lagi, Mbak Marido ya di Gedung Tataan ya, sama Mama Lid di Gading Rejo, terus Mama Bila di Jembatan Kembar, sama si Jomblo ya di Kota Agung ya. Ya buat semuanya aja lah. Buat Mbak Julitanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi dari Oku Selatan ya. Dan minamogi kita gak cuma di telepon aja, kita juga ada di WhatsApp ya, di 0811 7209885. Jadi mungkin untuk minamogi yang teleponnya gak keangkat gitu ya, yang mental-mental gitu, juga bisa WhatsApp kami ya. Kayak contohnya Wo Putri ini nih, udah ada masuk ya. Assalamualaikum, selamat sore Julita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Wo Putri ya. Mau kirim-kirim salam ya, Dek? Boleh. Salamnya untuk Edo, Topan, Bajarwo, Datuk Atin, Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Manurdin, Bang Narawi, Kang Maman, Kang Irana, Pak Basir, Mama Pungki, Bunda Ros, Bu Ros, Bunda Samba, Nabila, Heni Puleba, dan Seunyini, saya monitor salam angkon kemohian Anjak Wo dan Udo di Wai Halim. Buat di Julita sehat selalu ya. Makasih Tabi pun. Waalaikumsalam. Iya pun. Oke deh, ada Wo Putri ya. Dan untuk Minamogi juga masih bisa ya bergabung di telepon juga di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Halo, Assalamualaikum Prompat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
4: Dengan Bang JK yang ada di Wai Kanan.
0: Bang JK di Wai Kanan ya.
4: Gimana kabarnya Mbak Cita?
0: Alhamdulillah sehat. Bang JK gimana nih kabarnya?
4: Alhamdulillah, saya sehat juga.
0: Alhamdulillah, udah aman ya Wai Kanan, monitor ya.
4: Alhamdulillah sudah aman.
0: Sudah aman. Oke.
4: Okay. Berapa kali ini, berapa hari nggak bisa monitor karena kan ada rusak sedikit itu katanya.
0: Oh gitu, katanya berarti memang ada masalah ya di ya, pemancarnya ya.
4: Itu berempat itu ya.
0: Mm-mm.
4: Tadi diomongkan Mbak Monita, jadi kan ada masalah.
0: Mm-mm. Oh oke okay deh, mudah-mudahan kedepannya tetap bisa monitor Bang JK ya.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan, amin.
4: Lagunya Mbak Cuita ya.
0: Lagunya sore hari ini.
4: Lagunya ini. Bungaku Dahlia.
0: Siap bungaku Dahlia. Mau sang iya silahkan.
4: Selamat sore Bang Senen, selamat sore. Hai Bang itu selamat sore. Hai Bang Bambang selamat sore. Hai Mbak Jarwo selamat sore. Hai Bang Ahmam selamat sore. Hai Bang Irin yang ada di Gunung Batu selamat sore. Hai Bang Bendi yang ada di Selatan tadi selamat sore. Yang ada di Lampung Timur, Bui Bunda Samba, selamat sore. Bui Bang Iren yang ada di Gunung Batu, selamat sore. Yang ada di Wai Kanan, Bui Mbak Eva, Bui Bang Ramli, Bui Lek Primo, Bui Bang Jerman, Bui Bang Munir, pokoknya seumur jawa lah Mbak.
0: Siap, siap Bang JK.
4: Buat Mbak Cuita, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Cuita ya.
0: Amin.
4: Terima kasih, Pak Selakune.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ia pun ada Bang JK di Wai Kanan ya. Dan juga ada WhatsApp masuk lagi dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, request lagu yang dari Lesti. Salam untuk semua fans Pro 4 Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Dan untuk Mbaknya selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore juga untuk Bang Hamzah Yusuf ya. Dan minamogi kita juga angkat di telepon WhatsApp kita. Halo, Assalamualaikum Prompat.
5: Waalaikumsalam.
0: Bang Ramli, gimana kabarnya sore hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat juga Bang Ramli. Lagunya Bang, sore hari ini yang mau diputerin ada Bunga Dahlia dari Ikke Nurjana, Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S, ada Cerita dari Lesti.
5: Oh, saya mau minta kalau bisa ini Gadis atau Janda.
0: Gadis atau Janda?
5: Iya.
0: Gitu, dicariin dulu ya. Mau salamnya silahkan.
5: Salamnya buat Bang Senen ya, Bang Pendi tadi ya. Juga Pak Dika Tima, Mbak Jarwo ya. Update juga ada Mbak Madira Jembatan Gembar, ada Bunda Samba, ada siapa lagi ya, Pak Ido ya, ada Topan, ada Abdullah juga. Kenapa meriang itu ya, ini yang nanti malam siapa yang main kira-kira ini?
0: Argentina sama Inggris bukan tadi kalau nggak salah.
5: Oh, Argentina yang menang itu.
0: Iya kayaknya Bang.
5: Salamnya lagi buat siapa lagi, buat si semuanya aja. Untuk Mbak Dita semoga diberi kesehatan, moral suci, dilancarkan segala urusannya Mbak Dita.
0: Amin.
5: Tuna hari Pro 4 Suara Budaya Lampung Tabipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Ramli juga dari Wai Kanan. Selamat sore untuk warga Wai Kanan ya. Ada salam juga nih dari Waputri untuk Bang Pendi. Kayaknya ketinggalan tadi ya Bang Pendinya ya. Dan minum lagi di Prodang sore hari ini juga masih ditunggu ya, hingga pukul 17.01 Indonesia Barat. Yang gak sempat nelpon boleh chat aja, nanti Julita bacain ya. Oke, terputus ternyata ya. Silakan dicoba lagi nih di Perempat dari Bandar Lampung. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun Bang Apin.
6: Ya, Mbak Juliet apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Apin gimana kabarnya?
6: Kabarnya ya sedikit sehat, sedikit gila.
0: Eh kenapa tuh?
6: Ya gila-gila gitulah, ya waras-waras gitulah.
0: Oh gitu. Kok Dede apa nggak pernah mengudara bersama Julita bah, sekarang
6: abis,
0: ya?
6: Abis dirawat.
0: Kenapa?
6: Gitu apa? Abis sakit ya.
0: Oh gitu. Sakit apa sih Bang?
6: Biasa lah apa? Tekanan darahnya kurang ya. Tapi siapa dia?
0: Oh gitu.
6: Makanya dirawat dari malam minggu, pulang malam apa tuh ya. Sekarang udah di rumah.
0: Udah di rumah. Semoga cepat sembuh ya untuk Dede Epa. Lepas pulih kembali, sehat selalu ya.
6: Ya.
0: Oke.
6: Lagunya apa ya, lagunya mah ikutan aja lah.
0: Boleh, salamnya Bang.
6: Mbak Julita sama keluarga besar ya. Yang di Sumatera Barat, sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Semoga sukses lancar Mbak Julita di Lampung ya.
0: Amin.
6: Dan apa sukses beribadah, sukses berkarya dan bercinta juga ya.
0: Amin.
6: Berumah tangga juga.
0: Amin.
6: Sama Bapak Ferry Widodo ya.
0: Mm-mm.
6: Bang Ferry Nuryadi, Mbak Nona Krisma, Bang Reza Tanuru Minakusi, Mbak Mila Jayadi, sama Mbak Nomi ya, Mbak Jahra juga ya, sama Bang Meri Irawan ya, sama Bang Leonardo.
0: Mm-mm.
6: Sama keluarga besar Pro 4, Pro 2, Pro 1, SP Kanan ya.
0: Mm-mm.
6: Lanjut ya, keluarga Mm-mm. besar Rikasu, saya selalu ya, Epa sama Ayu sama abangnya ya. Sama tapi Bang Ramli ya, Bang Mm-mm. Ramli, Bang JK, Bang siapa itu, Bang Munir ya, Bang siapa itu, Mbak Priyasi ya.
0: Mm-mm.
6: Sama Batu Terima, Pak Dedarma, saya selalu ya, di Kanan semua ya.
0: Mm-mm.
6: Bang Senen, Bang Jomblo, Mbak Madila, Bunda Darmi Sakura, sama Mbak Eni, Ham-Ham, Bang Nudin, Bang Entok, Bunda Samba, sama siapa tuh, Bang Panji Selamat Gebi, baik di sana ya, di luar ya, sama
0: mm-hmm.
6: Mbak Ayu, sama satu lagi, siapa lah, Abang itu ya, pokoknya yang sering masukkan ya,
0: mm-hmm.
6: sama waktu itu sama Udo ya, Bunda Bunda Rosa Jagabaya, Bunda Gedamanyan, Bang Gali ya,
0: mm-hmm.
6: keluarga besar ini di sini, Nabila ya, sama Abah Mak ya, sama Asidi, sama Bang Buyung, sama Pak Amin ya.
0: Mm-hmm.
6: Tadi Kang Irin ya, Kang Irin juga ya. Sama
0: mm-hmm.
6: Bang Stan Sebuai, Gatur Apal, yang pilihan, Bang Rawi, sama Mbak Lidia Pasawaran. Tapi yang Pendi tadi ya.
0: Iya.
6: Yeah. Pendi, Siko, Neng Sarinata, sama Debi, sama Abah Sabtu Benomoy, Bang Awi ya. Oh,
0: mm-hmm.
6: semuanya aja lah. Oh, Pandai Kepima sama Bahrim ya.
0: Mm-hmm.
6: Untuk semuanya aja ya.
0: Siap.
6: Tidak selalu sehat.
0: Amin.
6: Spesialnya ya. Buat Epa ya, Dede Epa satu lalu ya. Makasih lagunya ngikut aja Mbak.
0: Sama-sama Bang Apin.
6: Buat Mbak Juwita, salam komat kami saja membaca mantra, mudah-mudahan selalu bahagia walaupun lewat udara.
0: Amin.
6: Salam sehat lewat darat, salam cinta lewat udara. Makasih Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Apin Bolo-Bolo. Belakangnya dia masuk juga. Assalamualaikum Pro 4.
7: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat Dini. Sore dengan Bunda siapa nih ya?
7: Jaga Baya. Apa?
0: Bunda Samba apa Bunda Ros? Aku masih lupa-lupa ini.
7: Bunda Ros.
0: Bunda Ros, gimana kabarnya Bunda Ros?
7: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, udah santai kayaknya, udah cantik nih kayaknya ya.
7: Iya dong, udah mandi.
0: Mm-hmm. Wanginya sampai sini tahu Bunda.
7: Mm-hmm.
0: Semerbak deh kalanya udah mandi, udah cantik, tinggal mengudara ya kan bersama Julita.
7: Iya,
0: lagunya nih yang mau diputerin Bunda Ros, ada Bunga Dahlia dari Ike Nurjana, Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S, ada Cerita dari Lesti.
7: Dahlia, Bunga Dahlia.
0: Boleh, salamnya Bunda.
7: Tadi yang baru turun siapa Apin?
0: Iya.
7: Bolo-bolo ya.
0: Bang Apin.
7: Ya, buat Apin, selamat sore. Selamat dengerin. Terus buat Armansa, dia cuma juga selamat sore.
0: Mm-mm.
7: Buat Bunda Samba, selamat sore. Buat Bang Senen, selamat sore. Semoga selalu sehat.
0: Iya.
7: Buat Bang Narawi, buat Uwa Putri sama Udonya, selamat sore. Buat Edo di Teluk, selamat sore.
0: Mm-mm.
7: Buat semuanya. Oh iya, buat Ibu Bunda Tim di Lampung Timur, selamat sore. Buat semua-semuanya aja yang lagi dengerin,
0: selamat
7: sore. Selamat menjalankan hari buat cerita sama tugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Ros tentunya ya. Dan Prodang tuh sore hari ini kita masih bisa angkat telepon lagi ya. Baik, halo, assalamualaikum perempat.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun, Babang Tampan kemana aja ini?
8: Enggak sih, tadi mau mencet, enggak sempet-sempetan. Nanti di WA juga gampang lah, RRI ada dua pintu, ada seluler sama WA, masuk di WA aja lah.
0: Aman ya?
8: Aman lah, kalau RRI ini enak lah, kayak apa ya, bisa masuknya tuh di dua jalur gitu Kak Julita.
0: Bener banget. Berarti walaupun sesibuk-sibuknya tetap ya bisa tetep mengudara enak,
8: apalagi
0: ya.
8: Kalau malam itu ya, kalau malam tuh acara-acara budaya itu lebih cepat masukkan RRI lewat WhatsApp.
0: Gitu. Cocok banget. Oke, lagunya nih udah banyak yang di request nih, mau ngikut aja atau gimana?
8: Apa aja coba disebutin?
0: Bunga Dahlia dari Ikut Nurjannah, Pagar Makan Tanaman Mansyur S, ada Cerita dari Lesti.
8: Ya udah nggak apa-apa, itu Bunga Dahlia lah, cocok lah.
0: Boleh, salamnya silahkan Bang.
8: Ya, salamnya pertama-tama buat Naya di Waikandis bersama keluarga besarnya di Cempaka 3, Sela, sehat selalu. Terus orang ganteng udah masuk belum nih Kak Julita?
0: Udah dong.
8: Oh waduh, keduluan. Padahal dia tuh lagi menanti nanti malam kayaknya. Jagoan dia main. Iya. Argentina jagoan dia. Kalau jagoan saya sama Bang Ferry udah pulang kampung Kak Julita. Portugal.
0: Portugal ya.
8: Jadi tinggal nunggu yang juara dunia aja.
0: Boleh.
8: Terus ada di bawah kanan tadi ada Bang Ramli. Ya udah dirilis ya Kak Julita ya?
0: Udah tadi katanya.
8: Oh ya alhamdulillah ya, karena udah dari kemarin-kemarin enggak dirilis ya. Semoga di bawah kanan semuanya sehat selalu. Ada Bang Darman, ada Kisinan Munir, ada Bunda Warkop, ada Bunda Sri, ada juga Litrimu di bawah kanan, Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Jama Bang Yus Pundu Vidada. Tadi Bang Pendi ya di Oku Selatan.
0: Benar.
8: Iya Bang Pendi di Oku Selatan, selamat debi. Terus Muni Jama Acibi di Panjang. Udah lama juga Acibi ya, akhirnya udah beberapa hari masuk terus dia. Ya semoga aja lagi pemulihan, kan baru sakit katanya, dari sakitnya katanya Kak Julita. Ya semoga ya sehat ya, biar bisa bergabung terus. Amin. Di RRI. Pokoknya Acibi jangan di Pro Dandut aja, serunya itu kalau belajar Sumba Bedendang, itu 5 provinsi itu. Jadi kita nggak pakai RRI digital juga, bisa terdengar di Bengkulu dan yang lain-lain gitu Kak Julita.
0: Benar.
8: Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, sehat selalu. Yang sehat nambah sehat, yang sakit lekas sembuh.
0: Amin.
8: Yang punya duit ya bertambah, kerja terus tanpa mengeluh. Itu aja.
0: Siap.
8: Makasih spesialnya buat Kak Julita bersama anaknya yang baru-baru masuk SD. Sama cucungnya Wah Putri ya.
0: Bener.
8: Sama Udodi Wehalim. Semoga anaknya Kak Julita sehat selalu dan cita-citanya tercapai ya.
0: Amin, terima kasih.
8: Ya, ya sama-sama. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Babang Tampen kita dari Kota Karang, yaitu Babang Topan. Belakangnya juga dia masuk lagi nih. Halo, assalamualaikum perempat.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ini dengan Bang Putra Jawa bukan?
9: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ini abang siapa nih kalau boleh tahu?
9: Ah, lupa lagi apa?
0: Iya nih, lupa lagi nih.
9: Baru kemarin sore aku masuk, Pak.
0: Oh, yang di Pesawaran ya? Oh,
9: iya, Mas Armansyah loh.
0: Bener, Mas Armansyah. Maaf ya, belum hafal ya.
9: Iya.
0: Gimana kabar? Kabarnya
9: aku
0: gimana?
9: Aku bisa enggak?
0: Kenapa?
9: Mepet lah, aku bisa enggak?
0: Aduh, jamnya udah mepet nih, Bang. Oh,
9: ini ada lagunya apa?
0: Lagunya Bunga Dahlia, Ikut Nurjannah, Pagar Makan Tanaman Mansyur S, ada Cerita dari Lesti.
9: Ada Bunga Dahlia aja.
0: Bunga Dahlia boleh. Mungkin kalau mau request nanti di ini aja ya. Kalau mungkin besok di awal-awal waktu biar masih ada waktu ya.
9: Ya, gitu. Allah ya.
0: Iya, salamnya silahkan nih Mas Armansyah.
9: Salamnya ya buat yang baru turun Bapang Tampan. Bang Taman Kopan Pate ya. Selamat sore Pak Eto Saputra, Pak Wak Putri salam kenal, semoga sehat ya. Pak Benda Samba, Benda Ros, Pak Sarina Denyatar, Pak Yogi, Pak Adekat Iman, Pak Arif, Pak Arif, Mas Sore. Buat Mesaro, buat Irma, buat Tina, buat Bunda Sehat ini, sama Sore. Buat Apen Bolo-Bolo, Cak Sukasi, Cak Gerun, sama Sore. Pokoknya Pak Sama, Sento, Mbak Tegra, Mbak itu semua buat Mbak Cinta aja, selamat berduka.
0: Iya.
9: Makasih, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Ya.
0: Terima kasih ya, Bang.
9: Assalamualaikum, Mbak Julita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia ada Mas Arman Syah di Pesawaran ya. Dan untuk perundangan sore hari ini, Mina Muahi, kita rehat dulu ya. Karena udah banyak banget nih yang nelpon ya. Yang udah tulit-tulit sabar dulu ya, karena udah banyak banget ya kan. Kita dengerin dulu lagu yang udah di-request ya, takutnya nanti kan gak keputer ya. Nanti kalau masih ada waktu, nanti Julita angkat lagi teleponnya ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request, yaitu Bunga Dahlia dari Ikke Nurjanah.

0: Rin, joget tahu yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya di Pro Dangdut sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Minamwagi tentunya yang sudah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di sore hari ini. Di Pro Dangdut ini kita cukupkan di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun kebersamaan Julita masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya.

0: Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.
1: Tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut,

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Abdul Muti mengatakan, Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan bertujuan untuk meminimalkan distraksi sehingga dapat meningkatkan konsentrasi belajar murid. Dalam SE tersebut, pihaknya menilai penggunaan gawai yang tidak tepat selama berada di lingkungan sekolah berpotensi mengurangi konsentrasi belajar, menurunnya kualitas interaksi antar murid hingga meningkatkan resiko penyalahgunaan teknologi digital yang dapat berdampak terhadap kesehatan fisik maupun mental murid. Selain itu, untuk meningkatkan konsentrasi belajar, ia menambahkan pihaknya menerbitkan surat edaran tersebut untuk menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta melindungi murid dari dampak negatif penggunaan gawai yang tidak tepat. Beralih ke informasi selanjutnya, pengumuman penurunan harga solar non-subsidi untuk kapal nelayan disambut antusias para nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah pemerintah pusat menetapkan harga solar khusus nelayan menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya mencapai Rp30.000 per liter. Koordinator Aksi Nelayan Juwana Pati Muhammad Agung ini mengatakan perjuangan nelayan yang berlangsung sejak beberapa bulan terakhir akhirnya membuahkan hasil. Kebijakan tersebut memberikan harapan agar aktivitas melaut ini dapat bisa berjalan di tengah tingginya biaya operasional. Agung menuturkan, harga solar Rp15.000 per liter. Nelayan yang mengoperasionalkan kapal di atas 30 GT menggunakan alat tangkap cantrang maupun jaring tarik berkantong setidaknya dapat bertahan. Pasalnya armada mereka belum didukung teknologi modern seperti kapal pursin sehingga biaya operasional masih menjadi beban utama. Demikian Wahca pukul 17, Molokutu nggak di Wahca. Selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, atmosfer Piala Dunia ini tentu semakin memanas ya, di mana babak semifinal yang tentunya tinggal menghitung hari gitu kan ya. Dan menghitung waktu sih sebenarnya lebih tepatnya kan ya. Dan tentu juga ada 4 tim terbaik dunia ini siap memperebutkan 2 tiket ya menuju partai final. Dan salah satu laga mungkin yang paling dinanti tentu aja gitu ya, mempertemukan Argentina dengan Inggris gitu ya, seperti yang disampaikan dengan kayak Bang Abdullah gitu tadi ya, sama AA Cibi gitu ya, gak pengen ketinggalan dan tentu selalu mengikuti perkembangan Piala Dunia gitu ya. Dan menariknya juga menjelang pertandingan tersebut, ini kubu Argentina ini justru mengaku tidak merasakan tekanan tinggi untuk menghadapi The Three Lions gitu. Dan informasinya itu gelandang tim nasional Argentina Alexis McAllister ini menegaskan skuadnya tidak merasakan tekanan menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 menghadapi Inggris pada Rabu 15 Juli di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Meski demikian, pesepak bola yang berkarir di klub raksasa Inggris Liverpool itu tidak memandang Inggris sebelah mata. McAllister ini menilai Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel berpotensi besar untuk menyulitkan Argentina. Ia menegaskan Argentina ini selalu menghormati setiap lawan dengan cara menampilkan performa maksimal untuk memenangkan pertandingan. McAllister ini menyebut setiap pemain Argentina ini bersiap mati-matian di lapangan demi negara mereka. Argentina dalam ambisi tinggi ini mempertahankan trofi Piala Dunia yang terakhir kali mereka dapatkan yaitu pada 2022. Untuk itu, tim asuh pelatih Lionel Scaloni ini bertekad meremukkan Inggris dan menuju laju ke final. Argentina dan Inggris ini juga sudah 14 kali bertanding ya. Inggris menang 6 kali, sedangkan untuk Argentina ini 3 kali dan sisanya imbang gitu. Kira-kira berapa ya skor yang akan didapatkan Argentina versus Inggris?

0: hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Moji masih bersama Julita Pustika di sore hari ini ya. Dan Mina Moji, euforia Piala Dunia tentu juga masih semakin memuncak ya. Di mana 4 tim terbaik dunia ini tinggal selangkah lagi ya menuju partai final. Di mana semifinal pertama ini akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis dan Spanyol dalam laga yang diprediksi ini berlangsung sengit sejak menit awal ya. Dan untuk jadwal bola malam ini yaitu pada Selasa 14 Juli 2026 hingga Rabu 15 Juli 2026 dini hari ini menghadirkan laga bergengsi pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan mempertemukan Prancis melawan Spanyol dalam duel yang diprediksi ini berlangsung sengit untuk memperebutkan satu tiket menuju partai final. Dan laga empat besar tersebut ini akan digelar di AT&T Stadium Arlington. Pertandingan Prancis versus Spanyol yang dijadwalkan ini berlangsung juga pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Menjadi sajian utama pecinta sepak bola ya yang mengikuti perjalanan Piala Dunia 2026. Prancis ini menuju ke semifinal dengan catatan impresif sejak fase grup. Tim asuhan Didier ini menyapu bersih kemenangan atas Nagel, Irak dan Norwegia sebelum mengatasi Swedia, Paraguay serta Maroko pada fase gugur. Selain produktif di lini depan, Les Blues ini juga menunjukkan pertahanan yang solid di mana sepanjang turnamen Prancis baru kebobolan 2 gol dan belum sekalipun memasukkan kemasukan pada babak knockout.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Lapan-lapan kembali FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bener Lampung dan sekitarnya. Dan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islamiyah yang akan menjadi penghantar juga untuk nantinya kita bergabung ke Pro 1 yang ada di Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bener Lampung dan sekitarnya.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari

0: nian kau nana beras di hulu penuh nian kau kutu Susi harum dipalah nikuna
1: niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu iya ma api-api lah sekedah makai beras nye nambah lo nambah seko penampilan kau haga pandai niku haga dipanya
0: harum dipasih niku sih
1: emang yang kau mau cerita kau doh kan disini kisih kau kegiatan di balai pekon
0: kegiatan api wih kegiatan api
1: heeeh mak nyerita doh yang kau mau jamaniku hinji kan kan disini saat nisikam ibu-ibu inji haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon
0: nutuk kuda.

0: Lapahnya kelapa, kayak ketinggalan.
1: Sulam Jalin Kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele

0: aku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suuhini jadi cerminan masyarakat Lampung,

0: Isa.
1: Kiri kanan lubang unyin. Menghidup silau kepa lewat mobil ko ko jinyo.
2: Iyo. Pakas aku sa kasa kang layak dinya jimulus nihan. Makajiga matikilaman lubang kepapakang ni kebau. Mubang di jajo.
1: Kida. Keserakahan manusia ni sa ko ko jinyo. Nyepo untung tenggalan mak mereka ko alam.
2: Boleh api munih mulai dunikut nyalah nyalah ku manusia mo ne.
1: Lain kena kayu ditebang segala macam ditebang tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo mo ne yo. Anja dah ngebane. Uli ni kayu di tuwak-tuwakan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ni tenom medi. Kini nak maut gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat ni lamban na kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang na kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah. Layani si Allah. Ya Allah lah nyesol ni kan dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita Pustika hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mogi, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSDS TKIP PGRI Bandar Lampung ini menyelenggarakan roadshow ketiga penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat kebangsaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 3 kabupaten dan kota di Lampung. Rangkaian kegiatan telah terlaksana di Metro pada Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Rejo Mulyo 26A. Kemudian besok nih ya di Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 18 Juli 2026 di tempat lapangan Kridayuwana Hanura. Yuk, jangan ketinggalan ya di hari Sabtu di lapangannya Kridayuwana Hanura. Besok hari Sabtu ya. Kemudian yang akan datang juga ada di Kabupaten Pringsewu, itu pada Sabtu 25 Juli 2026 di lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi di 085766740362 atas nama Wayan Angga, atau juga bisa di Instagram di @roadshow_pgsd. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuaji, isu energi bersih kini semakin menjadi perhatiannya di berbagai daerah di Indonesia. Di mana selain mendukung ketahanan energi nasional, pemanfaatan energi baru terbarukan ini juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata yang tentunya lebih ramah lingkungan ya. Nah, kali ini ada datang kabar dari Nusa Tenggara Barat ini yang siap mengambil peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. Dan informasinya yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal ini menawarkan gagasan besar untuk menjadikan Bali sebagai destinasi wisata hijau kelas dunia melalui pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan dari NTB dan Nusa Tenggara Timur. Iqbal, dalam Indonesia Solar Summit yang digelar di Bali, ini merupakan forum tersebut ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, serta mitra internasional untuk membahas percepatan pengembangan energi surya menuju target nasional 100 gigawatt. Iqbal menegaskan kerjasama regional Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar menjadi model pengembangan kawasan berbasis energi bersih di Indonesia. Menurutnya, NTB memiliki pondasi yang kuat untuk mewujudkan gagasan tersebut. Saat ini NTB memiliki 77 bendungan dan 15 bendungan besar yang berpotensi dikembangkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya terapung. Dia juga menjelaskan apabila sekitar 20% luas genangan bendungan dimanfaatkan untuk pemasangan panel surya, NTB diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 500 gigawatt listrik. Bersama potensi energi yang dimiliki NTT, kedua provinsi ini diproyeksikan mampu memasok sekitar 5 hingga 7 gigawatt listrik dalam 5 tahun ke depan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi NTB ini terus mendorong pembangunan super grid yang menghubungkan sistem kelistrikan Bali, NTB, dan NTT. Dan minamuaji, jika rencana ini dapat direalisasikan, tentu bukan hanya Bali ya yang akan memperoleh pasokan listrik hijau, tetapi juga menjadi peluang investasi ya, menciptakan lapangan kerja serta juga bisa nih memperkuat posisi Indonesia dalam transisi menuju energi bersih. Sinergi antar daerah seperti Bali, NTB, dan NTT tentu juga diharapkan menjadi langkah nyata ya dalam membangun sistem kelistrikan yang lebih berkelanjutan dan juga tentunya pasti ramah lingkungan di masa depan.

0: Kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Global 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwagi tidak terasa ya tuntas sudah. Julita Pustika menemani Mina Muwagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini tentu ada yang cantik dan soleha. Yaitu ada Karindi Amalia yang akan menemani Mina Muwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM Suara Budaya Lampung.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun,

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu habis apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi desanya. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR

0: aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
2: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
0: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
5: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
6: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
5: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

melakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak.

0: Laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobi yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah kemudian, kenapa kami perlu tahu, mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di kementerian teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
6: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
7: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sering meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sri Husey Tamrin mengungkapkan sebagai tindak lansikal Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
8: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
7: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
7: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang orang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam.

0: Senang sekali hari ini Dian Octavia siap menemani Anda ya di Lampung malam ini sampai nanti jam 12 malam. Tadi kita udah awali dengan update informasi di Warta Berita Pro 3. Dan setelah ini kita akan hadirkan dulu ke ruang dengan Anda sebuah resonansi Indonesia dengan judul Emak Kejar Penjamret. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjamret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjamret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang, dalam dunia usaha, kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta...
3: Di sini ramai banget, ada teman pro 2 juga ya.
4: Gimana? Lagunya masih kurang nggak? Sabar. Nanti ada lagi, kok tenang.
3: Ada aja. Lagi ya.
4: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
3: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung?
4: Iya.
3: Private gitu.
4: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV, gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
3: Wah, keren banget.
4: The Massive ya nih.
3: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
4: On Our Own.
3: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
5: Ya, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
3: sekian
5: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
3: Karena
5: kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
3: Tapi
5: kali ini
3: gak ada.
5: Yang jagain kita sendiri gitu.
3: Sky is the limit lah pokoknya.
5: Ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
4: Oh.
5: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung, ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video di Massive yang paling dark kali ya.
4: Itu iya, dia.
5: Itu dia. Di warnanya, apa apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit kan.
4: Yeah.
5: Ada pisau di situ, terus ada suasana
4: yang poses
5: gitu ya, kesurupan, disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
4: bebas
5: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang apa lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini apa ya kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
4: Benar sih.
5: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
4: Jadi kayak dia sih.
5: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video Massive yang On Our Own gitu.
4: Tapi emang relate sih ya. Terus lepasin gitu ya.
5: Benar-benar
4: jiwa kita juga ya.
6: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
4: Itu dia.
6: Ada sebuah pesawat kertas.
4: Pesawat kertas.
6: Ya, itu filosofinya apa lagi?
7: Siapa nih yang mau jelasin? Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
6: Oke.
7: Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
4: pernah
7: kertas, kita
4: kelipat
7: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk
4: bahagia gitu.
7: Padahal cuma main pesawat kertas saya itu
4: ada hal
7: yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
4: Wow.
7: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
4: Udah semua.
7: Nah, sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga nextnya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
4: Ih, keren banget. Wishnya kemana nih wishnya? Mau kemana?
7: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
4: American Tour tuh tahu.
7: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World, jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya nextnya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
4: Seru.
7: Mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
4: Fuji Rock Festival.
7: Dan lain-lain.
4: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
6: Amin.
4: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
6: Yes.
4: Kita ada sedikit game.
6: Nah, kita ada sesuatu yang
5: apa tuh? Apa yang paling, Mas Jen?
3: Bukan, itu lagi.
4: Ya riset bukan cuma kita ya.
3: Enggak.
5: Pernah tuh orang game kayak gitu. Oh. Paling tuh jarang gitu.
3: Enggak, itu udah. Pasti udah pernah ya.
4: Udah pernah. Kita yang lain.
3: Kita bikin yang jarang ya.
4: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
3: Nah,

0: bolanya pakai itu tuh.
1: Bolanya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay.
0: Suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. Panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So, no question. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kare.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Luar kota. Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke. Okay.
0: Luar kota.
1: Suaranya
0: ya?
1: Jelas sih. Luar.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu. Tanya dulu. Oke, okay, silakan, boleh.
1: Lanjut. Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
1: Penyanyi bukan.
3: Oke. Okay. Vokalis
2: musisi. Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Yeah. No.
3: Kan saya pertanyaannya
1: penyanyi.
3: Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir. Okay,
1: terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
4: Rian bingung.
1: Oke.
3: Okay. Huh? Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Seroto.
1: Enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka kopi. Oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga, oke. Okay, coba boleh diskusi dulu kali ya,
1: silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh boleh.
0: Makanya The Massive boleh.
1: Oke,
0: oke,
1: oke. Diskusi dulu, silakan.
0: Oke, oke. Okay. Siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki.
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah. Wah, ini susah sih. Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R?
3: Namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung tepat saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Wow, spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh, teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted, Supernova kali ya, drummer Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apa Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh,
1: itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung? Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
0: Gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Mana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya,
1: The Massive.
3: Ini kita ya apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
1: Wah. Wow.

0: satu dua.
1: Ya dari Fajai, benar.
0: Oke. Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung, di rumah Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu.
1: Pasti
0: yang produserin, coy.
2: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
2: Ini tembus lah.
0: Tembus.
2: Oh, di rumah lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau ada tukang bakso lewat, ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
0: Makan dulu.
2: Benar sih. Daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, oke. Okay. Gimana nih, Mas Abu? Melihat sekarang The Massive yes. Udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
3: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat karena kali ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah ketulus dengan cum laude, oke, okay, nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Kang.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai kan? Itu langsung, oh Kang Capung.
0: Ini. Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
0: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
1: September.
0: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow, oke. Okay.
0: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
1: Oke. Okay.
0: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tennis indoor.
1: Oke.
0: Okay. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu yes, dia tuh.
0: Itu dia.
1: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
0: Yes.
1: Dan juga album ya.
0: Album juga. Tahun.
1: Awal tahun ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Dewasi.
0: Thank you banget Dewasi.
1: So sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal diganti sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia. Pro 2 ya.
0: Oke okay,
1: okay, masih siap-siap. Kita ngobrol lagi.
0: Halo.
1: Ngobrol lagi.
0: Halo. Kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta, nanti di Desember. Wih,
0: oke. Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes, oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
4: Oke, kita akan mengeluarkan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM, Music Live Chat.

0: semua tentang bola. Lu dua yang dimana mampu, sama bola kau. Good morning Canada time.
1: Tepat bola kau. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI.

0: Minute Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk Pro 2. Malam ini kamu ditemani Fasya Salsabila,
1: El Febri, teman Pro 2,
0: dan Lucia Putri dari jam 8 sampai jam 10 nanti, cuma di Movies On. Mood On, Movie On.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ditemani sama Lucia Putri,
1: Fasya dan juga Ellen.
0: Yes. Yeah. Kita hari ini apa?
1: Hari kita bakal ngapain sih sebenarnya?
0: Kita bakal bahas ya, namanya juga Movie Zone ya. Pasti kita bakal ngomongin tentang film.

0: panjang banget.
1: Sebulan ini kalau misalnya nggak nonton kayak sayang banget nggak sih?
0: Iya, jujur.
1: At least produktifnya sambil nonton film gitu.
0: Iya, selain jalan-jalan sama pacar ya. Siapa tahu juga jadi wishlist ya buat okay, nonton sama pacar.
1: Tapi kalau kayak gitu aku nggak relate sama pacar-pacar. Mungkin soon to be.
0: Ya sama teman gak sama pacar juga ya bisa.
2: Kan? Sama-sama teman produa juga boleh. Kalau mau nonton bareng sama kita
1: boleh. Bisa WhatsApp kita. Bills on you tapi guys.
0: Tidak boleh.
1: Oke, okay, jadi kita mau ngasih rekomendasi film apa aja sih ini?
2: Yang pertama teman produa ada The Odyssey.
1: Terus yang kedua kita bakal ngasih rekomendasi film yaitu Spider-Man Brand New Day.
0: Yes. Dan yang terakhir kita bakal bahas film Doraemon The Movie, The Nobita and The Castle of the Undersea Devil.
1: Oke.
0: Okay. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke segmen kedua itu Behind the Scene. Dan yang tadi kita spill kita bakal bahas
2: Spider-Man Brand New Day. Dan can't wait, sumpah.
1: Jujur. Karena kita semua adalah speed lovers ya teman-teman.
0: Yeah. Walaupun masih akhir bulan banget. Betul. Cuman jujur gak sabar, bisa gak sih dimajuin sekarang aja?
1: Udah excited dari sekarang gitu.
0: Jujur gue excited banget, bisa gak besok aja?
1: Cepetan Rabu 2 minggu lagi, aku mau nonton.
2: Oke, okay, dan selanjutnya kita bakal ada off-script ya teman-teman. Produa kita bakal impersonate Doraemon gitu. Jadi tokoh-tokoh dari Doraemon terus kita impersonate gitu ya teman-teman. Dan semuanya bakal kita bahas di Movie Zone teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 9.5 Produa dari Bantai Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman berdua, gimana nih harinya kalian semua nih yang mengingat-mengingat kalau misalnya bulan Juli itu pastinya bulan-bulan libur ya kalau ya. Anak-anak.
1: Enggak nih, kalau misalnya
2: sekolah,
1: lebih ke anak-anak kuliah.
2: Iya, iya.
1: Anak SMA yang masih sekolah, terutama pasti udah pada masuk.
2: Betul.
1: Ada juga anak kuliah yang baru libur malahan.
2: Ada, iya,
0: teman-teman
2: dari swasta.
0: Oh, betul.
1: Tapi mereka kalau misalnya udah libur, kalau mereka baru libur berarti kita masuk mereka masih libur dong.
2: Bener.
1: Ya.
2: Bener.
1: Temen gue ada yang masuk September.
2: Ada teman-teman yang masih masuk juga walaupun libur.
0: Iya.
2: Teman yang skripsian.
0: Oh.
2: Semangat deh.
0: Semangat.
1: Harus semangat ya.
0: Tapi kalau kita bakal di situ, di posisi itu.
1: Kalau Ellen mah udah selesai, jadi kayak santai nggak? Enak nggak?
2: Iya dong. Lega banget ya teman pro 2 akhirnya bisa ngelewatin skripsi-skripsi itu.
0: Okay. At least udah selesai lah ujian satu ujian ya hidup ini gitu.
2: Iya.
1: Tapi pertanyaan akan berubah sih next time.
2: Bukan kapan wisuda lagi ya.
1: Iya, tapi kapan nikah?
2: Kayaknya nanti dulu ya.
1: Hari Kamis jawabnya. Kamis kapan?
2: Kamis kalau enggak hujan.
0: Nah, boleh. Tapi mungkin kalau pertanyaan yang sekarang karena kita lagi di movie zone, kita nanya kapan nonton film.
1: Iya, sebenarnya.
2: Jadi tapi gue pengen nanya dulu, Fasya terakhir nonton di bioskop kapan?
1: Jujur gue tuh bukan tipe orang yang suka nonton.
2: Oh iya?
1: Gue gak terlalu suka nonton, jadi terakhir kali film yang gue tonton tuh Spider-Man No Way Home.
2: Oh my god.
1: Serius, 5 tahun lalu.
2: Sumpah,
1: di itu bioskop terakhir. Yes.
2: Dang.
1: Wow. Itu zaman-zaman masih covid. Lo bayangin itu studionya kayak dikasih jarak satu kursi.
2: Yeah. Oh iya benar.
1: Kalau misalnya Elam sendiri?
2: Kalau gue terakhir nonton film yang horror komedi itu yang di gunung, aduh gue lupa judulnya jujur.
1: Sekawan Nemo,
2: teman berdua. Siapa di sini yang nonton juga?
1: Aku, tapi di Netflix. Tapi apa kan pernah keluar di bioskop.
0: Betul. Kalau aku terakhir nonton baru banget dua minggu yang lalu kayaknya Toy Story 5 gitu. Kebetulan emang suka film. Kalau
1: berarti kamu pecinta banget film ya.
0: Gak bisa dibilang banget tapi ya cinta aja gitu.
2: Kayak untuk mengisi kekosongan gitu, kayak emang bisa banget buat nemenin gitu kan.
0: Benar.
2: Oke, kalau teman Padua sendiri gimana nih? Apa film yang terakhir kalian tonton atau kalian ada rekomendasi film yang mau dibahas malam ini bareng kita juga?
0: Bisa langsung di WhatsApp kita di 0817 9925 925 atau di Instagram kita
1: di @pro2bdl atau di @bracketeracademy.pro2.

0: kasar nih, weh. Tolong itu laptop gue.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gue masuk nih.
2: Beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah,
0: udah paham kan sekarang? Weh, lo

0: coming from Rose and Bruno Mars. Apa tuh teman berdua? Gimana sih apa tuh?
1: Cranky sama lagu ini tuh karena dulu tuh sempet yang booming banget. Terus ada di mana-mana, gue jadi kayak lagu ini mulu gitu loh.
0: Iya. Jadi bosen gitu, kayak overplay. Jadi apa sih nih lagu ini mulu gitu?
1: Tapi bagus sih.
0: Karena dia worth the hype. Kayak easy listening gak sih? Cuman kayak sampai bosen gitu loh ngedengerin lagu ini terus.
2: Ini lagi
0: kita bahas lagu ya.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Bahas tipis-tipis.
2: Ganti-ganti. Langsung aja kita kasih api nih.
1: Oke, kayak kita udah kasih tahu tadi ya teman produa kalau kita bakal kasih kalian rekomendasi-rekomendasi film.
2: Betul.
1: Yang bakal yang harus kalian tonton, yang harus masuk ke watchlist
2: kalian.
1: Benar. Yang pertama di sini ada The Odyssey, teman produa. Jadi film ini tuh digarap sama Christopher Nolan. Jadi dia tuh bakal tayang di bioskop tuh tanggal 17 Juli 2026.
0: Oh, tapi fun fact-nya sebenarnya di Odyssey ini udah tayang hari ini.
1: Jadi kalian udah bisa tonton teman produk langsung aja.
0: Betul banget.
1: Teman kalian, pacar kalian, keluarga kalian
0: untuk
1: nonton.
0: Semuanya semuanya diajak buat nonton. Apalagi yang suka action-action ya.
1: Terus juga teman produa, film ini tuh kayak fantasi gitulah. Jadi itu diproduksi sama Universal Pictures dan Syncopy. Jadi film ini tuh durasinya adalah 172 menit, yang mana itu 2 jam 52 menit gitu. Dan rupanya ini tuh adaptasi modern dari puisi epik Yunani kuno karya dari Homer. Aktor dan aktris yang bakal main di film itu tuh enggak kaleng-kaleng ya, teman-teman. Di situ tuh bakal ada Matt Damon yang berperan jadi Odysseus, habis itu ada Anne Hathaway jadi Penelope, jadi istrinya Odysseus. Terus ada Tom Holland juga, dia tuh bakal jadi anaknya. Terus juga ada Zendaya, kemudian ada juga Robert Pattinson. Wih, jujur keren semua.
0: Mahal di film. Pemainnya mahal.
1: Masih ada lagi, masih ada Charlize Theron dan masih banyak lagi teman produa. Jadi film ini tuh bakal jadi film kedua dari Nolan dengan durasi terpanjang setelah Oppenheimer. Terus yang rekomendasi kedua.
0: Rekomendasi kedua, tapi sebentar aku mau ngomongin di audisi dulu.
1: Boleh.
0: Ini kan 2 jam 52 menit nih. Ini kalau mau nontonnya sama HTSN atau sama someone special tuh kayak pas banget. Kalau misalnya sama-sama suka action nih teman produa, kalian bisa nontonnya 3 jam kan bisa sambil modus kayak gitu. Apalagi yang love language-nya quality time.
1: Dingin.
0: Ini bete. Kesel banget deh. Pernah ya? Kan terakhir ke bioskopnya 5 tahun yang lalu.
1: 5 tahun yang lalu ya.
0: Iya, tapi enggak apa, ini kan jadi rekomendasi buat gue juga.
1: Jadi lu bisa ke bioskop untuk nonton ini.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mungkin bisa lanjut kali ke film kedua.
2: Gak mau ya dibahas bioskopnya ya.
0: Aduh, keren banget jarang nonton. Selanjutnya teman berdua ada Spider-Man Brand New Day. Ini buat para MCU lovers. Kayaknya
1: hadir
0: aku juga nih di balik suara kalian ini, di balik suara ini aku sudah mengangkat tangan sangat tinggi. Jadi teman berdua, ada film dari Marvel Cinematic Universe yang berjudul Spider-Man Brand New Day. Jadi film ini tuh bakal tayang di tanggal 31 Juli nanti. Tapi karena kita Indonesia tuh biasanya bisa 2-3 hari lebih cepat, berarti tanggal 29 kalian udah bisa nonton di bioskop kesayangan kamu.
1: Iya, what can we
0: so excited banget
1: pengen sekarang.
0: Betul, bisa tuh langsung ajak yuk lagi-lagi sama spesial atau yang dengerin nih mau ajak
1: langsung
0: kita
1: WhatsApp kita.
0: No, enggak boleh ya.
2: Tapi siapa tahu ada yang suka, ada yang butuh teman buat nonton ini juga.
0: Iya, ajak nih Fasha nih, udah berapa
2: tahun.
0: tapi kan film terakhir gue kan No Way Home kan, which is sangat
2: relate banget.
0: Oke,
1: kesenambungan. Tapi kayaknya udah agak gelupa juga. Lo harus rewatch dulu.
0: Jujur. Jadi sebelum nonton Spider-Man Brand New Day harus rewatch yang kemarin, yang apa,
2: No Way Home.
0: Yang aku tunjukkan itu.
2: Aduh, maafin aku lupa deh gitu ya.
0: Oke, lanjutnya. Jadi teman-teman produa, jadi Spider-Man ini tuh bakal menceritakan Tom Holland, which is the main actor, yang dia tuh kemarin tuh lupa ingatan.
1: Lupa ingatan.
0: Sama orang-orang sekitarnya gitu. Gara-gara kemarin dia agak buat sesuatu yang sampai botak sursang. Kamu ya, anak kecil ya. Kamu, aduh. Jadi dia dijentikin jadinya dan lupa deh semua orang. Nah, jadi di Spider-Man Brand New Day, of course ada Zendaya sebagai MJ dan Jacob
1: Batalon yang jadi Ned alias best friend dari si Peter Parker. Nah, film ini juga katanya nih kedatangan John Bernthal. Bener enggak aku pronounce-nya Kakak? Benar? Benar. John Bernthal yang berperan sebagai The Punisher. Terus juga ada Bruce Banner alias Mark Ruffalo. Enggak sabar ketemu Hulk. Terus juga ada Sadie Sink yang dia jadi hot topic karena perannya tuh masih dirahasiain. Jadi kita belum tahu nih dia bakal jadi apa.
2: Dan dia enggak di-spill di trailernya.
1: Benar.
2: Jadi belum ketahuan.
1: Siapa dia, jadi siapa nih? Makanya nih orang-orang kayak apa sih
2: mungkin betul. Dari teman-teman yang nonton Stranger Things juga udah nungguin juga banget filmnya.
1: Jadi penasaran kan saya di sini apa gitu. Dan udah banyak banget berbagai macam teori tentang siapa sih orang ini, terus siapa yang jadi villainnya gitu.
2: Benar. Kita kan ada juga teori yang bilang kalau MJ tuh bakal jadi villain.
1: Oh my god.
2: Semoga enggak sih. Gue berharap tidak sih. Cuman kayak dari trailernya
1: From strangers to friends.
2: Friends
1: itu lovers.
2: Lanjut.
1: Kayak gitu kita masuk aja ke film terakhir ya.
2: Ada apa tuh?
1: Ada Doraemon the movie, Neon Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Ada Doraemon the movie, The Nobita ini yang tadi sudah gue sebutin. Film ini bakal mulai tayang di Indonesia di tanggal 15 Juli 2026 di bioskop. Film fiksi ini juga remake dari film aslinya yang dirilis pada tahun 1983.
2: Karena lahir
1: belum, masih ditanyain.
2: Tapi film ini juga udah jadi teman kita dari kecil gitu ya. Film Doraemon ini mungkin jadi comfort movie kalian juga.
1: Walaupun bukan nonton filmnya, nonton seriesnya. Karena dulu sering muncul di TV kan.
2: Aduh.
1: Walaupun gue juga gak terlalu ngikutin filmnya. Tapi ya bisa lah ini untuk mengenang masa kecil gue. Betul. Dan bukan masa kecil sih, sampai detik ini gue masih nonton Doraemon.
2: Jadi udah bisa kalian tonton ya teman-teman Doraemon di bioskop terdekat kalian.
1: Betul banget. Jadi sebenarnya tiga film kita rekomendasiin ini semuanya di bulan Juli.
2: Betul.
1: Wow, ini bulan kesayangan sinetfil
2: kita nih, harus nabung sih biar bisa nonton tiga-tiganya. Karena ini jujur filmnya keren banget. Bukan keren sih, kayak berbeda-beda genre. Tapi jujur gue sangat menunggu-nunggu banget. Sebagai seseorang yang gak suka film.
1: Sebagai seseorang yang terakhir 5 tahun lalu ke bioskopnya.
2: Gue keluar dari sini. Harus maraton deh, satu hari nonton 3 film.
1: Setuju sih.
2: Mungkin
1: yang pro 2 bisa ngasih request atau rekomendasi film di bawah ini.
2: Bisa langsung ke Instagram Tasya, enggak ya?
1: Enggak dong. Jadi oke nih teman pro 2, mungkin teman pro 2 yang mau kasih rekomendasi film kalian yang kalian akhir-akhir lagi nontonin apa, bisa langsung ke Instagram kita di
2: @pro2bdl atau ke broadcasteracademy.pro2 atau di WhatsApp kita di
1: 081 799 925 925.

SMK. Sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan.

mengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga

0: dari Post Malone jadi ngingetin aku sama sama film dari Spider-Man Into the Spider-Verse-nya Marvel juga. Setiap dengar lagu ini tuh kayak ikonik banget sih lagunya
1: kayak
0: ya.
1: Kayak lagi lompat-lompat di gedung-gedung enggak?
2: Enggak dong. Kayaknya lebih di taman-taman yang berbunga-bunga.
1: Sambil ngeliat bunga.
2: Sambil melihat Spider-Man
1: sambil terbang-terbang.
0: Maunya terbang-terbang tapi sama Tom Holland.
2: Iya, hobinya kalau boleh. Maaf ya Zendaya, maaf nih.
1: Sebentar aja, 5 menit 1 detik.
2: Cepetan.
1: Naik dong, turun lagi. Tapi maunya bener yang swing gitu.
2: Boleh atur aja abang kapan.
1: Makasih deh. Ngomong-ngomong, belum diomongin. Baru aja kita ngomongin tentang Spider-Man, tentang brand new day ini teman-teman berdua. Kita sekarang mau masuk ke segmen Behind the Scene. Yay, karena tadi kita udah ngebahas tentang Spider-Man ya. Lagi-lagi kita bakal ngebahas tentang Spider-Man ini yang ada sesuatu di balik layar yang ternyata wow gitu loh.
2: Harus tahu sih progresnya, gimana sih pembuatannya.
1: Bener, ada yang unik nih di balik film Spider-Man Brand New Day ini. Jadi Brand New Day ini kan disutradai sama Dustin Daniel Cretton. Jadi dia ini sebelumnya pernah menyutradai film Marvel juga yang pastinya gak asing di telinga kita, yaitu Shang-Chi dan Shang-Chi The Legend of the Ten Rings gitu. Nah, jadi film Spider-Man Brand New Day ini jadi film Spider-Man dengan ya durasi terpanjang, walaupun bedanya cuma 5 menit ya, sama yang kemarin tuh yang terakhir. Dan walaupun cuma 5 menit tetap jadi yang paling panjang ternyata sepanjang karir si Peter menjadi Spider-Man gitu. Nah, tapi dari film Spider-Man ini katanya sih kita tuh bakal melihat juga ada comeback-nya Hulk yang ditunggu-tunggu sama para MCU lovers gitu.
2: Dan juga karena ada comeback-nya Hulk ini, ditambah di promo internasional yang kayaknya garang banget gitu ya.
1: Yes.
2: Dan lebih ke savage-nya Hulk gitu.
1: Benar.
2: Jadi penampilan perdananya Hulk yang kembali di salah satu filmnya
1: Marvel gitu. Soalnya dia kemarin terakhir muncul di Avengers Infinity War. Gitu. Jadi dia hilang
2: untuk sementara aku gak muncul lagi di filmnya Spider-Man.
1: Gimana kita tonton di Juli akhir nanti.
2: Akhirnya ya kayak dia muncul di film yang kita tunggu-tunggu juga gitu. Dari setelah hilang akhirnya muncul.
1: Comeback juga nih Bapak Hulk.
0: Betul. Dan FYI ya teman-teman berdua, film Brand New Day ini jadi film pertama yang diproduksi khusus menggunakan kamera format Screen X untuk tampilan visual dari 3 sisi layar bioskop
1: yang gak ada di Lampung itu. Kapan ya? Please ada ini.
2: Emang di Indonesia udah ada ya? Kayaknya di Jakarta.
1: Iya, di Jakarta
2: udah. Apa kita harus kesana untuk
1: Boleh ya. Mungkin kalau mau
0: PP
1: kasih
0: untuk nonton Spider-Man.
2: Iya. Harus banget harus effort sih, karena kan filmnya bagus. Apalagi ngelihat behind the scene-nya.
1: Oh iya. Perjuangannya
2: apalagi Hulk comeback kayak aduh gue jujur sangat menunggu-nunggu.
1: Mungkin bakal worth the effort lah kita ke Jakarta gitu ya. Kayak gitu. Dan fun fact-nya lagi nih teman-teman berdua, ada kalau bisa dibilang nih katanya pas waktu interviewnya Zendaya, dia tuh ngaku kalau misalnya waktu umur dia 16 tahun, Zendaya itu justru lagi first date sama mantannya. Tapi bukan Spider-Man yang waktu Peter Parker, bukan si Tom Holland. Masih si Andrew Garfield. Terus dia sekarang malah jadi istrinya si Tom Holland. Dream come true banget gak sih? Kayak
2: Walaupun di film terakhirnya dia se-ending. Mungkin buat teman produ yang belum nonton film sebelumnya bisa nonton dulu daripada kita spill-spill ya.
1: Udah spill dong dari
2: ya udah kan udah kasih tahu nih. Cuman kayaknya daripada kalian bingung apa kalian kayak gimana sih film sebelumnya, tonton dulu baru nonton yang ini.
0: Biar kalian ngerti lah kayak alurnya gimana gitu ya teman-teman.
1: Kan aneh kalau misalnya lagi nonton tiba-tiba, loh kok ini orang pada gak inget sama
0: atau kalau misal kalian nonton sama pacar kan kayak itu siapa sayang, itu siapa, itu ini siapa, kayak gitu.
2: Ribet, ngeselin. Masa lagi nonton kayak tanya itu siapa.
1: Duh kan, kayak baru balik dari bioskop yang baru nonton 5 tahun lalu. Aduh, kena lagi.
2: Tapi kalian tau gak sih apa perbedaannya Spider-Man sama kalian berdua?
1: Enggak. Tahu.
2: Apa tuh?
1: Spider-Man dia bisa gitu. Aku enggak bisa.
2: Benar sih, benar enggak salah.
1: Emang apa?
2: Benar sih tadi. Jadi kalau misalnya Spider-Man tuh bisa ngegantung, kalau kamu tuh digantung sama HTS-an kamu.

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ranting, bercabang banyak, dan diselimuti

asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: You are apa tadi lagu sih yang kita ini pokoknya lagi You Are The Best like, from baseballnya Phil Koplo. Dan tadi kita udah ngerekomendasiin film ke Tom Pro 2 dan tadi juga kita udah nanya, bukan nanya sih, kita open question di Instagram kita ya buat nanya film apa sih atau film favorit apa yang ya bukan film favorit sih, lebih film apa yang berkenang bagi kalian.
1: Betul, yang di apa ya top of mind-nya Tom Pro 2 sekarang atau mungkin dari dulu tuh jadi favoritnya gitu.
0: Karena kalau tadi kita ngerekomendasiin dan sekarang kita tanya nih.
2: Betul, tapi sebelum kita ngebaca respon dari teman Pro 2, mungkin ada dari Luzia, film favoritnya apa sih?
3: Kalau aku, aduh saking banyaknya film tuh kayak semuanya suka.
2: Yang terakhir ditonton deh.
4: Yang paling suka, aku buka aplikasi ini aku dulu boleh gak? Aplikasi film aku.
0: Lihat historinya.
4: Apa ya, paling terakhir. Oke, mungkin bisa kita mulai yang buat aku nangis aja di bioskop kali.

0: ini ya adulting.
1: Nge-recall memory aku gitu ya.
0: Itu. Emang kalau Ellen apa? Ellen
1: sama terakhir nonton film We Are All Trying Here. Itu jadi film kayak Korea gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu sedih parah.
0: Kayaknya aku tahu deh.
1: Pokoknya itu sedih. Mm-hmm. Yang main tuh Go Yoon Jung.
0: Mm-hmm. Oh iya iya iya, I know it.
1: Itu sedih banget, sumpah gue nonton sendiri. Bener-bener gue nyisain waktu di malam itu untuk nonton. Karena gue tahu filmnya bakal sedih. Jadi gue nyisain waktu gitu biar emang gue pengen nangis aja.
0: Film yang tepat di waktu yang tepat juga ya.
2: Tapi akhirnya nangis?
1: Nangis, nangis Bombay. Gue bengkak deh besokannya.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Kalau gue sendiri sejujur gue jarang nonton film yang seperti gue kasih tahu tadi. Tapi gue suka. Ketemu gue lagi nih. Yo, tapi kalau gue sukanya nonton seri. Bukan suka, tapi gue nonton series.
2: Okay.
0: Itu ada dari drakor juga, Vincenzo, kalau kalian tahu.
1: Oh my god.
0: Lagi-lagi drakor 2021 ke bawah.
1: Junior Janggal.
0: Gue suka karena jujur itu masih sering gue rewatch sampai sekarang. Kayak gue nonton kayak lo pilih deh angka 1 atau angka 20. Nanti itu nanti pas teman gue jawab ya apa sih? Serius itu yang gue tonton.
1: Oke, lu kayaknya coba nonton Taxi Driver boleh.
0: Mirip-mirip soalnya ya. Tapi Taxi Driver 3 season sih.
1: Betul, iya udah panjang sih tapi bisa untuk maraton.
0: Tapi dia aja terakhir bioskop 5 tahun lalu. Iya, kayak jadi itu juga gue tonton Vincenzo itu karena sempat rame juga. Iya kan? Ya, karena pemainnya Song Hye Kyo. Eh kok Song Hye Kyo siapa? Gue lupa.
1: Song Hye Kyo kan istrinya.
0: Sorry.
1: Move on, tolong Song couple.
0: Iya, pokoknya si itu. Iya, si itu pemainnya. Jadi gue tonton dan rupanya seru. Alur ceritanya tuh kayak sesuatu hal yang belum pernah gue tonton. Dan ya menurut gue beda
1: suka
0: aja
1: ya. Apakah itu drakor pertama lo?
0: Enggak. Oh, drakor pertama gue tuh True Beauty.
1: Oh, Beauty pun baru.
0: Zaman COVID semua.
1: Kalau gue drakor pertama gue Distance of the Sun.
0: Emnya 2016 tuh.
1: Sama itu Song Song juga.
0: Iya. Katanya sih itu prime-nya ya. Cuman jujur gue belum nonton. Belum ada niat hati gue untuk nonton. Cuman ya banyak rekomendasi.
2: Bisa dimengerti sih kalau kamu.
0: Maaf ya Tom Radua. Soalnya aku 24 jam per 7 scroll TikTok.
2: Okay. Short attention spam-nya ini jelek ini harus dibenerin.
0: Maaf ya, Mama.
1: 15 jam screen time-nya ya.
0: Dibatasin ya. Oke, mungkin kita bisa langsung aja yuk baca ini. Iya, cerita dari teman Pro 2 ada dari WhatsApp kita dari 08983 sekian namanya Emir, dia mau disebut nih katanya. Film favorit dia adalah The Wind Rises karena filmnya itu tentang seorang anak yang impiannya mau jadi pilot tapi karena eyesight-nya jelek, matanya minus nih.
2: Okay.
0: Jadi he did the next best thing yaitu jadi engineer yang buat pesawatnya karena passion-nya soal pesawat itu sangat tinggi. Jadi dia pakai cara lain gitu loh, bukan untuk jadi pilot tapi yang buat mesin-mesinnya gitu.
1: Kayak BJ Habibie.
0: Dia ini katanya suka sama BJ Habibie. Tuh dia mention juga katanya itu idola beliau.
1: Ghibli ya kalau enggak salah ya.
0: Bukan. Apa? Ghibli? Kenapa
1: itu
0: tuh?
1: Itu yang tadi The Wind Rises. Bukan
0: mungkin,
1: Ghibli.
0: Mungkin Jepang. Oh, jujur aku belum tahu.
1: Okay.
0: Oh, enggak tahu bentuknya kayak live action atau kayak Ghibli gitu. Tapi ya ini mungkin bisa jadi watchlist kita lah ya. PR nih untuk kita semua kita tonton The Wind Rises. Selanjutnya dari Instagram ada @pipnot
1: bisa dibacain oleh
0: Salsa. Kayaknya lo dulu aja deh.
1: Yaudah deh.
0: Oke nih, jadi kalau katanya Pip Not Pip, film favorit dia tuh judulnya Home Alone 2.
2: Lama ya.
0: Lama banget nih. Jadi katanya film ini nih jadi favorit dia karena ngingetin sama childhood memoriesnya waktu Christmas. Karena kebetulan
1: tiap Christmas emang ada
0: bener film. Karena kebetulan juga katanya bulan lahir dia tuh kan Desember nih. Christmas kan Desember. Jadi kayak seneng aja nontonnya gitu
1: ya.
0: Dan kan
1: emang
0: bener emang seru banget Home Alone 2 tuh. Aku paling suka juga sih jujur. Kalau dari 4 film tahu gak Home Alone?
1: Tahu. Yang anak kecil ditinggal sama orang tuanya itu.
0: Yang dikejar-kejar penculik, yang mau diculik. Tahu gak?
2: Gue jujur tahu filmnya aja. Tapi gue gak menonton sampai habis.
0: PR banyak banget deh gue harus nonton. Karena tadi juga ada teman Pro 2 yang request dari WhatsApp kita di 081 12 dan sekian-sekian. Aku film favorit aku tuh ada Doctor Strange yang The Multiverse of Madness. Dan kebetulan sih dia agak cerita dikit nih. Dia nonton sama mantan HTS-nya dia. Aduh kayaknya gak bisa dibilang mantan.
1: Gak jauh-jauh ya, dari HTS ya pembahasan ini. Ada apa? Tolong dijadikan dulu ya. Jauhkan cowok bingung dari kita.
0: Iya, hashtag jauhkan cowok bingung dari kita. Tolong. Dan dia request lagu di sini. Dia enggak cuma ngasih rekomendasi, bukan rekomendasi, ngasih cerita film favoritnya.

0: yang request, Kak, aku mau request lagu Until I Found You dari Stephen Sanchez.
1: Oke, okay. Oh, tapi aku penasaran.
0: Apa tuh?
1: Dia suka sama film Doctor Strange atau karena momennya sama mantan HTS-nya?
0: Mungkin keduanya. Jadi mungkin jadi film favorit dia karena pergi sama seseorang yang favorit juga. Banyak faktornya.
2: Betul. Oke, selanjutnya teman pro 2 ini ada dari WhatsApp juga dari 0852 sekian. Katanya Kak, aku baru aja selesai nonton Jangan Buang Ibu. Dan jujur, ini tuh salah satu series yang paling berkesan buat aku. Kayak awalnya tuh iseng aja gitu buat coba nonton, malah langsung ketagihan. Padahal ini sedih banget ya. Mungkin ini mengingatkan dia kepada ibunya. Betul gitu.
1: Mungkin dia sayang banget sama mamanya.
2: Bener. Terus juga katanya cerita itu bikin aku ikut ngerasain semua emosi para karakternya. Dan ada momen yang bikin aku senyum, tapi lebih banyak yang bikin sesek dan nangis. Ya benar sih. Karena memang sedih banget.
0: Dari judulnya aja udah sedih.
1: Jangan buang ibu.
0: Jangan buang ibu. Jangan tahun pro 2. Jangan sampai.
1: Enggak boleh.
2: Buang pada tempat,
1: Mbak. No.
0: Mungkin langsung aja ke request terakhir, bukan request terakhir sih, ke film favorit tahun pro 2 yang terakhir ada dari WhatsApp kita juga di 081 ya, pokoknya sekian lah.
1: Apa tuh?
0: Film favorit aku ada Sore Istri dari Masa Depan. Dan aku juga pengen request lagu Terbuang Dalam Waktu. Jujur ini film favorit aku karena salah satu film yang relate dan beda dari film lain.
1: Kirain relate enggak ya?
0: Kayaknya enggak sih.
2: Sama gua enggak.
0: Jujur tuh kalau relate agak susah sih karena kan dia berputar-putar terus ya. Cuman jujur sedih sih.
2: Mungkin bisa jadi comfort movie karena emang mungkin filmnya bisa diikutin alurnya gitu ya.
0: Jangan sampai dia buat cocok di sana. Pokoknya kalian harus nonton film Sore karena perjuangan Sore tuh.
2: Dan lagunya emang bagus banget.
0: Ya.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Riko Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Movie Zone barengan Luzia Putri,
1: Fasya Salsabila,
2: dan juga Ellen Febriani. Dan kita ada plus one.
1: Yes, tapi ada. Masih rahasia.
2: Oh
1: iya,
2: rahasia.
1: Tapi boleh kali ya, say hi, boleh gak?
2: Boleh.
0: Halo, pemeran tambahan.
1: Kayak Teman Pro 2 bisa nebak nih, kita mau ngapain.
0: Apa tuh, kita mau ke segmen terakhir di Off Script.
3: Off Script.

0: nomor 2. Tadi kita udah ngobrolin tentang watchlist. Kita udah nanya-nanya nih film favorit nomor 2 apaan. Dan sekarang kita mau ke segmen yang udah di segmen yang bakal pastinya seru-seruan banget, yaitu impersonate dari karakter film Doraemon.
1: Dan kita udah ada karakter tambahan ya, spesial banget.
0: Ada siapa? Kasih tahu dong.
1: Ada siapa tuh?
2: Nobita dari gedung air.
0: Oke, dari gedung air. Makanya dia agak sering-sering kepanasan kali ya.
1: Emang gedung air kepanas? Gimana?
0: Ya kalau dia dari Jepang terus ke gedung air.
1: Oh iya sih, mendinginkan badan dulu. Oke.
0: Jadi gimana Nobita, hari ini kabar baik?
2: Baik. Ayo dong dimulai dong.
0: Iya
2: udah enggak sabar. Enggak ya.
0: Lebih ke kakek-kakek sih ya. Okay.
1: Mungkin kita langsung mulai
0: jadi
1: aja kali.
0: Ini ceritanya ya teman Pradua. Jadi tuh di sebuah kamar di kota Tokyo, Nobita ini sedang merengek.

0: Doraemon.
1: Nobita.
0: P, halo.
1: Sabar. Sayang tenang Nobita. Kamu ini selalu ada campuran Japanese Jawa.
2: Oke, lanjut.
1: Cross culture. Mau masuk. Kamu ini selalu saja begini. Tapi baiklah, demi keselamatan telingamu, ini dia. Permen mengubah suara.
0: Oh, Doraemon. Terima kasih. Ini
2: chat loh ya.
0: Permen untuk apa Doraemon?
1: Jadi kalau misal kamu makan ini dan membisikkan nama seseorang, suara kamu akan berubah total menjadi suara orang itu. Selama 1 jam aja, tapi kamu bisa gunain ini untuk meniru suara Ibu Giant atau menyuruh Giant pulang.
0: Aku ada ide buruk. Ini bagus. Berikan kepadaku.
1: Hey Nobita, tapi sebentar dulu. Jangan makan terlalu banyak.
0: Why? Giant.
2: Aku Giant. Oh, suara kayak gitu.
1: Giantnya lucu.
2: Giantnya
1: jadi imut. Okay,
2: salah. Aku Giant. Anak yang paling kuat di Senopati.
0: Ya. Oke, permennya sudah kutelan sekarang. Ibu Giant.
2: Oi Nobita, kenapa kamu berdiri di sana? Cepat kesini dan dengarkan lagu baruku.
3: Giant, keluar. Keluar kamu, cepat pulang. Jaga toko. Kalau tidak, ibu jemur kamu di tiang jemuran.
2: Eh, ibu? Kenapa ibu ada di dalam semak-semak kelapangan? Iya ibu, Giant pulang sekarang.
0: Berhasil. Alat Doraemon yang terbaik.
1: Nobita, celaka. Aku lupa memberitahu kamu. Efek samping permen itu, kalau kamu menelan dua kali sekaligus, suaramu akan tertukar acak dengan orang di sekitarmu.
2: Meow. Jadi kucing.
0: Meow. Kenapa suaraku jadi begini, meow?
2: Oke.
1: Gawat. Sekarang suaraku jadi suara kucing tangga dan suaraku tertukar jadi suaramu.
0: Meow. Meow. Doraemon. Meow.
2: Oke, dan begitulah ya teman berdua. Sore itu di lapangan kompleks dipenuhi oleh suara robot kucing yang terdengar seperti Nobita dan seorang anak sekolah yang hanya bisa mengeong minta tolong. Oke, boleh di review mungkin suara Nobita tadi itu, Bang Prado.
4: Ini kalau menurut gue sih lebih ke ini sih, apa namanya, maling kundang. Tiba-tiba suaranya berubah-berubah.
1: Bukan nih. Nobita dan Doraemon ya.
4: Lebih ke maling kundang nih.
1: Maling kundang kejepit.
4: Oke, gue Dirga, gue pamit.
2: Oke. Terima kasih
1: untuk quest over tambahan kita malam ini. Tapi kalau misalnya nih ya, kalian jadi Doraemon, apa sih yang kalian lakuin?
2: Kalau gue jadi Doraemon, gue pengen banget bisa telepati. Jujur, cara kayak gue misal dari sini terus gue bisa tiba-tiba di rumah lewat pintu ajaibnya itu, kan kayak nggak perlu effort, kita harus mengendarai.
1: Iya, benar sih. Kayak misalnya rumah lo di Natar terus mau ke RRI juga tinggal buka aja pintu mana aja.
5: Benar, karena apa ada ininya nih ya,
1: apa tuh,
5: kantong ajaib.

0: It's time for Flash Info.
1: Yes, nomor 2 Flash Info kali ini datang dari Timnas Basket Putri U18 Indonesia. Nomor 2 Flash Info kali ini benar-benar sangat membanggakan nih, datang dari dunia olahraga. Timnas Basket Putri U18 Indonesia yang sukses

0: dominan dan bahkan membuat Oman tidak mencetak satu poin pun di kuarter keempat. Wow, sangat-sangat mendominasi teman Produa. Gue seneng banget nih ketika membacakan presipo yang seru kayak gini. Selain itu, kemenangan ini menjadi awal yang baik bagi Indonesia dalam perjuangan menuju promosi ke Divisi A teman Produa. Dan itulah teman Produa Flash Info dari Dirga Bimantara. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses aja nih di RRI Digital atau kamu bisa akses juga nih di Instagram kita di @produa_bdl.
1: Flash Info Pro 2 FM.

Cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. Come on.

0: Rani Fresh Your Willingness Only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Silahkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di udara.
0: Elet, Fuzia, Fasya.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis

0: lagi. Nanti diabetes loh. Kamu kan udah manis.
1: Ah, Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kode RRI Bandar Lampung.

0: written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia. Terbaik kamu.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua rantai Lampung.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Terlama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Produ RRI Bandar Lampung.

0: Harus lihat-lihatan.
1: Kok ini konten TikToknya Raffi harmonis banget ya sama keluarganya? Jalan-jalan bareng keluarga, makan bareng mama papa, FYP lagi. Kenapa sih keluarga aku gak bisa kayak gitu? Tiap malam mama papa kerjaannya ribut terus. Apa aku seenggak berharga itu ya? Kalau aku kenapa-napa, pasti mama papa peduli sama aku. Aku sayat-sayat aja deh tangan aku.
2: Stop self-harm. Cintai dan rawatlah tubuhmu. Melukai dirimu bukan jawaban dari masalahmu.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gudegnya enak ya, tapi kenapa ya? Kok manis? Padahal kan gula mahal. Apa punya pabrik gula?
1: Bukan. Sini-sini dijelasin. Sejarah berperan besar dalam membentuk cita rasa kuliner Jawa, terutama Jogja. Pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jogja. Sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya tebu.
2: Bener banget, Nathan. Karena tanah Jogja sangat subur, banyak lahan dipakai untuk menanam tebu. Bahkan lebih dari 70% lahan digunakan untuk tanaman ini. Kondisi ini membuat masyarakat Jogja harus beradaptasi. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari.
1: Gula ini kemudian menjadi bahan utama dalam banyak makanan dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja dalam memasak makanan yang manis. Kalau kamu makan gudeg atau cenil, rasa manisnya itu sebenarnya adalah jejak dari sejarah panjang tanam paksa ini.
0: Tiba-tiba kok gue merinding ya? Serem.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Muli Manis Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: kerja di sinetron, kok keren-keren ya. Kapan ya bisa kerja gitu juga?
1: Kalau kita mah kayak gitu cuman mimpi, Ti. Kita aja cuma lulusan SMP, nonton ginian aja, kita numpang di rumah Naina.
2: Eh, jangan kecil hati gitu dong. Walau cuma lulusan SMP, kita juga bisa mutus rantai kemiskinan dengan cara lanjut sekolah. Bisa ke SMA atau ke SMK. Kan sekarang banyak beasiswanya. Kalau misalnya kamu lanjut ke SMK, kamu bisa langsung kerja loh. Jadi, mau buang gak nih?

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
2: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman-teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Infrastruktur ini kan tuh sebuah program ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan. Nah, dia menjadi akselerator. Nah, bagaimana inisiasi terwujudnya infrastruktur ini?

Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 16 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan konektivitas antar daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga

0: berdiri di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan konektivitas antar daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur diarahkan untuk mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan konektivitas antar daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, infrastruktur bukan menjadi tujuan utama pembangunan. Menurutnya, infrastruktur merupakan sarana untuk mempercepat tercapainya target pembangunan di berbagai sektor. Ia menjelaskan pembangunan jalan, irigasi, dan infrastruktur dasar lainnya memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi barang, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperkuat sektor produksi, terutama pertanian yang membutuhkan jaringan irigasi dan akses jalan yang memadai. Konektivitas yang semakin baik juga akan mendukung kelancaran distribusi hasil produksi ke berbagai daerah.
2: Infrastruktur ini kan tools dari sebuah program ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan. Nah, dia menjadi akselerator. Nah, bagaimana menginisiasi terwujudnya infrastruktur ini? Banyak cara. Salah satunya dari model skema pembiayaan pembangunan. Kita harapkan infrastruktur di Lampung sesuai dengan target, baik pelayanan konektivitasnya untuk jalan, ya, terus prasarana dasar infrastruktur yang terpenuhi untuk produksi, misalnya produktivitas, irigasi, ini juga berjalan sesuai dengan rencana.
1: Mulyadi menambahkan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sesuai target pembangunan daerah. Langkah tersebut dilakukan agar jalan, jaringan irigasi, dan sarana pendukung dapat berfungsi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mampu memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah diharapkan terus meningkat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait peran ayah dinilai penting untuk membangun keluarga tangguh yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Halo, saya Citra. Menurut saya, peran ayah memang sangat penting dalam membangun keluarga yang tangguh. Selama ini masih banyak yang beranggapan bahwa tugas ayah hanya mencari nafkah. Padahal, anak juga membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan dari seorang ayah. Kehadiran ayah dalam kehidupan sehari-hari seperti mengantar anak sekolah, membantu belajar, bermain bersama, atau sekedar mengobrol, bisa memberikan rasa aman dan meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Selain itu, ketika ayah dan ibu sama-sama terlibat dalam mengasuh anak, beban di dalam keluarga juga menjadi lebih seimbang. Menurut saya, ajakan agar para ayah lebih aktif meluangkan waktu bersama keluarga adalah hal yang sangat positif karena dapat menciptakan keluarga yang harmonis, anak tumbuh dengan baik, dan hubungan antar anggota keluarga menjadi semakin kuat.
4: Halo, saya Gista sebagai masyarakat Rupi. Kalau menurut saya ya, memang benar peran ayah itu sangat penting dalam keluarga. Namun, saya juga melihat kondisi setiap keluarga itu berbeda-beda. Tidak semua ayah memiliki waktu yang cukup karena harus bekerja dari pagi hingga malam gitu kan. Bahkan ada yang bekerja di luar kota atau memiliki pekerjaan dengan jam kerja yang tidak menentu. Jadi, menurut saya, kita juga tidak bisa langsung menilai bahwa ayah yang jarang berada di rumah berarti tidak peduli terhadap keluarganya. Karena banyak ayah yang berjuang keras demi memenuhi kebutuhan istri dan anak. Yang paling penting adalah bagaimana ayah itu tetap berusaha meluangkan waktu berkualitas ketika memiliki kesempatan. Misalnya seperti saat hari libur atau setelah pulang kerja. Jadi menurut saya kehadiran ayah memang penting, tetapi harus disesuaikan juga dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga agar nantinya tidak menjadi tuntutan yang justru akan memberatkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, mengajak para ayah untuk lebih aktif meluangkan waktu bersama keluarga. Menurutnya, kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang tangguh dan mendukung tumbuh kembang anak. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, mengajak para ayah untuk lebih aktif meluangkan waktu bersama keluarga. Menurutnya, kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang tangguh dan mendukung tumbuh kembang anak. Dia mengatakan meski para ayah disibukkan dengan pekerjaan pada hari kerja, tetap perlu menyediakan waktu berkualitas bersama keluarga, terutama saat akhir pekan. Menurutnya, momen akhir pekan dapat dimanfaatkan sebagai waktu untuk mempererat hubungan emosional antara ayah dan anak melalui berbagai aktivitas sederhana di rumah maupun di luar rumah. Dia juga menyatakan dukungannya terhadap gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Menurutnya program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran para ayah agar lebih terlibat dalam pengasuhan anak.
6: Mungkin untuk tips and triknya untuk ayah, para ayah, untuk lebih bisa meluangkan waktunya bersama dengan keluarga tercinta, karena tadi seperti disampaikan oleh Ibu Wagub, untuk keluarga yang tangguh, yang unggul itu tetap harus ada intervensi dari kepala keluarga.
7: Spesifiknya gimana, Pak?
6: Spesifiknya mungkin untuk di, kalau hari kerja kan ayah-ayah sibuk berkegiatan, mencari nafkah, tapi mungkin di hari weekend, hari akhir pekan itu ayah bisa mengajarkan waktunya bonding bersama dengan anak-anak yang di rumah. Dan juga ada gerakan dari BKKBN GATI.
8: Gerakan Ayah Indonesia.
6: Jadi itu harus juga kita sosialisasikan.
5: Purnama berharap semakin banyak ayah yang menyadari bahwa kehadiran mereka, baik secara fisik maupun emosional, merupakan fondasi penting dalam membentuk keluarga harmonis serta melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kantor imigrasi Bandar Lampung mendeportasi 3 orang warga negara asing asal Tiongkok karena melakukan aktivitas tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
1: Kantor imigrasi Bandar Lampung mendeportasi 3 warga negara asing asal Tiongkok karena melakukan aktivitas tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal. Ketiga WNA Tiongkok tersebut bernama Xing Meng, 32 tahun, Kun Peng Yao, 30 tahun, dan Zhang Chunglong, 39 tahun. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kasih Intel Dakim Imigrasi Bandar Lampung, Washono mengungkap, penangkapan ketiga warga Tiongkok bermula dari laporan dan deteksi sistem keimigrasian. Imigrasi Bandar Lampung melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mengamankan 3 WNA Tiongkok akibat melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiga WNA masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan. Namun setibanya di wilayah hukum Lampung, 3 WNA itu melakukan aktivitas profesional berupa pemberian bimbingan dan penyuluhan di sebuah perusahaan di kota metro. Petugas melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan pelanggaran tersebut. Karena terbukti melanggar aturan, ketiga WNA itu langsung diamankan kantor imigrasi guna menjalani pemeriksaan dan ditempatkan di ruang detaini atau ruang penahanan imigrasi sementara.
2: Telah mengamankan 3 orang warga negara China yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan itu menggunakan visa kunjungan di mana yang bersangkutan berkegiatan memberikan penyuluhan atau bimbingan di sebuah perusahaan di kota metro. Kemudian kami mendapati informasi dari sistem keimigrasian, kami cek lapangan, kemudian kami mengamankan dan pemeriksaan, dan saat ini kami deteni, dan kemudian kami akan segera melakukan pendeportasian kembali ke negara asalnya.
1: 3 WNA Tiongkok dideportasi pada 13 Juli 2026. Proses pemulangan paksa atau deportasi ini secara bertahap melalui jalur udara. Mereka diterbangkan dari Lampung menuju Jakarta hingga dipulangkan ke negaranya. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis MBG di Waikanan kini menjangkau 142.331 penerima manfaat melalui 53 dapur pelayanan yang terstandarisasi. Selain memastikan gizi anak sekolah dan kelompok rentan terpenuhi, program ini terbukti sukses meringankan beban ekonomi keluarga. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Waikanan kini didukung oleh 53 satuan pelayanan pematuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi. Seluruh dapur menjalankan pelayanan sesuai standar Badan Gizi Nasional untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas makanan. Ketua Satgas MBG Waikanan sekaligus koordinator wilayah, Cipto Widodo, kepada RRI mengatakan seluruh SPPG telah memenuhi standar fasilitas, proses pengelolaan, higienis, dan sanitasi. Dengan demikian, makanan yang disalurkan aman, sehat, dan bergizi bagi seluruh penerima manfaat. Dirinya menambahkan, saat ini sasaran penerima manfaat program MBG di Waikanan mencapai 142.331 orang. Penerima terdiri dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam proses distribusi, jadwal produksi dan rute pengiriman diatur secara optimal agar makanan tiba tepat waktu. Selain itu, wadah makanan yang digunakan telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga kualitas makanan tetap terjaga hingga menjangkau daerah pelosok. Lanjutnya, pelaksanaan program akan terus dievaluasi bersama Badan Gizi Nasional, Pemerintah Kabupaten Waikanan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Satuan Pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta memastikan manfaat program dirasakan masyarakat.
4: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Waikanan saat ini didukung oleh 53 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi. Seluruh dapur beroperasi sesuai standar Badan Gizi Nasional. Saat ini, jumlah sasaran penerimaan manfaat di Kabupaten Waikanan mencapai 142.331 orang.
3: Sementara itu, salah seorang penerima manfaat, Gita, mengaku sangat terbantu dengan program MBG. Sebagai ibu menyusui, ia rutin menerima makanan bergizi setiap hari dengan menu yang bervariasi seperti ayam, ikan, telur, sayuran hijau, dan buah. Menurutnya, bantuan tersebut membuat kondisi tubuhnya lebih bugar dan mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi. Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus berlanjut karena dinilai mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak.
5: Sebagai ibu menyusui, saya sangat bersyukur dan terbantu sekali dengan program ini ya. Dan alhamdulillahnya sejak program ini berjalan di kampung kami, saya sudah rutin mendapatkan kiriman makanan setiap hari dari petugas. Lauknya sering ganti-ganti, kadang ayam, ikan, atau telur. Terus selalu ada sayur hijaunya juga sama buah-buahan. Menu seperti ini sangat membantu sekali sih.
3: Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mendukung pertumbuhan generasi muda, serta menjadi salah satu upaya menekan angka stunting di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Kejaksaan Negeri Kejari Pringsewu terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pendataan atau SPPT PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021-2022. Berikut laporan Agustina Suryati.
1: Kejaksaan Negeri Pringsewu terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan jasa konsultasi pendataan SPPT PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2021-2022. Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu

0: sebesar 114 juta rupiah. Uang tersebut telah dititipkan pada rekening RPL Kejari Pringsewu sebagai bagian dari proses penyidikan. Kejari Pringsewu menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penetapan dua tersangka. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana guna mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Kejari juga menghimbau seluruh pihak agar bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan demi mempercepat proses penegakan hukum. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Waikanan tahun 2026 memasuki tahap visitasi. Sebanyak 6 perpustakaan desa yang lolos memasuki tahap visitasi. Sebanyak 6 perpustakaan desa yang lolos seleksi administrasi akan menjalani verifikasi lapangan oleh tim juri. Berikut laporan Bayu Satria.
2: Sebanyak 6 perpustakaan desa di Kabupaten Waikanan lolos seleksi administrasi Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Waikanan tahun 2026. Selanjutnya, ke-6 peserta akan mengikuti tahap visitasi untuk menentukan perpustakaan terbaik. Sebelumnya, sebanyak 20 perpustakaan desa mengikuti seleksi berkas dalam ajang yang menjadi bagian dari program pembudayaan gemar membaca tingkat daerah. Tahap administrasi dilakukan untuk menilai kelengkapan dokumen dan profil layanan perpustakaan. Salah seorang juri lomba, Eko Prasetyo, mengatakan visitasi dilakukan sebagai tahapan lanjutan setelah seleksi berkas. Tim juri akan melakukan penilaian langsung sekaligus memverifikasi data yang telah disampaikan peserta. Menurutnya, visitasi bertujuan memastikan kondisi perpustakaan di lapangan sesuai dengan dokumen yang diajukan. Penilaian juga difokuskan pada kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat.
3: Setelah tahapan seleksi berkas, maka 6 besar yang terpilih berdasarkan seleksi berkas tadi dilakukan visitasi lapangan untuk memastikan bahwa apa yang ada di berkas sama dengan apa yang ada di kondisi lapangan faktualnya. Kurang lebih 6 perpustakaan kampung ini terdiri dari perpustakaan yang ada di Kecamatan Banjit, kemudian perpustakaan yang ada di Kecamatan Sengkasoy, Kecamatan Umpu Semongo, Kecamatan Pakuan Ratu, dan ada juga yang ada di Kecamatan Blambangan Umpu. Tahapan saat ini adalah visitasi atau kunjungan lapangan untuk memastikan apa yang ada di berkas sama dengan ada yang di lapangan, sekaligus memverifikasi faktual bahwa layanan perpustakaan yang ada di kampung itu sesuai dengan kaidah daripada perpustakaan umum yang digunakan dan dilayankan untuk masyarakat maupun untuk pemustaka.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan, tim juri akan menilai berbagai aspek mulai dari pengelolaan perpustakaan, koleksi, fasilitas, inovasi layanan, hingga pemanfaatan oleh masyarakat. Hasil visitasi akan menjadi dasar penentuan pemenang Lomba Perpustakaan Desa tahun 2026. Melalui lomba ini, dirinya berharap kualitas pengelolaan perpustakaan desa terus meningkat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya gemar membaca dan memperluas akses literasi bagi masyarakat hingga tingkat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perubahan status dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam IAI membawa tantangan tersendiri bagi Al-Hikmah Lampung. Rektor IAI Al-Hikmah Lampung, Ali Murtado, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam proses transformasi ini terletak pada pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia atau SDM. Berikut laporan Teddy Herianto.
4: Tantangan terbesar adalah sumber daya masyarakat, karena syarat-syaratnya harus doktor, guru besar, profesor.
5: Perubahan status dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam IAI membawa tantangan tersendiri bagi Al-Hikmah Lampung. Rektor IAI Al-Hikmah Lampung Ali Murtado mengungkapkan bahwa kendala utama dalam proses transformasi ini terletak pada pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia atau SDM. Ali Murtado menjelaskan bahwa perubahan status mensyaratkan peningkatan signifikan pada kualifikasi tenaga pengajar. Tantangan terberat saat akan peralihan status dari sekolah tinggi menjadi institut adalah sumber daya masyarakat atau SDM, sebab harus bergelar doktor, guru besar, hingga profesor. Untuk mengatasi kendala tersebut dan mempercepat pemenuhan kualifikasi sumber daya manusia, Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung mengambil langkah strategis dengan menjalin kerjasama antar perguruan tinggi. Ali Murtado menyebutkan bahwa pihaknya telah menggandeng dua universitas Islam negeri terkemuka di Lampung, sehingga pihaknya melakukan kerja

0: bersama dengan Universitas Islam Negeri atau UIN Jurai Siwo Metro dan UIN Raden Intan Bandar Lampung guna meningkatkan SDM.
1: Tantangan terbesar adalah sumber daya masyarakat, karena syarat-syaratnya harus doktor, guru besar, profesor gitu ya. Itu tantangan terberat, maka kami melakukan kerjasama dengan UIN Jurai Siwo dan UIN Raden Intan untuk peningkatan SDM.
0: Kerjasama ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas dosen di Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung, baik melalui program studi lanjut maupun bentuk kolaborasi akademik lainnya, guna memenuhi standar yang ditetapkan untuk sebuah institut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diyakini tidak hanya penting untuk peralihan status, tetapi juga untuk menjamin kualitas pendidikan di Institut Agama Islam Al-Hikmah Lampung ke depannya. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Kejuaraan bertaraf internasional menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan pengalaman atlet dan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Lampung dalam membina serta mengetahui perkembangan lawan dari daerah lain. Berikut laporan M. Priam Budi.
4: Kejuaraan Internasional Kesatria Nusantara PBT Series Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Lampung 10 hingga 12 Juli 2026 lalu menjadi seri pamungkas dari 5 rangkaian kompetisi yang digelar pengurus PBTI Indonesia. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam penyelenggaraan event olahraga berstandar tinggi
5: di masa yang akan datang, dan ini kesempatan yang baik saya kira untuk bisa terus dipertahankan sehingga di tahun-tahun berikutnya kita tetap memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan untuk bisa menjadi tuan rumah. Kalau kita menjadi tuan rumah tentunya ini juga akan memberikan dorongan semangat kepada atlet kita untuk lebih berprestasi kepada TI Lampung untuk bisa terus secara berkesinambungan membina atlet kita sehingga bisa memberikan medali di PON nanti. Setidaknya pertama kita tetapkan harapan tahun depan bisa lulus BK PON.
4: Sementara itu Ketua Pengprov TI Lampung Ali Hanafian menyebut kejuaraan tersebut juga menjadi ajang menambah jam terbang para atlet. Kehadiran tim talent scouting dari PB Taekwondo Indonesia diharapkan mampu menemukan atlet potensial yang dipersiapkan menuju PON maupun kejuaraan internasional.
6: Ini merupakan kebanggaan buat Taekwondo Lampung bahwa kita menjadi penutup di 5 seri ini berakhir Lampung, dan alhamdulillah pesertanya paling terbanyak di antara 5 provinsi lainnya. Harapan kita dengan adanya event ini mudah-mudahan atlet-atlet kita yang berbakat terjaring di sini. Karena di sini ada tim talent scouting PTTI, mereka memantau langsung, Bang. Mudah-mudahan ada beberapa lah atlet kita yang memang menjadi pantauan mereka.
4: Dirinya berharap dengan adanya kejuaraan yang diikuti kontingen dari 12 provinsi tersebut, atlet-atlet Lampung mampu menambah pengalaman tanding sehingga memiliki jam terbang dalam menghadapi lawan dari daerah lain. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Dengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Bonus Sobotan Gabus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tina, masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ayo biasa lah, mau story gitu mu.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Kalau begitu,
3: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi.

Satu lagu dari miliknya Armada dengan keluarga nih pendengar. Sudah membawa kita pada pukul 6 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat. Gimana? Sudah mulai ya aktivitasnya pagi hari ini pendengar? Atau mungkin juga saat ini sedang bersiap-siap untuk Anda yang akan menuju tempat beraktivitas pendengar? Ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami juga akan hadirkan nih informasi lalu lintas pagi hari ini pukul 6 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat ya, terpantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Wow, luar biasa suasana pagi hari ini ya pendengar ya. Kendaraan juga sudah mulai ramai dan suasana kemacetan lalu lintas juga sudah mulai terlihat nih dari Simpang Moro Antasari pendengar. Terlihat di sini kendaraan yang melintas di depan Simpang Moro Antasari atau di depan Rumah Sate ya. Ini luar biasa ya. Ini kendaraannya ramai sekali pendengar, sedikit agak macet gitu kan. Jadi untuk Anda yang akan melintas atau melewati Simpang Moro Antasari, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Jangan ngebut-ngebut walaupun lagi ngejar waktu ya. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar. Dan suasana yang tidak jauh berbeda dari Simpang Moro Antasari, yaitu dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah Playover Mall Bumi Kedaton. Saat ini kendaraan juga terlihat lumayan ramai, lumayan padat ya pendengar ya. Ada juga anak-anak sekolah nih yang berjalan di tengah trotoar ya, akan berangkat sekolah sepertinya. Waduh, hati-hati ya pada saat menyeberang. Mungkin bisa minta bantuan kepada petugas yang ada di sekitar sana untuk nyebrang ya. Karena memang agak ngeri ya kalau anak-anak nyebrang jalan, apalagi kendaraan yang melintas saat ini juga kelihatan ramai sekali gitu kan ya. Jadi berhati-hati ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini juga kami akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar, di mana Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menekankan tentang pentingnya transformasi digital dan juga integrasi data dalam meningkatkan kualitas pelayanan Samsat serta optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disampaikannya saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal pada pembukaan rapat koordinasi nasional Rakornas Samsat tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung pada hari Selasa lalu pendengar. Dan Marindo mengatakan bahwa pengelolaan Samsat ke depan harus mampu untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan efisien. Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak lagi ditentukan oleh besarnya kewenangan masing-masing institusi, melainkan oleh kuatnya sinergi antar lembaga. Dan kemampuan membangun sinergi operasional, mengintegrasikan data dan layanan, serta menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, ini juga jadi kunci keberhasilan Samsat di masa mendatang. Kolaborasi ini dinilai akan memperkuat efektivitas pelayanan sekaligus juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Marindo juga mendorong ya untuk integrasi data registrasi kendaraan, data kependudukan, data perpajakan, hingga data kecelakaan lalu lintas. Menurutnya integrasi ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berbasis data. Dan selain penguatan data pendengar, Marindo juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas sistem pembayaran digital melalui kerjasama dengan sektor perbankan. Langkah ini diharapkan akan semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kembali menemani Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, Jirok dengan ceria pendengar ya. Mudah-mudahan juga suasana pagi hari Anda juga hari ini ceria semua ya. Bahagia terus, tetap semangat juga untuk beraktivitas pendengar. Nah, mungkin di antara kita pernah ya ada yang berangkat menuju tempat beraktivitas tetapi karena buru-buru melewatkan sarapan pendengar. Padahal pendengar, sarapan ini adalah langkah awal ya, sangat penting banget untuk mulai hari dengan penuh semangat ya. Karena setelah tubuh beristirahat sepanjang malam, kita ini butuh yang namanya asupan energi pendengar, supaya otak tetap fokus dan tubuh siap menjalani berbagai aktivitas. Nah, dengan sarapan yang bergizi, konsentrasi tentunya akan jadi lebih baik pendengar, lalu juga stamina akan tetap terjaga dan suasana hati juga cenderung akan lebih positif ya. Dan tidak perlu makanan yang mewah, cukup menu sederhana yang mengandung karbohidrat, protein, serat dan juga buah atau sayuran, supaya kebutuhan gizi di pagi hari bisa terpenuhi. Nah, jangan biarkan perut kosong menghambat produktivitas Anda di hari ini. Luangkan juga beberapa menit setiap pagi ya untuk menikmati sarapan bersama keluarga, atau mungkin sebelum mulai aktivitas nih, karena kebiasaan kecil ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan serta juga semangat untuk menjalani hari pendengar. Jadi ayo awali pagi hari Anda dengan sarapan bergizi ya, agar setiap langkah kita jalani hari ini bisa terasa lebih bertenaga dan penuh makna. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Dan sesaat lagi kita juga Pro 1 akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.